0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawah Talk Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sedaya didengar. Gitulah untuk sekarang ni, kita ucap selamat tengah hari daripada peminat pendengar kita dalam ruangnya cerita dari kampung. Kita peminat untuk ruangnya cerita dari kampung, kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12, satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat, bolehlah kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi berita ha-ha polisi kerajaan, berita ha-ha berkaitan tempatan dan juga berita lain-lain lagi lah yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Gitulah untuk tengah hari ini, ucap selamat tengah hari kepada peminat untuk hari ini, hari Selasa tanggal 18 Singhakom 2019 bersama tanggal 4 Rabiul Awal. Tanggal 4 Rabiul Awal, peminat bulan Maulidul Rasul, Maulidul Nabi. Dan untuk hari ini waktu semayah ataupun waktu solat di wilayah Jala kita, waktu zuhur pukul 12.21 minit, waktu asar pukul 3.36 minit, waktu mengorek pukul 9.34 minit, dan juga waktu isa pukul 7.44 minit. Itulah untuk waktu semayah ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini, hari Selasa. Itulah untuk hari ini, kalau suara tak cerak mana tu, minta maaf kepada peminat dah sebabnya taknya sedap mana ni. Gitu untuk tengah hari ini, siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun ada lagu nak dengar, bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Siapa ada soalan nak tanya ataupun lapor, marilah katanya duduk dengar di mana, suara cerak kedok dah, dan juga nak dengar lagu hak siapa, nasib ke lagu mana, bolehlah kita telefon mari. Dan juga siapa-siapa duduk kerja, duduk berjalan ke tugas, beri semangat kepada semua untuk berjalan ke tugas dengan penuh-penuh hati. Dan juga siapa-siapa duduk atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupalah kita beringat, kita jangan duduk galik, kita jangan duduk main telefon, jangan duduk laju. Dan juga turut aturan-aturan jalan raya. Turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat. Itulah kecik kemalangan ni semalam tu, peminat ada berlaku kemalangan di dalam bandar jalan kita. Katanya ada kereta tepuh mutu dan juga tepuh tiye api. Buat we ada saudara kita, adik daripada sekolah Haji Harung, sudah meninggal dunia pada waktu pukul 11 lebih kurang semalam lah. Gitulah ucap takziah kepada keluarga dan juga kepada warga meninggal dunia. Gitu untuk tengah hari ini, peminat kita nak rehat dengan lagu, dengan nasib dulu seketika. Dan juga kita nak klik mari dalam pusingan kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

terbaik berita istihad kepada rakyat kita. Apabila siapa-siapa minat, siapa-siapa berasa nak belajar, berasa nak mengaji, berasa nak ada kerja, boleh kita daftar bersama. Sebabnya secara percuma ni peminat tak kena bayar sekok habuk, boleh kita daftar bersama. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu lah seketika, dan juga kita klip lagi dalam pusingan terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung.

Itu peminat sekarang ni sebagai masa pusingnya terakhir lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Kita untuk hari ni berterima kasih belaka yang mana sedia pendengar tak kira lah dari awal ataupun apa baru sapa mari dah. Ha, terima kasih belaka. Dan juga salah silap lagu mana minta maaf belaka. Dan juga jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari. Jam yang sama pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Watajala. Untuk tengah hari ni bolehlah kita buat siap sedia makan di tengah hari dan juga solat Zuhur dah. Gitu kita selamat di dunia dan juga di akhirat, selamat sehat wal afiat. Untuk hari ni minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Selawat Thailand Jala, radio untuk anda.
0: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.
2: 2 MHz และระบบ AM ความถี่ 981 กิโลเฮิรตซ์ จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาคกลางวันจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, fi maqasidana,
1: wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatanak

0: oleh kalangan rakyat. Tiada bayaran dikenakan untuk pendaftaran dan latihan sepanjang tempoh kursus. Kursus yang ditawarkan iaitu tiga bidang kemahiran, iaitu bidang elektrik, bidang pembaiki motosikal dan juga bidang penyenggaraan dan pembaikan penyaman udara berskala kecil ataupun kereng prap akad kanak lek. Butiran latihan jumlah tempoh 6 bulan, latihan teori dan amali. Latihan dijalankan di pusat latihan diraja selama 4 bulan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dengan rancangan High School Harian. Petang ini berjumpa dengan di Jemani tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sampai buku 4 petang. Jo gelombang FM 95 ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Selasa tepat 18 Singhakom 2569. Yo sekarang pihak duduk dengan dalam gelombang FM 95 boleh nak sub kursi tegam nego petep-tep dengan DJ Moni hubungi mari nama dari Pang 0732-03583. Betul lah mana cuaca udara sekarang learning. Jaga-jaga kesihatan belako peminat deh. Semoga learning tu panggil cuaca udara dia sangat tukar deh. Anak cucu kita kelik main Moskola lah kadang-kadang tak sedap rasa pun. Ada budak banyak lah ni sakit meh peminat deh. So dia lah udara tukar lagi. Budak pun apa tubuh badan dia panggil tok-tok. Apa gagah lagi-lagi tu jaga-jaga jauh makin ni kebersihan ni penting sekali. Ha, makin ulai ratik jangan duk makin barang manis telajak tak ada juga dah kita kena jaga-jaga. Ya rancangan High School Harian ni jauh-jauh mengaji gitu kita pun pesan-pesan ni ngaji ibu bapa ya ke anak cucu kita dia rajin ngaji rajin membaca rajin menulis. Ha, jangan duk main-main jangan duk turut gu sangat tu tak boleh juga peminat. Boleh sub kursi 3 menegar 073 2 0 3 5 8 3.

0: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 20 Pak J.
1: Setelah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian, sisi yang kedua nak mengkosi cara-cara kitab lah kita nak wi anak cucu kita ngaji boleh merkah, molek merkah dia tinggi belakor deh. Kalau kita ajar anak cucu kita dia rajin mengaji deh. Ini dok budak anak cucu ni jadi panggil kuat kepada sosial mai terosak mai tengok video lagi tu segala surat baca pun malah tak boleh. Itu kalau kita buat deh. Yang pertama dia kata kita ni kena reti dengar. Kena rajin dengar guru kita duk mengajar dalam bilik kelas. Hak mano kita tak pehek akik tanya-tanya. Betul selagi tu jangan putus sekolah acak paminak deh. Betul menano. Hak mano penting kita menano. Kelik main ngaji lepas dah kita baca-baca-baca-baca banyak kali tak salah deh. Kita buat pehemek kita kelik main ngaji lepas dah. Betul gapo kita abang ni ada kru kita wikan ban wingan gapo itu kita kena buat wi cukup jangan duk taruh kau buat dulu kau hata dulu kau dulu kau dulu ha jangan kalau pia duk fikir bet tu kita kena tukar kita duk ngaji ni kita kena rajin buat latihan rajin baca rajin ngaji lah kalau nak wi markah boleh markah pak dingin belako haji boleh tu nak merekah pak belaka lah deh. Tok se 1, tok se 2, tok se 3 apa minat deh. Kita kena rajin weh lah ngaji ibu bapa kita, kaceh aduk hatawi duit ke kita. Jangan duk main-main sangat apa minat. Hari-hari jam ni kau sih dengan rancangan high school harian petening lah mana pakcik-makcik dia buat gapo sekarang lo ni tu deh. Udara panas kedok ke uje-uje bawa nak turun ojek-ojek orang ke mana deh. Kita pun siap-siap pelo ni tu. Serta uje, serta panah pun siap-siap jadik baju uje, payung ke apa itu dah takut-takut nak gimik anak-anak cucu setelah lagi tu uje turun ke lah mana naik mutu pun pakai baju uje. Jangan nak buat payung, bahaya apa minat. Ya, kita pergi berehat dulu, maju buat pula setelah lagi sesi yang ketiga dengan rancangan High School Harian.

Makan nih. Ini putih sekali makan nih. Ini kita kena jaga-jaga juga. Jangan widuk makan manis masing. Banyak telajak tak boleh juga dah. Kena patah juga budak-budak pun. Ini tak dah. Budak-budak we makan dah air-air manis-manis telajak dah. Ataupun bagi tak ada fedah tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Learning tak tahu lagi penyakit masa depan gitu dah. Pergi sekolah pun kita kena jaga-jaga juga tubuh-tubuh badan kita. Tidur, berehat, gapo we cukup makan nih. Ulen nih, gapo tu kita kena jaga-jaga kesihatan tubuh badan kita tak sihat, mula nak ngaji, nak buat apa pun tak leh. Kita kena jaga-jaga we kejap we nak. Insya-Allah reh kalau kita jaga, insya-Allah kita tu jauh kepada penyakit semua. Pertanding tengok masa pun sampai hujung rancangan dah. Terima kasih pemnak semua dok dengan rancangan High School Harian. Kita boleh jumpa tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis jemaah sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 betek ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Terima kasih peminat, terima kasih pengawal sepodi saya wisit pengawal sawat jala. Betul dia minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana sedaya pendengar, tak kira lah di sekarang ni di mana saja dah. Kita berjumpa pula dalam ruang pedoman hidup. Jangan lupa peminat untuk ruang pedoman hidup, kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz stesen radio kebangsaan Taiwan Yah Jala ataupun Sawat Jala. Gitulah untuk kita, mari update khabar berita, mari berkongsi, mari bicara hal-hal apa saja, tak kira lah hal-hal polisi kerajaan, hal berkaitan tempat teh ataupun hal lain-lain lagi lah yang kita boleh dapat tahu khabar. Lebih-lebih lagi hal-hal berkaitan dan juga berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Gitu untuk petaning, tak kira lah siapa-siapa di mana saja dah. Bolehlah kita bersama-sama di Gelombang FM 95 MHz Sawatau Jala. Tak kira lah duk atas-atas gerai, duk kedatai ataupun duk wak dapur mokcik dia tu. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Gitulah untuk orang sopetek. Kereta mutu tu banyaklah di jalan. Dah. Banyaklah di jalan. Dah. Jangan lupalah kita jangan duduk galik. Jangan duduk bawa derah. Jangan duduk laju. Dan juga turut aturan-aturan jalan raya. Supaya kita berjalan ke dengan selamat. Supaya kita sapa dengan selamat. Gitulah untuk petaning dalam ruangnya pedoman hidup. Bolehlah kita bersama-sama dah duduk di sini satu jam lebih kurang. Jangan ada gimana lah. Sebabnya dalam pusingnya yang kedua tu kita ada khabar berita. Mari update kepada peminat hak-hak kesihatan sikit. Untuk tengah hari, untuk petang kita ni rehat dengan lagu dengan anasyid dulu lah seketika. Dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup.

Kita peminat, kita klik mai pula dah dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan lupalah untuk ruangnya pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Kita untuk petang ni peminat kita ada Harden Wingpan Pongkan Amapad dah. Katanya apa kempen ni tu kita akan bersama pada tanggal 1 Persacik Kayon. Tanggal 1 Persacik Kayon ataupun tanggal 1 bulan sebelah bersamalah seluruh negara dan juga setiap wilayah dia akan mengadakan majlis dan wingpan pongkan amapat ataupun berjalan, berlari, berbasika demi kesihatan yang baik dan juga mengurangkan risiko strok dan wingpan pongkan amapat. Gitu pihak gubernur wilayah Menara peminat ataupun wilayah Nak Ratiwat deh. Dia mengajaklah rakyat wilayah Menara jala, mengajak rakyat jala dan juga petani, mengajak rakyat petani. Gitulah kita bersama-bersama tapinya untuk majlis ni ada harga semak lah peminat. Gitu pihak gubernur wilayah Menara peminat Encik Bun Cui Hom Yam Yen dah. Dia mengajak semua lapisan masyarakat ataupun semua rakyat dalam negara Thai menyertai aktiviti Sang Nam Chai Thai Thang Chat ataupun bahasa Melayu gak cahaya membimbing hati seluruh negara dalam berjalan, berlari, berbasika mencegah strok ataupun dan wingpan pongkan amapat. Kali tahun itu sebagai kali yang kedua lah sempena memperingati dan juga memuliakan diraja pada hari Ahad tanggal 1 Persacik Kayon pada je pukul 5.30 minit pagi ataupun pukul 5.30 lah di setiap wilayah. Setiap wilayah tu dia akan mengadakan di Salah Kelangcang Wat peminat. Gitulah untuk dan wingpan pongkan amapad ataupun berjalan, berlari, berbasikal mencegah strok. Bertujuan untuk nak meningkatkan kesedaran tetap pencegahan penyakit saluran darah ataupun dan wingpan pongkan amapad ni akan diajurkan di bawah konsep strok pak penyakit. Ne tingkah laku ketahui amake cegah ataupun kalau bahasa Thai ke strok si rok hok petikam rule lew tham pongkan dai gitu peminat. Itu untuk apa ke panggil untuk apabila kita bersenemai kita berlari ataupun berjalan ni peminat, apabila kita senemai sokmolah pahankan ok melangkai sama-sama kita bolehlah mencegah empat penyakit berisiko iaitu si pat cai siang iaitu darah tinggi, nampak tahan air leut dan juga kaiman air leut dan juga sukapap jantung kita tu, kesihatan jantung gitu peminat. Ane tingkah laku sehat iaitu bersenemai, mengambil makanan yang berkhasiat ataupun tahan timi perayot, tidak merokok, tidak mengambil alkohol. Gitu orang Islam kita ni tak alkohol juga. Tak alkohol dah. Dan juga mengawal berat badan dan juga mengurangkan tekanan ataupun kuap-kum namnak. Dan juga hal-hal keserabutan tu, hal-hal kuam kriat tu. Gitu peminat. Untuk siapa-siapa minat, siapa-siapa ingin berasa nak bersama dalam majlis berjalan, berlari, berbasikal ataupun dan wingpan pongkan amapad ni peminat, bolehlah kita daftar bersama sejak sekarang hingga sampai tanggal 31 Singhakom. Tapinya ada harga semak lah sebanyak 390 baht. Gitu peminat. Ataupun kalau budak ataupun kanak-kanak belia tu sejak daripada umur 7 tahun hingga sampai umur 18 tahun, harga semaknya 240 baht sajalah. Nak boleh baju dan juga nak boleh rian tiraluk
Ha, itulah kita pakat-pakat jaga kesihatan kita supaya kita sihat walafiat, jauh daripada penyakit apa-apa saja. Jangan lupalah kita senang-senang mengatik petai-petai tak apa orang melangkai. Petai tak apa, waktu lepas subuh tak apa dah. Ha, luar pergi mana, ha, bolehlah kita senang-senang mengatik sehari tu boleh 2-30 minit ya. Ha, dah untuk kesihatan kita. Kita untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika. Rehat dengan lagu dengan Anasyid dulu. Dan juga kita klik mari dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

Kita berminat untuk sekarang ni dia pukul 4.54 minit sebagai pusingan terakhir untuk ruangnya peduman hidup. Gitulah masa sudah akhir. Terima kasih belaka yang mana sedap dengar. Tak kira lah duduk di mana saja. Tak kira lah dengar dari awal ataupun baru siapa mari baru temung lah. Terima kasih belaka. Dan juga hari ni bersalah silap lagu mana minta maaf kepada peminat kita dah. Dan juga kita boleh berjumpa pula pada esok hari pada jam yang sama, jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang, satu jam lebih kurang lah, di Glamet FM 95 MHz Wata Jala di sini. Untuk hari ni siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, minta wisapa dengan selamat dah, jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga untuk sekarang ni kita bersiri minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

تعجب di dalam hati yang rekah ini untuk bicara dia nyo tetap nikmat-nikmat surga ya Tuhan cadewi kepada hamba yang berimennya. Lepas satu demi satu hanya siapa di sini dia katanya, dan adalah segala isteri-isteri ahli surga itu. Nasbah isteri dia. Orang Melayu panggil bining dia panggil. Nasbah bining dia, nasbah isteri dia di dalam surga esok. Suci sekeliannya bersih. Suci sekeliannya bersih daripada hidanipah. Tak ada dah. Di dalam surga sana esok, isteri-isteri kita orang ahli surga ni, daripada isteri beratus-ratus yang kita mengaji lepas baru ni, yang darah 4,000, yang bujel 8,000, isteri apa ni, anak bidadari 100 tu, semua isteri ahli surga tu bersih daripada daripada nifas, tak ada dah. Karena di sana dia tak ada beranak dah. Tu haju. Hei dia. Nipah dia tak ada lah. Di atas dunia ni, orang perempuan ni Tuhan uji dengan duk jaga hei dia, duk jaga nipah dia. Satu ibadat dia pula situ. Amalan dia lah. Dia duk jaga hei, duk jaga nipah dia tu. Dan suci daripada Aliyu. Oh, Aliyu pun tak ada juga. Ini bersih semuti lah. Hengoh. Macam itu kan? Hengoh ada. Suci daripada Aliyu dan hengoh. Ada hengoh lah. Tak ada hengoh, tak ada Aliyu. Tak ada geyak, tak ada bersih, tak ada seduai. Baca lagi lah. Dah kita mengaji dah lagu ni kan. Orang duduk dalam surga tu sehat. Semuti-semuti sehat dia. Tak bertemu dengan sakit sampai ke bila. Muda dia tak bertemu dengan tua dia selama-lamanya. Pak nak mari Aliyo, nak mari hengoh di mana. Tak ada lah. Ni ingat oleh ni. Dan tiada ada pula di dalam surga tu orang perempuan, baik laki-laki, baik perempuan tu keluar mani. Tak ada lah. Keluar mani tu baik. Kok kemaluan orang laki-laki pun tidak. Keluar mani tu baik kok maluai orang perempuan pun tak ada. Oh, tu hajuk lah katuk abis. Baik tu bersih. Pun tak ada nifah, pun tak ada dalam serga sana. Liung, hengong, bersih, seduai, tak ada. Dan keluar mani pun tak jumpa. Baik tu dia tak ada anak sana. Kali itu anak beranak, beranak dunia ni lah. Sedek juk lah, sedek kum dia lah. Wui beranak ke. Karena dalam surga tak ada beranak. Ni agak panggil nikmat dalam surga ni. Tak sama dengan nikmat kita tak ada dunia ni, nikmat Tuhan ni. Dan buting. Tak ada buting lah. Putih pun tak juga. Ni panggil bersih semuti lah. Hidup-hidup sedap semuti. Ya kaya ada pada ayat hak dulu kan. Wa fi ma tastahil anfusu wa talazul a'yun wa antum fiha khalidu tu. Kaya ada. Ni dalam surga. Dan tidak beranak. Atas sana belakang. Tidak ada dalam surga tu keluar mani. Tak ada dah.
Dan tidak ada dalam surga tu buting, tak ada. Dan tak ada ada dalam surga tu beranak. Jadi buting pun tak ada. Hei pun tak ada, nipah pun tak ada, engoh pun tak ada, alio pun tak ada. Maka bersih lah orang tu. Yang kita jadi cemar ni, ada benar lagu ni. Ya? Tak bahu apa, tak bahu busuk, tak bahu ketuk, tak cakap kerana bubuh bedak, tak cakap kerana bumi yang bahu ni, kerana tak tubik benda-benda saat ni. Tapi dalam serga esok, bahu habis. Benda yang berlaku adat di dunia ni, Tuhan buai di akhirat esok. Sebab apa? Kerana bersih. Kerana serga ni bersih. Ada serga daripada permata tu, ada serga daripada permata ni. Sampai itulah. Kita kena kasih kepada amalan sebab lagi masuk serga tu lah. Mana amalan sebab lagi masuk serga? Akhlak yang bagus. Setengah daripada amal yang mulai, akhlak pi perangai yang bagus. Tikah laku kita ni. Pi perangai kita daripada makan minum kita, daripada pakaian kita, kedudukan kita, kecek kita, tengok kita, dengar kita ni masuk daripada akhlak. Maka kita akhlak kita nak pergi tiru siapa dia? Kena tiru Nabi. Akhlak kena tiru Nabi. Dia sunnah ni, payah ni, sunnah akhlak ni. Makna kita ni tak cukup. Kadang-kadang kita tidak bergaduh dengan sunnah. Oh ni Nabi tak buat, bukan sunnah. Oh ni Nabi tak buat, bukan sunnah. Tapi sunnah fi'i perangan ni, jari orang berjaga. Tengok Nabi kata, afdalul mu'mini ahsanuhum khuluqa. Secomel-comel orang beriman itu baik nasabah perangai dia. Perangai dia, kalau dia duduk kapung, orang tak sakit hati dengan dia. Itu orang perangai oleh. Dia orang sakit hati ini berapa perkara tak ini? Tak biasa kaji. Tak lebih pada tiga perkara. Sebab bagi orang kenal ni dia ada tiga perkara. Sebab bagi orang benci paling kurang dia ada tiga perkara. Mana? Kecek dia bagus. Orang kenal dia. Buat dia bagus. Orang kenal dia. Tikah laku dia bagus. Orang kenal dia. Kerana dia pergi perangai mulai. Orang benci. Tu baik tiga ni juga. Kata dia tak bagus. Orang benci juga. Perbuatan dia tak bagus. Orang benci juga. Kedudukan dia hari-hari tak bagus. Orang benci juga. Na'udzubillah. Begitu kita mengaji ni. Satu demi satu tu. Di samping kita belajar ni. Mengaji-mengajar ni. Kita pakai beki akhlak kita. Semeh-meh dengan akhlak Nabi, semeh-meh dengan akhlak sahabat. Kalau kita tak boleh tiru 100% pun, kita kena pergi pada akhlak demo tu lah. Lebih-lebih lagi, ni, lani ni deh. Ada media apa, panggil media apa ni, media semasa atau media sosial ni, kita tengok ni. Punuh habis akhlak deh. Na'udzubillah, semua na'udzubillah weh. Ini kita kena pakat cermat lah. Kita ni kurang ni. Tengok satu hadis mari ni Nabi dibakit ke dia tu kerana nak sepenuhkan akhlak. Nak sepenuh akhlak. Dan akhlak bagus ni berat di mengir ke? Akhlak comel ni. Mana akhlak comel? Akhlak Nabi. Tak ada. Kalau kita tak boleh tiru benar, akhlak Nabi, orang buat jahat ke dia, dia tak balas jahat. Waktu itu, pahit kita nak terima. Tak itu kan?
Orang buat huduh kita, orang kata huduh kita, orang buat huduh kita, kita tak balas huduh. Itu tengah pada akhlak Nabi. Tak itu kan? Cuba tengok. Orang kafir nyepel Nabi, dia tak itu kan? Nyecerca Nabi. Tapi Nabi balas ke tak? Nabi balas dengan doa, doa yang bagus. Itu. Kalau tu ime boleh ambil hok ni, kalau tu guru boleh ambil hok ni, kalau ustaz boleh ambil hok ni, masyarakat banyak sesat. Tak itu kan? Dakwah Nabi ni Allah. Loh. Dia tak berdoa kepada umat, benda tak boleh. Cuba tengok. Sejarah tu itu kan? Sebulan Nabi doa, hidayah. Tak serupa kita dah gini, tak gitu kan? Orang wauduh kita, orang curi duya kita, lagi motor aku. Doa tak aku. Jadi gini-gini aku. Ni ingat malak ni. Habis, nak rakyat kata, nak ikut sunnah tu, mudah kata dengan mulut. Tak gitu kan? Ini sunnah, ini ikut salah pusolah. Tapi kita nak amal kita tu waktu payah. Tapi walau bagaimanapun kita tidak berputus asa dengan rahmat Tuhan. Tengah daripada hakmat kita ngaji ni, nak beki kita sendiri. Ngajar ni, nak beki kita sendiri. Di sebalik tu, orang dengar apa hak kita tu, we boleh kita beki bersama. Cuba tengok ni. Dan bukalah makan minum tu pula dah lah serga tu. Ahli serga itu kerana lapar. Tak ada. Kerana makan minum dalam serga ni, bukan kerana lapar. Pas makan buat apa tu? Makan kerana bersedak-sedak. Panggil makan. Ya ada ke kita makan kerana sedak tu? Kenyedah tak itu kan? Bukan kerana apa? Dan raga. Bukan kerana raga. Sebab apa? Sebab apa makan dalam serga tu bukan kerana lapar, bukan kerana raga? Ni sebab. Kerana. Tidak situ eh. Sebab apa makan bukanlah makan minum dalam serga tu kerana lapar, bukan kerana raga. Sebab apa? Kerana ni. Kerana telah hilang ia sore tu. Sore yang masuk serga tu hilang dengan minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada kolam dah dalam serga tu. Kawi ke Nabi panggil haudu. Dia royak dalam hadis. Kalau kita mengaji di dalam Fiqh Akbar, Fiqhul Akbar, Imam Hanafi hubuh hadis. Cara kolam ni, kolam Nabi ni, Nabi kata haudi masiratu syahri. Kolam Nabi ni perjalanan dia tu sebulan. Kalau nak berjalan tu sebulan, panjang dia. Lepas tu luah dia sama juga. Balik panjang tu sebulan, balik luah tu sebulan. Besar mana tak tahulah ni. Air dia ni, ma'uhu air dia ni, abyadu minal labani. Air dalam kolam Nabi hak kita ahli serga minum ni, Nabi wayak kata terlebih putih daripada susu lagi. Susu tu putih dah. Air kolam Nabi ni lebih putih. Kena berdoa dengan Tuhan lah. Kita boleh masuk serga dan kita boleh makan air kolam Nabi ni.
Warihuhu bahu dia tu. Bahu ayat dalam kolam tu. Atiyabu minal mistu. Terlebih bahu sedak daripada kasturi lagi. Kasturi ni rajuh segala minyak bahu tak muka bumi. Sekarang itu ayat fuk Nabi ni. Ayat kolam Nabi ni terlebih bahu sedak daripada kasturi lagi. Allah. Ni tu habui kehebatan Nabi. Wakan zatu gayung dia tu. Cetong-cetong hok dok tak kole tu kan nuju bisama. Kan nuju bisama seperti bite-bite yang ada di langit. Kita tengok bite yang ada di langit tu banyak. Gayung dok ada di kole Nabi ni serupa tu. Mana banyak. Bukan berarti kau berarti duduk ke kolah kita tu bukan lah. Itu orang yang meminum dia ni Tuhan tak beri dahaga selama-lama dah. Tengok ulama royah kalau dia boleh minum ni, kalau pergi masuk neraka pun hak dahaga ni tak ada. Ni hebat orang ahli syurga ni boleh pergi masuk maka kolah Nabi. Masuk di mana ni? Ada bahasa panjang. Tengah kata, duk balik sini sirak. Tengah kata, ada di sana. Tengah kata, di sini pun ada, di sana pun ada. Kita kena ngaji suku pula. Ni nikmat syurga. Dalam Quran kata, inna Aina kal kausar. Kausar mana kau lain juga. Boleh jadi muradih apa dua tu tu. Kerana sebut al kausar. Terjemah kau lain juga. Itulah dia tu. Tuhan habui kepada Nabi tu al kausar. Kau lain juga. Kalau itu dah himak tu habui ke Nabi ni kau lain. Fasalli li rabbika wanhar. Tu rasa syukur. Dalam hadis panggil sebut haudi. Dalam Quran panggil al-kausar. Makna hotullah. Tu kita tengok mula. Kemudian daripada bakik mereka itu minum ni. Kemudian daripada bakik, daripada kubur. Kita ni ada bakik kok dah kubur esok. Bakik di kubur esok tu, kita mengaji dalam Quran kan. Panupi kopi sud. Apa ni? Fatak tu nak apu aja. Datang berpuak-puak. Baca banyak anak kita mengaji baru ni. Berapa buat dah baru? Tak lepas dah ya? Lepas hari ni ya? Berapa buat dah Tuhan pakai umat Nabi kita 10 buat dah. Ada hak jadi kira na'udzubillah. Ada hak jadi babi. Ada macam-macam dah. Tapi kita berdoa dengan Allah. Kita Tuhan pakai dengan rupa janggut. Itu kena persedia air amal lah. Bakit daripada kubur dan dahaga masing-masing. Okey, kita dahaga masing-masing kan. Kali itu mari temung air kolam ni. Boleh minum buah dahaga di situ. Jadi bakit dalam kubur nak pergi kepada masa tu dahaga. Jadi dahaga ni bukan di alam dunia saja dok. Di alam masyarakat pun ada juga. Kalau begitu kok we, maka minum mereka itu ahli syurga ni di dalamnya dalam syurga itu maka dia ialah semata-mata bersenok-senok. Dia senok tu.
bersuka-suka. Senang dia bersuka. Kalau kita sini juga, makan main-main je panggil. Dia ada kan? Kenyai ni weh, kenyai dah. Itu tak makan lagi. Ni makan main-main ke budak ni. Jadi makan dalam sergat esok. Makan kerana bersenang, makan kerana bersukaria di atas nikmat-nikmat yang Allah cantik. Bukan kerana lapar dan bukan kerana dagu. Ya, situ pun pelik dah. Dan adalah ahli serga itu tidak kecing. Oh, tak ada penoda jambel lah. Kita tak jadi pusuk kelak kan ni dengan jambel ni. Tak ada sana weh. Tidak ada kecing. Baca itu tak tahu mana. Alamu baca kacingnya lah. Dan adalah ahli serga itu tidak kecing. Tidak kecing saja kena. Ayat ada guria lagi. Dan tidak. Macam mana? Dan tidak ada kecing. Dan tidak. Berok. Mereka itu. Ini yang kecil Melayu tempat teh. Datuk ni. Ya bubuh betul-betul gitu ya. Tak ada-ada kecing dalam serga esok. Tak ada-ada berok dalam serga esok mereka itu. Apa tu? Makan hari-hari itu tubik ke mana? Oh, hanya berpeluh jua. Peluh. Allahu Akbar. Kecing pun beradu, berok pun beradu. Tak ada dah lah. Kecing maning tak ada, kecing masing tak ada, ulure tak ada. Tak ada lah kau lah tengok. Tak ada rakyat dah kan? Sana ada saja. Hidup tak jumpa dengan mati selama-lama. Ini panggil hidup semati. Kenyir tak temu dengan lapar selama-lama. Sehat tak temu dengan sakit. Muda tak temu dengan tua. Di dunia ni ada guria. Ini senin, esok susah. Esok susah, lusa senin. Ini lapar, esok kenyir. Ini muda, esok tua. Tak macam itu. Kalau hak dunia tak lagi dah. Cuba tengok tak ini. Kalau pukul gambar hak muda-muda tu, cuba tengok. Pak adu dengan tua ni. Lain dah, tak itu dah. Peluh. Kan itu hanya berpeluh juga. Dengan sebab makan minum itu. Peluh ya. Jadi makan minum tu Tuhan we beradu berak, tak berak, tak kecing. Hanya we tubik peluh. Ada apa benda dunia ni, tak ada dengan peluh. Berak lagi, kecing lagi, tak ada lagi, berketuk lagi pada. Tak ada lagi, hadawa lagi. Tu pun dah baru tu, lagi tu. Di sana tak ada. Kecing pun tak ada, berok pun tak ada, ketuk pun tak ada, tak ada. Lepas tu, hak adanya, tubik peluh. Peluh di sana serupa kedok, oh tak ada. Sebab makan ini tu peluh. Padahalnya, peluh tu. Padahal peluh mereka itu, terlebih wangi. Apa wangi tak main? Bau sedap ni minyak wangi panggil. Mari minyak wangi wei. Alah ni orang nak letih tak panggil minyak wangi tu. Panggil minyak bahu dah. Ni luar dulu ni. Terlebih wangi, terlebih bahu sedap. Dia buah dua tu. Terlebih wangi dan sedap bahunya. Bahu peluh tu. Allah berdikah banyak. Peluh di dunia ni. Walau hak kita sendiri, walau hak orang, tak kena rakyat dah. Bahu macam-macam peluh. Bahu macam-macam jebak. Panggil jebak tak ni? Jebak ada. Dia morning jebak lagu ni, dia morning jebak lagu ni, jebak tak sama, peluh. Kalau makan, hasil daripada makan tu peluh, tubik jebak, tidak bahu sedap dia panggil. Tak rak nak ubah sepi, tak rak nak ubah miak bahu. Belaga dua tu kau bahu duk.
Ha, di sana tak ada tu. Ha, peluh bau tedak, berok tak ada, kecing tak ada, tak ada. Mengatuk ada ke sana mengatuk? Tak ada wajak ni. Berkali tak ada dah mengatuk. Menyengguk pun tak ada. Ha, inilah nikmat-nikmat orang berimi yang masuk surga. Jadi dengan kita duk mengaji nikmat-nikmat surga ni, ya sedak, ya comel ni ni, lahat cadai wik siapa dia? Bagi orang berimi dan amal yang soleh. Ha, kita kena beki dua tu lah. Beki imi kita wik sahih, beki imah kita, beki amal kita wik sah. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita duduk hari-hari itu, duduk dalam Tuhan kene. Ha, siapa sini? Ha, kalau kita kecek kita kata, kita duduk dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keredaan Allah Ta'ala kita bayar? Ya, ini kita duduk ambil di pagi siapa gelap, duduk dalam Tuhan kene. Ah, pakai kita tu hak kene, makan kita tu hak kene, kecil.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah,

kẻ chạy dựa vào Tuhan ini bahagia dewi siapa dia bagi orang berime dan amal yang soleh. Kita kena beki dua tu lah, beki ime kita wisoh, beki ima kita, beki amal kita wisoh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita duduk hari-hari itu duduk dalam Tuhan kene. Siapa sini? Kalau kita kecek kita kata, kita duduk dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keredaan Allah Taala kita koyak? Yakni kita duduk ambil di pagi sapa gelak, duduk dalam Tuhan kene. Pakaian kita Tuhan kene, makan kita Tuhan kene, kecek kita Tuhan kene, mengaji mengajar kita Tuhan kene. Cukup. Apa? Siapa tempat kita mengaji ni? Habis itu. Banyak lagi tu anyway. Dan adalah makan ni ahli serga itu. Qala syaikhul muallifu rahimakumullah. Dan kelebihannya nyo ilmu tauhid ni, setara mana maha dia tu ilmu ni, kata Syekh Zainul Abidin di dalam Aqidatun Najiriyah ni, dia kata gini, dan kelebihannya nyo ilmu tauhid ni, kelebihan dia, bahwasanya ilmu ni, ilmu tauhid ni, kelebihan dia tu terlebih mulia daripada segala ilmu. Ni lebih dia. Jadi raja ilmu. Ilmu di atas muka bumi ni banyak, tapi dalam banyak ilmu tu hak mana hak nombor satunya? Ilmu akidah ni, ilmu tauhid ni lah, ilmu imi ni lah, ilmu usuluddin ni lah, atau dikatakan ilmu sifat 20 ni lah. Hak ni hak lebih. Hak lain tu duduk di bawah ni. Mana dalil kata lebih? Banyak dalil. Salah satu daripada dalil kata lebih ilmu ni, Tuhan bakit satu nabi demi satu nabi dimula dengan ilmu ni dulu. Ilmu tauhid ni dulu. Dengan ilmu kena Tuhan ni dulu. Antulah kata lebih. Dan kita ambil Husain Ali, dia kata ini, awaluddin ma'rifatullah. Itu Ali kata. Tunya agamu di atas kena Allah. Ini hak lebih sekali. Ilmu yang nak kena tua hak buat kita ni lebih. Ilmu nak we kita kena Tuhan hak buat Allah dak jeguk ni lah, ilmu ni lebih. Ya kalau kita tak kena Tuhan yang membuat kita ni, ya mari macam-macamnya berasa sombongnya, berasa gitu. Dan mari kena Tuhan, kena Tuhan sengoti-sengoti kena, habis. Tu nak wisapa situ tu bukan seni tu. Kena Tuhan, Tuhan sifat comel-comel belakang.

Kita tak oleh laka kita. Aduh. Nak pergi situ tu. Dia tak sombong. Dia tak macam-macam lah. Kalau kita pergi mengaji di dalam kitab Abdus Salih tu. Sarah bagi jaharah tauhid. Dia kata gini. Sebab apa ilmu ni lebih? Dia kata. Wasaraful ilmi bisaraful maklul. Kerana lebih ilmu ni. Kerana lebih benda kita tahu. Ada cara ke apa? Cara kepada nak menyucikan zat Allah. Cara nak menyucikan sifat Allah. Daripada menyupai dengan makhluk. Oh, maka lebih lah. Cara kepada benda lebih. Lebih. Terus apa mari kaya? Fa'lan. Mungkin yakin annahu la ilaha illallah. Mungkin yakin Allah ajalah. Duk cara ke Allah tua yang buat kita, tua yang buat Allah, dan Tuhan buat segala-gala, dan Tuhan buat gerak-gerik kita ni. Maka lebih. Nak kenal. Dia tak kenal tua ke? Macam apa buruk tak kenal tua? Ni aja beh. Ada kira. Dia kena tuai molek buruk tu. Dia tak jambah. Kena diri. Orang tak kena Tuhan pun. Nak pergi kok sombong macam-macam. Ambil tengah pada penyakit ilmu ni. Sombong. Apa tu lah ilmi? Apa ni? Tengah pada penyakit ilmu tu. Sombong. Al-Qulyalah agak. Atau mana tanda kelebihannya, kelebihan ilmu itu bahawanya terlebih mulia daripada segala ilmu. Adu dengan ilmu lain, dialah ilmu lebih. Karena kalau kita tengok Tuhan perdu pun dalam limu dah. Dalam limu rukun Islam tu Tuhan perdu hak mana dulu? Perdu ni, perdu mucak dua lima syahadat tu buku ni, buku ilmu ni. Buku nak wisah mucak dah. Nak wisah mucak kata betul tu ilmu ni dah. Jadi kita mengaji di dalam sejarah kan. Awal-awal tu hafal tu. Mucak 25 syahadah dulu. Amanu. La ilaha illallah. Kena Allah. Muhammad Rasulullah. Kena Nabi. Jadi ilmu kena dua ni. Ilmu hamliya. Ilmu kena. Apa ni Allah dan Rasul ni? Ilmu hak mulia sekali. Raja ilmu dan ilmu hak lebih sekali. Tapi orang tua dulu dia panggil ilmu apa? Ilmu sifat 20. Ilmu bawa kena Tuhan kita. Tak itu. Tapi orang mari jadi PK pula. Tak boleh mengaji sifat 20 ni kok mana? Akhir zaman ni dia jadi macam-macam. Belum dah ajar tubik tu macam-macam dia mari. Ya kalau kita tukar budak-budak dia tu. Kita dengar ni. Kalau orang mengajar ni. Wayak benda yang tak molek. Ya pakat lari. Tak itu kan. Tapi di akhir zaman ni. Ada sekupulai daripada orang selain kita. Benda molek. Dia kata tak lek. Tu satu kita noh lah panggil. Sifat 20 ni benda molek. Mu kata tak leh Nabi tak buat. Moluk ni benda molek. Mu kata tak leh Nabi tak buat. Itu panggil fitnah. Hak ni lah hak dah jadi serata-rata dunia dah hari ni serata negeri lah. Tuhan uji kita lah. Kita berdoa lah dengan Tuhan wihilai fitnah-fitnah ni. Supaya kita tak jadi berpecah belah. Kita pandai ilmu tu, kita mengajar ilmu tu, kita janji kita buat cara nak dipunggah benda hak molek dia panggil. Ya ada ke dalam sunnah lagu tu. Ni kita jahil ni kat dia. Ni orang panggil satu seh. Ustaz Zainul Abidin tulis akidatun najiyah dia ni
taruh mari kepada anak cucu yang lemah daripada bahasa Arab, mari tengok di sinilah. Sebab apa boleh ilmu ni lebih ni? Kata Syekh

baris tu tu kadang-kadang kita nak semabur nak keliru. Bergantung ni kok mana bergantung. Ada bergantung makna menonai. Ada bukan lagu tu. Lalu tu tu gue sak tadi noh. Keadaan bergantung ia ilmu tauhid ni yakni yang bersakut paut dengan zat Allah. Napa Allah? Ilmu tauhid ni ilmu yang bersakut paut nak jaga dengan zat Allah. Aso. Dan ilmu tauhid ni yang bersakut paut nak jaga ke zat rasulnya. Dua. Nak jaga zat Allah ni nak jaga ke zat Allah. Nak menyabitkan zat Allah ni ada semati dan sedia semati kekal semati dan zat Allah ni maha suci daripada menyupai dengan makhluk. Ini kita yang ditunjuk oleh Syekh kita tua Aqidatun Najih ni nama dia comel. Ini jadi kalau kita tengok orang kita bahasa Melayu ni lah banyak dia kenal Tuhan melalui kitab-kitab Melayu ni. Betul kitab Melayu ni kalau tertik pondok dia baca dalam pondok, dia baca ke masjid kepada orang awal sebab bagi orang boleh kenal Tuhan, boleh kenal Nabi dengan mudah. Dia tak belik dia panggil. Lepas tu yang kita jadi keliru dah hari ni nya, dia mau mari duk lepas benda-benda lagu ni lah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ini kerana benda yang berlaku ni melalui ujian tu Tuhan semua. Tapi di kita kak kena pakat-pakat beringat gitulah weh. Nak dikata degah-degah pun tak boleh panah-panah ni. Tak gitu kan. Ilmu yang bicara, yang bersakut paut dengan zat Allah dan segala zat segala rasul. Kali itu zat Allah lebih, zat rasul lebih. Dari itu duk bicara kepada ilmu ni lebih juga. Ya ni, cara nak kenal Allah, cara nak kenal rasul, maka inilah yang lebih sekali. Sebab apa? Kita nak kenal Allah lebih. Kerana nak taat ke dia. Kerana nak syukur dengan dia. Kerana nak bersabar dengan dia. Kerana nak tawakal kepada dia. Kalau kita tak kenal semuti, tak mari sifat tadi. Ambil tu orang aris. Mana kalau dia kena semuti-semuti kena ke? Tak ada apa. Tak kajak banyak dah lah. Aman arafa nafsahu kalla lisanuhu. Siapa dia kena Allah dengan semuti-semuti kena? Kalla lisanuhu. Maka keluh oleh lidah. Dia tak kajak banyak. Tengok Allah ya Rahman tu dalam ni. Zikir dia. Baca Quran dia. Dia mengajar ni senantiasa di dalam petiak. Kalau kita nak pergi kecek dengan dia, orang kaya salih ke apa, habis tu dia sedikit dah. Ni Tok Guru dulu ni barakat semati. Kecek dia orang tak boleh nak sakit hati. Betul-betul dia ni orang tak sakit hati. Dia kecek. Kecek hak molek. Dia tengok. Ini panggil sunnah. Nabi kata ini, ulil khair, muka cik amalai. Wa illa, kalau tak ada, paskut tu dia. Man kana yu'minu billah wal yakum khair. Kalau mu yakin dengan Allah, mu yakin dengan balasan Allah, muka cik amalai. Atau mu tu dia. Tukgu dulu ni. Saya dah ni, dengan demo ni, sit jolo ni. Ingat tok ngoko dah sikit, ingat tok dalo dah sikit. Ni yang panggil tok guru jiwa dia panggil. Tertarik kita tengok akhlak demon ini, pasti rapi dengan dunia dia. Mengajar dia, mengajar apa tu?

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat wal afiah belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari berkecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Gitu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Itulah peminat untuk sekarang ni dah kita klik main pula dalam pusingnya yang kedua untuk kita bersama-sama di Kelamat FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsa Antai Wilayah Jala. Dan juga peminat untuk sekarang ni tak kira lah peminat kita yang sedia didengar di mana saja, tak kira duk buat gapo deh, ha, pada sekarang ni tu kita bolehlah ikuti bersama di dalam ruangnya deh. Dan juga untuk siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu, ada lagu nak nak dengar deh, tak kira lah lagu Anasyid ataupun lagu gapo, hot siapa pun bolehlah kita telefon mari, ataupun nak lapor mari katanya duk dengar di mana, duk dengar di mana suara cerak kedok deh. Dan juga apa khabar ratik di luar sana tu, boleh juga kita telefon mari nombor 03

kesihatan kita. Dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan ke tugas duk buat kerja, tak kira lah kerja di ofis ataupun di atas kereta ataupun di mana saja tu, bersendiri pun minta beri semangat kepada peminat kita yang mana sedang didengar sekarang ni untuk kita berjalan ke tugas kita dengan sepenuh-penuh hati, dengan bersungguh-sungguh. Dan juga hari ni peminat buat ada sedikit khabar berita berkenaan ha-ha polisi kerajaan nak mari update, nak mari sapa kepada peminat kita, iaitu ha-ha THAI Passport, yang mana Menteri Digital untuk Ekonomi dan lagi Masyarakat ataupun kita kenal dengan nama Kerasuang DE peminat. Pihak Encik Chai Chanuk Chichok, Menteri DE, dia sedang mendedahkan selepas mesyuarat jawatan kuasa THAI Passport ni peminat. Ahli sudah mesyuarat jawatan kuasa pengurusan dana pembangunan digital ikut untuk ekonomi dan juga masyarakat ataupun kanak-kanakan berihan Kong Tun พัฒนาดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมอันตรงกองทุนดีอีล่ะดา bahawa perkembangan ataupun ความคืบหน้าหอ untuk projek ataupun โครงการ THAI Passport sekarang ni peminat pada masa sekarang tidak mengalami sebarang perubahan lah, memikan perubahan tidak ada tidak ada mengalami sebarang perubahan dari segi butiran projek ataupun naik rai rakyat. Dan juga dalam tempoh satu ataupun dua hari lagi peminat, pihak DE, pihak Menteri Digital untuk Ekonomi dan juga Masyarakat ataupun Kerasuang DE akan mengadakan sidang media ataupun hai sampat talengkau sidang media untuk menjelaskan butiran projek dengan lebih teliti lah, dengan lebih terpinci ataupun yang rakyat gitu. Dan juga peminat, projek ini, projek THAI Passport peminat, dijangka akan dibuka untuk daftar bagi orang awam mulai pada tanggal 19 Ogos ataupun 19 Singhakom. Dan juga projek tersebut juga akan dilancarkan secara rasmi ataupun pertua yang pentangkan pada tanggal 28 Ogos ataupun 28 Singhakom. Dan juga nakwi rakyat ataupun nakwi orang awam dijangka boleh gunakan secara sebenar ataupun caingan daicing pada tanggal 31 Ogos ataupun 31 Singhakom peminat. Bagi syarat utama untuk menyertai projek ini, peserta mestilah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun dan juga perlu melakukan pengesahan identiti ataupun tamkan jenjah tuan-tuan. Gitu. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat dan juga serta mencegah penggunaan hak ataupun manfaat secara berulang ataupun pengkankan caisit Samson gitu peminat, gitulah. Dan juga siapa duk tanya-tanya THAI Passport ni gapo peminat, THAI Passport ni sebagai projek untuk nak meningkatkan dalam bidang digital ataupun dalam bidang AI, yang mana pihak Menteri Digital untuk Ekonomi dan Masyarakat ataupun Kerasuang DE menggunakan ngupramat ataupun wang sebanyak 1,600 juta baht daripada dana untuk nak meningkatkan digital untuk ekonomi dan juga masyarakat, yang mana nak nak bagi hak sebagai untuk wirakyat Thai kita boleh guna sebanyak 5 juta orang. 5 juta orang untuk guna ke alat-alat AI lah, alat-alat AI ataupun alat-alat AI lah untuk kita boleh-boleh guna untuk buat kerja ataupun untuk guna dalam bidang-bidang apa saja. Itulah untuk sekarang ni, kita rehat dululah peminat. Rehat dulu seketika dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang terakhirlah di Gelombang FM 95 MHz Sawatojala.

0: Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selawat Sajala Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko Eruangan, Hidup.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita syukur dan sama-sama kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia kita, mengizinkan lagi kita hidup. Malam ni kita bertemu dalam ruang ini, hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalah kerjasama dengan sesi radio Sawata Jalah gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, sedar-sedar duduk berehat. Tak kira saja adik-adik kakak, ibu bapa duduk di mana. Sama ada adik kakak duduk rumah ataupun duduk menunggalkan kereta, duduk bawa kereta. Maka ruang kita ni dah sebagai temi adik kakak lah. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Sufian Datu dan selaku juruheboh untuk mari kongsi sama, bertemu ramah dengan adik kakak, ibu bapa. Baiklah adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita ada satu tajuk untuk beri keterangan kepada adik kakak, iaitu tajuk dianya mengapa amal ibadat kita ditolak oleh Allah. Ni dia. Mengapa amal ibadat kita ditolak oleh Allah? Wakpo boleh amalan kita tu saat ni tu hai tolak? Kita mari tengok deh. Kisah Muaz bin Jabal menangis dengan hebatnya setelah mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana beliau menceritakan amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tidak dapat diterimanya oleh beberapa sebab. Sikap perbuatan hambanya yang tidak diperkenankan. Kisahnya begini. Jadi satu masa kisah Muaz bin Jabal, ibu bapa, dia teriak. Dia teriak, dia menangis dengan hebatnya. Bila dia dengar sehat, bila dia dengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi menceritakan amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tu saat ni,
tidak diterima oleh Allah. Itu dia. Nah, Muaz dia dengar cerita hak Nabi Goyak tentang amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah. Amalan tu tu saat ni ditolak oleh Tuhan. Kisah dia begini, ibu bapa, kisah dianya. Pada suatu hari, seorang lelaki bertanya kepada Muaz bin Jabal, apakah hadis-hadis yang tuan pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muaz pun terdiam sebentar. Jadi ada orang tanya kepada Muaz, kata, "Hei Muaz, dah mu dengar hadis gapo kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goyak kepada kamu?" Muaz pun beradu, "Ustaz." Orang tu tanya Mu'ad lah. Kemudian Mu'az pun dengan tiba-tiba saja menangis dengan hebat. Berlepas pada tu, Mu'ad tu saat ni, Mu'ad teriak. Teriak dengan hebat lah. Seolah-olah tidak akan berhenti lagi. Seolah-olah dia teriak tu tak beradu lagi. Setelah lama, kemudian Mu'az mula reda dari tangisannya. Bodoh tak lama tu Mu'ad pun kokoh beradu gedor molek teriak dia tu saat ni. Dan berdiam seketika. Mu'ad pun bias tak. Lalu Mu'az pun bercerita lah. Mu'ad pun goyak. Dah katanya, Mu'ad goyak cerita dia lah. Katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dia kata Rasulullah royak dia, mudah-mudahan akan menjadi kebaikan kiranya bagimu jika engkau selalu ingat dan sentiasa awas. Nabi dia kata, Nabi ada royak, Nabi ada cerita. Mudah-mudahan hak Nabi cerita ni jadi kebaikan dah kepada puak kita lah. Jika kalau kita tu sentiasa ingat dan sentiasa jaga. Gapo dia hok Nabi cerita tu? Demikian sebenarnya. Dah. Lalu Muaz pun meneruskan kisah lagi. Muaz pun teguh lagi lah. Dah, Muaz pun teguh kisah lagi. Allah telah menjadi 7 malaikat sebelum Allah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Pada setiap lapisan langit ada pintunya. Ditugaskan pada setiap pintu langit seseorang malaikat yang begitu besar, tersergam, indah dan hebat. Jadi Mu'ad goyak kata, setelah mana Tuhan jadi dah 7 malaikat. Sebelum daripada Allah menjadikan 7 petala langit ni, dah dan 7 petala bumi ni, ada setiap lapisan langit itu ada pintu dia dan ada malaikat duk tugas di pintu langit. Itu dia. Jadi kisah dia je, pertamanya, nak goyak kata, orang hak Tuhan tak terima amalan dia. Satu pengupak. Orang pengupak. Naik malaikat hafazah ke langit pertama, membawa amalan seorang hamba yang dilakukan pagi dan petang. Dan malaikat hafazah naik pada langit pertama, bawa amalan seseorang hamba yang ada buat lep pagi dan lep petang, siya dan malai. Amalai tu saat ni bersinar-sinar. Cahaya amalannya. Walaik naik amalai cahaya bersinar. Seperti matahari.
Amalan orang tu tu malaikat hafazah bawa naik ke langit tu saat ni, amalan dia tu saat ni comel, molek, bersinar, supaya dengan matahari. Lalu malaikat penjaga pintu langit pertama berkata, bahawa malaikat hafazah bawa naik sampai di pintu langit pertama, malaikat yang sebagai penjaga pintu langit pertama tu berkata, bawa kembali amalan orang itu, hempaskan ke mukanya. Hei malaikat hafazah, membawa amalan dia kelip, lepas tu munggi hapa, munggi punga tah muka dia. Dah, aku Tuhan tempatkan di sini sebagai peneliti dosa-dosa orang mengupak. Aku ni Tuhan we tugas duk sini ni supaya nak we tilik, nak we tengok, nak we peksak dosa-dosa orang hak mengupak. Supaya tidak membiarkan amalan orang mengupak naik melintasi aku ke atas. Aku ni Tuhan suruh jaga sini ni tengok dosa-dosa puak mengupak. Kalau gitu orang ni dia mengupak, dia ada mengupak kepada orang, membawa kelik lah. Amalan dia melepah atas muka dia. Kerana aku ni Tuhan we tugas dah jaga di sini, aku tak benar melintasi orang yang dosa dia mengupak. Malaikat hafazah pun buat kelik. Itu satunya. Nah, amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang mengupak. Amalan orang mengupak. Satu ibu bapa. Yang kedua, amalan orang bermegah-megah dengan kebenaran. Hak puak megah dengan kebenaran. Datang pula malaikat hafazah lainnya. Datang hak lain pula lah. Membawa amalan soleh hamba Allah yang sangat bersinar-sinar amalannya itu. Malaikat hafazah seorang lain pula bawa amalan seorang hamba, amalan baik hak seorang hamba Allah. Bawa bersinar-sinar. Dah, amalan dia tu comel molek. Apabila sampai ke langit yang kedua, maka malaikat penjaga pintu langit itu pun berkata. Malaikat yang duk jaga pintu langit itu, oh, langit yang kedua tu dia katakan, berhenti, berhenti. Ambil amalan itu, pukulkan ke muka orang yang ampunyo amalan itu. Muamik amalan dia ni, dah, mempukul tah muka dia. Apa? Kerana bersarang dengan kemegahan dunia. Kerana dalam hati dia tu duk bersara dengan kemegahan dunia. Kuasa megah, kuasa lebih dengan dunia. Tidak boleh melintasi aku. Aku tak boleh melintah. Kerana dia bermegah-megah dengan amalannya kepada manusia. Kerana dia buat amalan tu nak tunjuk-tunjuk. Nak tunjuk-tunjuk, nak megah-megah kepada manusia. Mencari keredaan manusia. Kerana pangkat, kerana jabatan. Kerana wang. Kerana nama. Kerana pujian dan sebagainya. Membawa kelik amalan ni mulai mempukul tah muka dia. Kerana aku ni, dan malaikat Tuhan yang beri tugas pada aku suruh jaga. Bagi orang yang bermegah-megah dengan amalan dia, bermegah-megah kerana jabatan dia, kerana pangkat dia, kerana wang, kerana nama, kerana kepujian lain, aku tak boleh lepas. Ini dua. Orang yang bermegah-megah dengan amalan dia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima amalan dia, ibu bapa. Yang ketiga, orang ada sifat takabur. Sifat takabur. Naik pula malaikat hafazah yang lain lagi.
naik pula. Malaikat hotline pula lah. Membawa amalan hamba Allah yang bercahaya dan cemerlang dari amalan sedekah, puasa, sembahyang yang menakjubkan malaikat hafazah sendiri. Dah, malaikat hafazah tu saat ni bawa naik amalan orang tu tu. Yang percaya bersinar, comel, molek. Amalan dia ada apa kata? Ada sedekah, ada puasa, ada sembahyang. Yang mengherankan malaikat hafazah tu sendiri. Amalan dia molek. Apabila tiba di langit ketiga, ditahan oleh malaikat penunggu pintu langit ketiga. Katanya, bawa sampai di langit yang ketiga tu, malaikat tu tahan situ. Malaikat yang jaga pintu langit saat ni tahan situ tu, yang katakan berhenti. Beradu. Apabila amalan itu, ambil amalan itu, pukulkan ke muka tuannya. Muamik amalan dia ni, dipukul tah muka dia. Tah muka tuan dia. Aku malaikat pengawas sifat-sifat takabur. Aku ni malaikat duk jaga sifat-sifat takabur. Tidak membenarkan melintasi aku dengan perintah Allah. Aku tak boleh benar lah orang ada sifat takabur ni, amalan dia ni aku tak jangwi naik. Kerana amalannya, ibadatnya mengandungi takabur. Ni dia. Kerana dia buat amalan tu saat ni, dia buat ibadat tu saat ni, banyak takabur di dalam majlis orang ramai. Dalam majlis orang ramai tu, dia berasa besar diri dia. Dia berasa lebih diri dia. Ya, dia berasa takabur. Maka amalan orang yang tak ada sifat takabur ni, ibu bapa, tidak dibenar melintas oleh malaikat yang jaga di pintu langit yang ketiga. Yang keempat, ibu bapa, orang yang ada ujub. Sifat ujub. Naik lagi malaikat hafazah yang lain ke langit yang keempat. Malaikat hafazah lain pula naik pula di langit yang keempat. Membawa amalan hamba Allah yang bersinar-sinar cahayanya. Ya, bawa naik amalan hak sore hamba Allah tu bersinar cahaya dia. Sungguh hebat. Mulai hebatlah amalan dia ni. Berdengung-dengung bunyiannya. Dengung bunyi dia tu, bunyi dengung. Amalan tu dengung malak. Amalan itu yang berisi daripada tasbih. Amalan dia tu saat ni tasbih, sembahyang, haji, umrah. Buat siapa di langit yang keempat tu? Malaikat yang jaga pintu langit yang keempat tu saat ni, teher situ. Dia katakan, tidak dibenarkan melintasinya. Lalu berkata malaikat penjaga pintu langit itu, berhenti di sini. Beradu sini. Tak sawak naik. Tidak boleh liwat dari sini. Aku tak jangwi lakoh. Tak jangwi lepah. Aku malaikat penjaga pintu langit keempat. Diperintah Allah. Amalannya itu dipukul ke belakangnya. Dan di perutnya. Muamik amalan ni dipukul tah belakang dia, belum pukul tah perut dia. Kerana aku malaikat peneliti sifat ujub. Aku ni malaikat duk jaga orang duk tilik bagi orang hok buat ibadat yang ada sifat ujub. Ni dia. Dia sangat ujub dengan amalannya. Dia sangat ujub dengan amalan dia. Dia rasakan tu. Merasa bangga kerana banyak amalan hingga mengherankan dirinya. Dia berasa heran diri dia. Amalan dia banyak berdoa, dia berasa heran diri dia. Itu ujub. Ini dia.
Sifat yang kelima ibu bapa hak Tuhan tak terima amal ibadat dia, iaitu hasad deki. Hasad deki pula. Orang yang ada sifat hasad deki. Nah. Naik lagi malaikat hafazah lainnya membawa amalan hamba Allah. Apabila tiba di pintu langit yang kelima, dilihat oleh malaikat penjaga pintu langit kelima itu bahawa malaikat hafazah membawa amalan seperti belarak pengantin perempuan dengan hebat. Dia tengok malaikat hafazah nak bawa amalan orang tu supaya orang belarak, orang nak menikah amalan dia, oh comelnya belarak. Itu dia. Nah, hebatnya. Lalu malaikat penjaga langit itu berkata, berhenti. Dan lalu malaikat jaga pintu langit itu, dia kata, berhenti, bergaduh, bergaduh, bergaduh. Pukulkan amalannya itu ke muka tuannya, ke tengkoknya, ke bahunya. Muambil amalan dia ni, mugi pukul kepada tuan dia, atas muka dia, tekok dia dan bahu dia. Aku malaikat pengawas sifat-sifat dengki manusia. Tidak akan membenarkan orang-orang yang hasad dengki, amalannya itu dinaikkan melewati aku di langit kelima ini. Aku ni Tuhan suruh aku jaga di langit kelima ni. Nanti pesak amalan orang yang ada sifat hasad dengki. Maka orang ni ada sifat hasad dengki lah hati dia. Muak kelik lah amalan dia. Itu dia muaklik lah amalan dia. Kerana dah Tuhan tak we lepah. Dah bagi orang ada sifat hasad dengki, aku tak jangwi naik. Aku ni malaikat yang jaga pintu langit yang kelima. Habis ibu apa? Yang kenih. Nah, orang yang putus rahim. Orang yang putus rahim. Malaikat hafazah yang lainnya pula membawa naik amalan hamba Allah menghadap Tuhan. Lalu ditahan oleh malaikat penjaga langit yang keenam. Malaikat lain pun buat naik pula. Malaikat hafazah lain pun buat naik pula. Buat naik amalan tu saat ni bersapa di langit yang kena ditahan. Malaikat yang jaga pintu langit yang kena tu teheh. Berhenti suruh bergaduh. Ambil amalannya itu palukan ke muka tuannya. Muamik amalan ni mugi palu. Dah, tah muka tuan dia. Kerana dia tidak bersifat rahim sesama manusia. Kerana dia tu tak ada sifat kasih sayang. Tu dia tak ada sifat kasih sayang sesama manusia. Nah, tak ada bubungi, tak silaturahim. Tu dia tak ada kasih sayang sesama manusia. Orang ditimpa bala, dia hanya suka saja melihat. Napa orang dok timpa bala, dia kau dia dok suka. Tak ada gedak bubung, tak ada gedak tanyo, tak ada gedak goyak apa ucap atau tak ansiah ke apa, tak ada. Aku malaikat rahmat sentiasa meneliti sifat rahim manusia. Aku malaikat rahmat ni dok nak tengok sifat-sifat rahim manusia. Allah perintah kepada aku supaya jangan membiarkan amalan hamba yang tidak bersifat rahim naik ke atasnya. Dah, Tuhan tak benar orang hok tak ada sifat rahim ni will amalan dia tu saat ni wilpah naik. Yang tujuh ibu bapa, iaitu riak. Amalan yang tujuh, sifat yang tujuh yang Tuhan tak terima amalan dia, iaitu orang yang ada sifat riak. Naik pula malaikat hafazah lainnya hingga ke langit ketujuh.
membawa amalan hamba Allah yang indah cemerlangnya, bersinar-sinar seperti matahari, diiringi oleh 3,000 malaikat. Naik pula malaikat hafazah ke langit yang ketujuh, membawa amalan seorang hamba Allah. Bawa amalan seorang hamba Allah tu dengan indah, dengan comel, dengan molek, dengan bersinar seperti matahari. Lepas tu di ibadat dia tu, tu saat ni, amalan dia tu, tu saat ni, diiringi oleh 3,000 malaikat. Malaikat dia iring amalan tu 3,000 orang. Hendak melewati langit yang tujuh, nak lakuh langit yang tujuh. Maka ditahan oleh malaikat pengawal pintu langit itu. Maka diteher oleh malaikat yang duk jaga pintu langit itu. Itu dia. Berhenti. Malaikat jaga pintu langit yang tujuh tu ayat tahu. Berhenti, bergaduh. Palukan amalan itu ke mukanya dan segala anggota badannya. Dah. Dia suruh palu. Nah, dia suruh palu di atas muka dia dan segala anggota dia dan segala anggota badan dia. Dan tutupkan pintu hatinya dengan amalannya itu. Dah, katuk pintu hati dia dengan amalan. Aku diperintahkan Allah melarang orang yang begini amalannya melewati dari langit tujuh. Itu dia. Aku ni Tuhan jaga, Tuhan tak sini ni tuguh jaga. Orang ada amalan pasal ni ni. Ada sifat ria ni. Dah. Aku tak boleh lepas. Kerana amalannya menghadapi puji-pujian dari ahli-ahli ilmu. Ya wa amana wa ya puji. Supaya dia disebut termasuk ke dalam golongan orang ulama-ulama fuqaha-fuqaha supaya masyhur namanya. Ya nak wa orang tu sat ni sebut nama dia, kenal nama dia. Ini amaran riya memperlihatkan. Dah nak we, ya buat amalan tu nak we orang tengok. Nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Nak cari pujian dari amalan-amalannya itu. Cari pujian, nak we manusia puji. Kerana amalannya itu tidak ikhlas kerana Allah. Dia buat amal, dia tak ada ikhlas. Riak kepada manusia. Nak we manusia tengok. Allah tidak melihat amalan orang yang riak. Tuhan tak tengok. Itu dia. Akhir sekali ibu bapa, orang yang tidak benar-benar ikhlas. Orang yang buat amal tak ada sifat ikhlas. Yang kelapai. Naik pula malaikat hafazah lain lagi. Dengan membawa amalan hamba Allah yang soleh. Dari sembahyangnya, zakatnya, haji, umrahnya. Solehnya, waraknya. Amalan dia baik, molek. Akhlaknya, berdiam diri, sentiasa dalam zikrullah. Diiringi oleh malaikat segenap petala langit. Pakak malaikat, pakak iring tengok. Pakak iring. Kerana kebesaran, kehebatan amalannya. Kerana besar, hebat amalan dia. Kerana kebesaran kehebatan amalannya itu sehingga dapat melintasi segenap tujuh lapis pintu langit dan menembusi segala hijab yang amat jauh dari langit ketujuh. Seterus menuju ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa naik nak jumpa dengan Tuhan. Lalu mereka sekaliannya berhenti di hadapan Allah Taala. Semua malaikat hak bawa naik amalan dia tu saat ni berhenti depan Tuhan. Menjadi saksi atas amalan orang-orang soleh itu kerana ikhlasnya. Nah, bawa naik ya, jadi saksi
Saya kata amalan dia ni ikhlasnya, moleknya. Allah berperman. Nah, Tuhan berperman. Kamu semua penjaga amalan hamba-hambaku. Sedangkan aku pengawas atas dirimu. Mu dah jaga amalan hambaku. Sedangkan aku ni dah pengawaskan atas dirimu. Sebenarnya, amalannya bukan kerana keredaanku. Ah, itu dia. Apa tu saat ni? Nah, kamu semua penjaga amalan hambaku, sedangkan aku pengawas atas dirimu. Sebenarnya amalannya bukan kerana keredaanku. Kerana amalan dia tu buke keredaanku. Dah. Ya wak bukan kerana ku dah. Hanya lain yang dicarinya. Dia dah cari hak lain. Maka aku laknatkan ke atasnya. Aku laknat atas dia. Dan semua malaikat pun turut melaknatkan pula bersama Allah. Dan melaknatkan pula oleh 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dengan segala isinya. Kemudian Nabi SAW terus bersabda lagi kepada Muaz bin Jabal. Memberi pengajaran kepadanya. Nah, ikutlah akan daku meskipun ada kekurangan dalam ilmumu. Hei Muaz. Peleheralah lidahmu daripada menjatuhkan kejahatan pada saudara-saudaramu. Nabi goyak kepada Muaz. Hei Muaz. Mempeleheralah, menjagalah lidahmu pada menjatuh kejahatan pada saudara-saudaramu. Jangan duk kata jahat kepada saudaramu. Dah. Dari kalangan para penanggung Al-Quran. Iaitu saudara-saudaramu Muslim yang beramal dengan hukum Al-Quran, dengan Islam. Jangan duk kata huduh dia. Jangan duk suka jahat dia. Dan tanggungkan dosa-dosamu itu atas dirimu. Jangan akan tanggungkan dosa-dosamu itu ke atas mereka. Dan jangan akan sucikan dirimu dengan mencelakan mereka. Mu jangan duk suci dirimu, mu duk celak saudara mu jangan. Jangan meninggikan dirimu atas mereka. Mu jangan duk tinggi dirimu atas saudara mu. Mu jangan duk besar diri, jangan duk tinggi diri. Jangan memasukkan amal dunia dalam amal akhirat. Mu jangan duk masuk amalan dunia dalam amalan akhirat. Lah mano? Lah artinya jangan akan kosak amalan akhirat itu kerana dunia. Jangan dia buat amalan akhirat itu nak kosak kepada amalan dunia. Untuk mendapatkan mata benda dunia dan mencari laba dunia. Jangan. Jadi Nabi pesan. Dan jangan menilik-nilik pada amalanmu. Jangan duk tilik amalanmu. Jangan engkau bertakabur. Jangan takabur. Jangan membesar dirimu. Dah, dengan perbuatan atau perkataan atau dengan air mukamu atau dengan gerak-gerimu, jangan di dalam majlis supaya manusia takut akan kejahatan perangaimu, jangan. Dan jangan engkau berbisik-bisik dengan seseorang, jangan duk bisik-bisik dengan seorang padahal di sampingmu ada orang lain, tepimu ada orang, jangan duk bisik. Jangan engkau membesarkan dirimu atas manusia supaya tiada putus dari dirimu kebajikan dunia. Jangan engkau menghinakan dan mencaci yang menjatuhkan keaiban manusia. Jangan mengupak, jangan membuat fitnah, jangan menjatuhkan air muka orang, aib orang, jangan. Kalau tidak, nescaya akan dirubek-rubek dan dikoyok-koyok akan badan engkau oleh anjing-anjing buas ganas di dalam neraka pada hari kiamat. Allahu Akbar. Wal-iyazubillah. Minta jauh dah ibu bapa dah. Inilah nak cerita pada ibu bapa kata. Di antara amalan-amalan dah ibadat kita, hak Tuhan tak terima. Dah. Apa tu sebab-sebab amal ibadat kita Tuhan tak terima sebab ada sifat ni. Nah, satu. Dah. Satunya. Nah. Orang mengupak.
Tuhan tak terima ibadat dia, ibadat dia, amalan dia tu sekarang su hatta klik. Yang keduanya, orang bermegah dengan kebenaran. Yang tiganya, orang takabur. Yang keempatnya, orang ujub. Yang kelimanya, orang ada sifat deki. Yang keenamnya, orang yang tidak ada sifat rahim, kasih hablah. Yang ketujuhnya, orang ada sifat riak, wasagiyo. Yang kedelapannya, orang yang tidak benar-benar berikhlas. Maka kita jauhlah ibu bapa deh daripada sifat-sifat lapai-lapai tersebut tadi. Dah moga-moga dah kita termasuk daripada gulungi orang hak tu hai tu saat ni. Nah, terima ibadat lah. Ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibu bapa deh. Dah untuk dah malanding tu dah sikit sebanyak lah. Dah sikit sebanyak. Nah, yang mana boleh mari kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa. Dah mudah-mudahan dah kita tu saat ni dapat taufik dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah pada akhir ni dah kalau ada salah silap tu, Amal Ustaz Sufian Datu minta maaf banyak-banyak pada adik kakak ibu bapa. Dan ucap terima kasih banyak-banyak kepada peminat-peminat kita hadap dengar. Di radio, tak kira mana saja berada. Tak kira daripada token link kita di Tanah Putih. Bersama dengan besar kita di Tanah Putih juga. Bekah obata Tanah Putih dulu besar tu. Mari pula kepada sacallah kita di Randa ni berdua dengan maksu dia. Dan juga saca ceri dan Kerung Pinang. Dan saca ceri pun sentiasa duduk dengan ruang kita ni. Dah, tu dia. Dah semua yang mana duduk dengar ruang kita tu saat ni. Dah ucap terima kasih belakolah. Nah, kepada adik kakak, ibu bapa, ustaz doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah semoga Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi taufik dan hidayah kepada kita bersama. Juga terima kasih kepada email lah kita di Cok Tami. Dah mungkin Katong daerah Jahar wilayah Jalah. Tu email Mansur benar pakah. Dah. Email ayah di kita tolak. Dah tolak Jahan ni, tolak petani dan terimek ok kita munung. Ni dia terimek kita. Dah Haji Daud kita munung ni pun selalulah duk dengar ruangnya kita sama-sama. Dan juga terimek Pak Cu Nawel kita di Mabeh. Ni dia lama tak jumpa dengan terimek Pak Cu Nawel. Terimek Romi kita cewah. Dah duk dengar ruangnya kita juga. Nah, cewah baru ni. Itu dia. Itulah. Dah sikit sebanyak dah yang mana ustaz dapat bagi pada adik kakak pada malam ni, semoga jadi manfaat kepada kita bersama. Mailah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarudz dzunub dzal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wadz dzunub wal atham wa min kulli dzambin aznabtuhu 'amadan aw khat'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'in harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abada sarmadan minadz dzambil ladzi a'lam wa minadz dzambil ladzi la a'lam adada ma ahata bihi ilmun wa ahsahul kitab wa khattahu al qalam wa adada ma awjadtuhu al qudrah wa khassatul iradah wa midada kalimatillah kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda amin ya

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil qari'ah.
0: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bil taghiyah.
0: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: qari'ah.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
0: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
1: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ.
1: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
1: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapi.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan.
2: Salawat Sajala Radio untuk Anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه كرام الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا علي معلمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Baiklah kita hubung pengajian kitab Takribul Ikhwan muka 7 dan yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya dan sungguhnya sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dok jua pada akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan pada akal adanya. Maka yang tentu tak ada itu seperti lemahnya Ta'ala, dan yang tentu ada itu seperti barunya Ta'ala, dan yang harus pada akal itu ialah barang yang boleh jadi kedua belah, adanya atau tiadanya, berlakunya atau doknya. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, yakni pada ketika yang lain-lain. Maka yang diterimakan ada dan tiada itu seperti langit bumi, dan yang terima berlaku dan tidak itu seperti bergerak diam bagi jirim di sisi kaum yang mu'tamad. Maka yang harus pada akal inilah tercabang jadi wajib adah dan mustahilnya dan wajib aridi. Misal yang gelar yang kelah jadi panggil wajib adat itu seperti kenyang apabila makan banyak, dan yang jadi mustahil adat itu seperti buah dengan tidak berpohon, dan yang jadi wajib aridi itu seperti mati kita kemudian daripada hidup dunia. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, dengan taufik dan inayah Allah taala kepada kita malam ni, maka kita bolehlah mari semai ngolik berjemuah di rumah dia. Dan dengan kasih sayang Allah taala pada malam ni juga, Allah Ta'ala berkumpulkan kita dari satu majlis, yang mana majlis yang baik yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW ialah dikatakan riyadun jannah, kebun syurga di atas dunia. Maka kita berada sekarang learning duduk dalam lingkungnya fasa yang akhir zaman, maka banyak benda-benda yang hebat, benda-benda yang melalaikan kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dengan kasih sayang dia juga pada hari ini hujan lebat, hujan tak rada-rada lagi. Yeah. Maka hujan walau bagaimanapun, tak kira lah kita selaku hamba Allah Ta'ala, tetap kita ibadat ke Tuhan. Panah kita boleh main mengaji, hujan kita boleh main mengaji.
Hasilnya bila panah, Allah panah tak sedak duk, ai tak duk ai kurih. Tak boleh mari masjid. Babo, ai tak duk. Nak mani junuk. Bila ai banyak, ai nak duduk sejuk pula dah. Banyak alasan kita untuk menjauhkan kita daripada Allah Taala. Maka nak ayat kata di antara hubungnya atau hubung pengajian kita, tajuk pada ceritanya ialah masalah cara-cara nak mengenalkan tu. Hey. Maka belum daripada yang nak rakyat bahasa cara tertengah sifat-sifat ketuhan ni, maka mendahulukan oleh musanih tu kitab kitanya, dia nasihat dulu. Dia nasihat, dia gemar dulu untuk kita takut kepada mati, biar hati kita berasa nak kepada syurga Allah Ta'ala. Kamari berasa ingin di hati kita, gemar di hati kita berasa nak mengaji agama. Bila nak mengaji agama, nak belajar agama, ni lah masuk dalam jumlah orang yang Allah Ta'ala pilihnya. Hati kita berasa nak mengaji agama, hati kita berasa nak tahu hukum hakik agama, tu pun satu anugerah kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita dah. Yang kita tak sayangnya hati tak sayang tahu hukum hakik tu. Hati kita tak ada nak mengaji, yang mula lagi wala'iyazabillah. Inilah kita takut sekali. Bahasa satu hadis yang kita kena buat wirid. Hadis Rasulullah ni ialah perkataan yang paling mulia sekali, oleh kerana keluar tu daripada lidah yang mulia sekali ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi khitab kepada umat dia semuanya. Nabi kata kun aliman. Hadis ni kita ingat belaka dah. Hadis ni kita biasa dengar belaka dah. Tapi hadis ni kita kena buat wirid dalam perut pedah kita seumur. Rasulullah kata kun aliman, mujadilah orang alim. Jadi orang alim. Nabi suruh jadi kita orang yang pandai tunjuk ajar kepada orang lain pula. Tapi kalau mu tak boleh jadi orang alim, katanya Rasulullah, au muta'alliman, mu jadi orang menuntut ilmu agama. Cari ilmu agama. Kilik kita, menaduh kita, cedek buk, cedek kalik, duk sentiasa ngah belajar mengaji ilmu agama. Tak ada. Anak bini ada, nak nafkah, nak cari, nak kerja lagu mana. Duk dengan nadah semua, mengaji semua. Maka amarah yang ketiga kata Rasulullah, au mustami'an, menjadilah gulungnya. Yang ketiga, gulungnya orang dengar tak apa dah. Kedok tu. Mana walau bagaimana kita tak ada sekalipun, sibuk kita kejar kepada harta dunia, tapi wilah masuk untuk kita duduk dalam majlis mengaji agama. Kalau kita kira nak galak-galak gilah, nak suka-suka lah, kerja pagi sampai gelap pun tak ada gapo, tapi majlis ngaji ni jangan tinggal daripada dua golongan saat ni. Orang alim, berasa payah dah. Orang menuntut cari ilmu agama, berasa berharap tak ada masa kurang. Yang ketiga, amarah hak sutai, amarah hak terakhir sekali kata Rasulullah, menjadilah orang yang dengar saja. Walaupun buk tak wawak, walaupun kalah tak wawak, adanya kalah dari kesarung tu je hak harinya. Sekalipun, ingat lingur ada Allah Ta'ala beri kepada kita, kita gunakan lingur kita untuk dengar ilmu agama. Pasal kita bimbing takutnya, bila kita kata kau dulu, ayat buah kau dulu ni lah orang panggil merugikan masa hidup kita di atas dunia. Ayat kau dulu. Kau dulu. Orang mengajar mana ni? Kalau ada mana, selama mana orang mengajar tak mati, dia belum mengajar situ. Itu hayat dia. Dia tak tahu kata orang mengaji itu mati dulu pada orang mengajar. Orang mengajar lama juga mati. Orang mengaji, orang mati sangatnya. Jangan buat lelah ramai yang begitu. Apa tak jauh untuk mengajar amal semalam? Tak apa. Selama mana orang mengajar tak mati lagi, dia mengajar situ. Tak apa, bila masa kalau nak pergi, tak apa. Ingat. Orang dengar tu mati dulu pada orang ngajar. Apa yang tak pergi sejik? Kalu. Apa? Sejik ni situ dah tak pergi mana dah. Apa yang tak pergi majum? Kalu kami tak ada. Jadi buah kalu ni lah ialah satu perkara yang membawa kepada rugi hidup kita atas dunia. Maka nak ayat kata Nabi, ayat kata menjadi gulungnya hak akhir sekali, gulungnya orang yang orang yang dengar tak apa dah. Wa fi riwayatin au muhibban. Ada satu riwayat hak lain, Nabi ada tambah lagi. Walaupun tak ada mengaji, tak ada belajar, tak ada dengar juga, katanya Nabi, menjadilah orang yang kasih saya kepada orang alim dan orang belajar mengaji agama. Jangan benci kepada orang mengajar agama. Jangan benci kepada orang menuntut ilmu agama.
Ni kadang-kadang mengajar pula serabut bosel pula ya zibillah. Yang ni ini suruhan daripada Rasulullah, suruhan daripada agamu. Mu kena kasih saja sokong orang mengajar, orang mengaji agamu. Jangan jadi golongnya hak bukia daripada pak golongnya hak sebut sana wala takuni rabi'. Mu jangan jadi golongnya yang keempat, Nabi tak royak golongnya yang keempat gapo. Tapi ulama mengatakan jangan jadi golongnya yang aling pun dok. Belajar pun dok. Berdengar pun dok. Sokong kepada orang mengaji, orang mengajar pun dok. Maka katanya Rasulullah fadzalika tahlik, maka orang lagu ni ni celakalah, binasalah hidup dia. Deh, sahabat ulama kata, 3 hari je kita tak mengaji agama, maka membawa kepada Allah Ta'ala mengkeraskan hati kita. Hati kita keras. 3 hari je tak mari mengaji, 3 hari je. Apatah lagi seminggu, apatah lagi 40 hari tak mari mengaji. Kau keras hati. Bila keras hati, maka tak dengarlah benar-benar yang sebenar. Maka baiklah, ini sebagai mukadimah kita nak masuk bahasa yang membawa kepada kita pengimpala hukum akal yang 3. Hukum akal yang 3. Dengar molek dah. Kau duduk dengar seorang hujan. Dia kena dengar molek ni. Hukum akal ni yang ini ganggu seorang hujan pun yang ni. Aku boleh kipas nak kata. Nyawa-nyawa pun tak sih. Hukum akal. Kita mengaji dah bulan lepas, bulan lepas. Belum daripada raya kita mengaji dah. Bukan akal 3. Amo yakin kok itu lupa belakang dah. Dia kata gitu. Hukum akal semua ada 3. Ingat dah, hukum-hukum ialah keputusan. Kita isbat ke perkara ni atau kita nafi ke satu perkara. Itu makna hukum. Ya, hukum-hukum ni kita tak pay keputusan. 2 ya. Kita isbat atau kita nafi. Kita kata ya atau kita kata tak. Itu makna hukum. Buat keputusan hak mana so di antara ya atau tak. Dia mau kata esok kena gula apa kita ni. Ayat ke kawai gue. Kalau mana nak pergi ke tak segin? Nak pergi ke tak segi esok ni? Kawai gue kata tahu. Awak tahu tu bukan hukum tu. Tak ada kata tak pen. Tahu Nak pergi ratik tak segi ratik. Kau lu ni. Kalau nak pergi ratik, tak segi ratik, bukan keputusan. Bukan keputusan, hukum-hukum ni kena ambil hak manusia. Nak pergi atau tak segi. Makin asyik tak ni? Mayan makin asyik kali? Tahu. Tahu tu bukan tu. Tahu semata tu bukan. Nak kata nak atau tak segi. Hukum ialah keputusan. Akal keputusan yang dibuat oleh akal kita. Hukum akal ni, hukum yang kerebe. Hukum yang hebat. Kebebasan akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia, ia boleh pergi berlaku. Akal manusia, ia nak kata tu tak ada, boleh tak apa sih? Tak boleh dah? Air kafe? Tak ada dah? Buat muka keriak ada dah. Air siya? Air kafe? Ia pergi Allah Ta'ala tak? Tak ada? Akal ni dia bebas, dia pergi boleh berlaku. Dia nak kata Tuhan tak ada boleh, kata Tuhan ada pun boleh. Nak kata benar, kau buka-buka tu boleh berlaku. Dengan sebab kebebasan akal ni dia pergi luah. Tapi nak ingat, hukum akal ni, kena wikti, akal tu gapo. Akal-akal ni, ialah satu nur, satu cahaya yang Allah Ta'ala bubuh dalam hati sanubari kita. Yang terpacar atau yang macam siapa nak kotok kepala kita. Itu makna akal. Sahabat ulama tasawuf mengatakan di antara hati dengan akal dan juga nafsu dan juga nafsu, hati, akal dan juga apa sahaja lagi? Itu dia otok. Benda yang hak sama ya. Akal ko, ruh ko, hati ko, nafsu ko hak dulu ya. Jadi nak rakyat kata akal-akal manusia satu nur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana akal ni lah boleh membezakan perkara yang hak dan batin. Perkara sebenar, perkara hak palsu, perkara hak baik, perkara hak tak baik, ialah dengan sahabat ada akal. Tapi akal walaupun kebebasan dia setara mana pun, jangan lupa kerana kita kena didikkan akal kita. Kena didik. Didik ni kena kawal akal kita. Akal kita walaupun bebas setara mana, boleh khoyar rata setara mana pun,
Kita kena didikkan akal, kena duduk dalam kokit. Dada terhaknya agama. Dalam hak agama. Walaupun akal kita kata Allah Ta'ala tak ada. Boleh tak? Boleh. Akal kita ni bebas. Dia boleh pergi belakang. Tapi bila padukan pada syarat, tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita kata akal apa nak kata semaya ni tak wajib. Akal boleh kata. Akal ni je ruah. Tapi kita nak didik dengan ajaran dan juga bawa ke hak Rasulullah. Bila kita apih dengan hak tu, kita pelekat dengan hak tu, tak boleh. Walaupun akal bebas darah mana pun, benih hak agama lagi. Itu dia. Maka ada berapa hukum akal? 3. Yang pertama, wajib pada akal kita mengaji maridah. Yang kedua, malam ni dia kata, dan mustahil. Dan yang mustahil. Dan bermula perkara yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterima akan sungguhnya dan sungguhnya. Barang bagi atau benda atau perkara. Hak tu lah ya tu. Kara ko, benda ko, barang ko hak tu lah ya. Kena ada barang apa sih? Ronaldo kena barang. Barang kena barang. Wak ayu ada ni barang. Barang-barang mak ayah ada. Jangan nak sedak dia dah tu. Barang yang akal kita tak boleh terima kata ada. Bagi yang akal kita tak nampak kata benda tu sungguh, itu mustahil pada akal. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu ada. Bila sebut kata mustahil pada akal ni, ialah kalau bagi yang akal kita tak boleh nak kata, kata benda tu ada. Akal kita tak boleh terima kata benda tu ada, akal tak boleh terima kata benda tu sungguh. Bila tak boleh terima kata ada, bila tak boleh terima kata benda tu sungguh, maka akal kita mesti balik tak ada dan ada sungguh. Ingat mustahil pada akal cara mudah-mudah. Mustahil pada akalnya ialah perkara yang akal kita kata mesti tak ada muka tu. Mesti tak ada. Mesti tak sungguh. Kalau kata ada, kalau kata sungguh, tak boleh jadi sama sekali. Itu makna mustahil pada akal. Dia mau kata, ya ada muka tu. Tak boleh jadi, akal tak boleh terima. Dia mau kata sungguh berlaku muka tu. Akal tak boleh terima. Itu makna mustahil pada akal. Akal terima balik tak sungguh. Akal kita terima balik tentu tidak sama sekali. Itu mustahil pada akal. Boleh faham tak tu? Faham apa itu ramai-ramai? Faham dah? Angguk-angguk-angguk. Tak faham pun angguk-angguk-angguk. Lagi pula dia kata. Dia nak jelah pula lah. Kau yang arah-arah turut hak kita tu. Sama ada yang tentu tak ada. Atau yang tentu dok jua pada akal. Beginilah. Beginilah. Daripada huraya barang yang tak terima kan sungguhnya dan sungguhnya itu. Maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawur pada akal adanya. Bagi yang akal tak boleh terima kata adanya dan sungguhnya. Kalau sebut kata ada muka tu, akal tak boleh terima. Kalau sebut kata sungguh muka tu, akal tak boleh terima. Lagi dia kata pula. Maka yang tentu tak ada itu mana? Seperti lemah Allah, lemahnya Ta'ala. Dan yang tentu ada itu seperti barunya Ta'ala. Ini satu perkara. Satu perkara yang kita nak reti hukum akal. Kita Allah utama sekalinya, kita boleh kenal benar dulu. Kenal benar dulu. Kerana benar ni ada 3. Benar, semua benar ada 3. Al-Asyak semua ada 3. Yang pertama, benar hak ada betul-betul. Benar hak ada betul-betul. Yang kedua, benar hak tak ada betul-betul. Yang ketiga, benar hak bahasa sungguh. 3. Pendapat Abu Hasan Asy'ari, benar tu ada 3. Ada benar hak ada betul-betul. Mana sepengah kita, langit, bumi, Allah Ta'ala, benar yang ada betul-betul. Yang kedua, benar tak ada. Tak ada sungguh. Berapa nama? Daripada anak tu, anak orang mandu, kata gila. Benar tak ada. Yang ketiga, benar sungguh. Benar sungguh. Bukan ada.
Bukan tak ada, tapi sungguh. Ah, benda sungguh ni lah nak kita wipahnya. Benda sungguh lagu mana? Contohnya, kalau kita ni nak jadi orang yang peheh sungguh istilah atau daripada benar-benar yang hak sungguh tilah. Ya, kita boleh beza di antara benar yang ada dan benar yang sungguh. Kuasa pun tu ulah dah boleh kemarin tu. Benar ada, benar hak sungguh, dia beza. Dia tak serupa benar ada dengan benar sungguh. Benar ada, benar yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Ha, ni nak perhati sungguh ni. Ha, perhati muka ni, buka lingo yang pejam mata. Pejam mata sebetul, pejam lagu ni. Pergi perak. Nak kata benar ada tu. Lagu mana nak kata benar ada? Ialah benar yang kita boleh dapat dengan salah satu. Bukan dapat semua. Dapat salah satu daripada lima panca indera. Mana? Yang pertama melihat, yang kedua mendengar, ketiga mencium, yang keempat merasa, yang kelima menyentuh. Lima ni, dia tak ada. Okey, panggil praksa sampat. Dah, bahasa siya dah, praksa sampat. Siha. Pancak itu yang lima. Mana yang pertama melihat, yang kedua mendengar. Bila sebut kata melihat, ialah kamu. Bagi hak kita nampak. Pelihak ni ialah bagi hak kita nampak. Yang kedua pendengar, bagi hak kita dengar. Yang ketiga pecium, bagi hak kita bang. Yang keempat berkecap, perasa. Daripada rasa pedas manis di lidah kita tu, orang panggil perasa, berkecap. Yang kelima penyentuh. Penyentuh ni tahu kata sejuk panas. Maka nak kata benda ada atau benda tak ada, nak boleh kata benda ada tu biasa mana? Benda yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni. Tiap-tiap benda yang kita boleh dapat daripada satu hak kita bila dari lima saat ni, boleh dikatakan benda tu benda ada. Contoh, kita ambil mula-mulanya, pancang cerah yang lima. Mana pelihak? Pelihak ialah bagi hak kita boleh nampak. Bagi hak kita boleh lihat, semua bagi hak kita nampak ialah benda yang ada. Boleh? Pasal kita boleh dapat dengan pelihat. Gapo bagi hak kita nampak apa sih? Banyak nak dua ya. Langit, bumi. Oh, dua kali gue ya. Anak tiga lagi. Bite bulan matahari bil habis. Tambah lagi lima lagi. Bagi hak kita nampak segala warna-warna. Segala warna-warna hak kita nampak, maka semua warna adalah benda ada. Berarti molek. Semua warna yang kita nampak, cahaya hitam, cahaya putih, cahaya kokoh di baju apa sing, cahaya hijau di dinding, semua cahaya-cahaya warna adalah perkara yang ada. Bapa boleh kata ada? Dengan sahabat kita boleh dapat dengan panca indera yang pelihat. Warna ke ni? Warna tu, warna ni kita nampak Kita nampak muka tu cahaya tu, muka ni cahaya ni. Kita nampak benda-benda, segala warna-warna cahaya saat itu. Maka semua warna cahaya adalah perkara hak bahasa ada. Kerana apa? Kerana kita boleh dapat dengan pancai dulu yang ialah yang pertama, melihat. Walaupun warna, kita dengar tak suara lagu mana warna? Tak dengar. Walaupun warna, kita bang tak lagu mana? Tak bang. Walaupun warna, kita boleh kecak tak rasa masing pedah? Tak boleh rasa. Atau warna kita boleh bersetuh tak rasa sejuk panas? Tak boleh. Boleh so je. Warna boleh lihat saja je. Bila boleh lihat saja, maka cukup boleh kata warna, semua warna adalah perkara hak bahasa ada. So, yang kedua, berdengar. Bagi hak kita boleh dengar. Gapa nama bagi hak kita boleh dengar? Sing. Segala sorgo-sorgo. Segala sorgo-sorgo hak kita dengar, maka soh boleh kita kata semua sorgo-sorgo hak kita dengar adalah perkara hak bahasa ada. Semua sorgo hak kita dengar adalah perkara hak bahasa ada.
Bapa, apa boleh kata suara ada? Dengan sahabat suara kita boleh dengar. Bapa sahabat pun dengan sahabat berdengar kita masuk di antara salah satu daripada lima pancak ini tu. Boleh dengar. Suara boleh dengar ya. Nampak tak suara? Tak nampak. Suara boleh bang tak lagu mana? Dia kata bang kita pergi sayur kecik bambu sumpah mulut boyo. Ah, itu muka naik dah. Mereka tak bang suara. Itu bang mulut tak gigi. Yeah. Ah, suara tak bang. Lepas tu suara tu pula. Adakah kita boleh kecak rasa lagu mana masing pedah? Ah, pahit kau lagu mana suara? Tak. Tak ada rasa. Yang kelima, suara tu juga. Adakah sejuk panas rasa dia? Tak tahu juga. Maka suara kita dengar saja je. Maka suara pun sah boleh kita kata benar ada. Dengan sahabat kita boleh dengar melalui berdengar kita. Wow. Segala warna-warna benar ada. Dengan sahabat kita boleh dapat pelihat kita. Segala suara-suara kita dengar boleh kata benar ada. Apa dengan sahabat kita boleh dapat dengan berdengar kita. Yang ketiga, pecium. Pecium segala bang-bang weh. Kita bang sedap, bang busuk, bang kelak, bang pahit, bang wastiok, bang jebak, semua tu bang segala bang-bang adalah semua benda bang tu kalau hok benar ada juga. Ada bang ke? Kita pergi dekat ya tu Allah bang sedaknya, ai bang gapo ni. Maka bang tu ialah kalau hok bahasa ada. Bapo? Dengan sahabat bang kita boleh dapat dengan pecium. Pecium. Pasal pecium masuk dalam pancak dada yang lima juga, pecium. Yang keempat, ialah perasa-perasa percak. Segala hak kecak peh kita rasa manis, rasa pedas, rasa pahit, rasa masin, rasa kelak, lagu mana, semua rasa tu adalah perkara hak bahasa ada. Kerana pun boleh kata semua rasa-rasa perkara hak tu bahasa ada, dengan sahabat kita boleh dapat dengan perkecak gitu. Yang kelima, penyentuh. Kita boleh tahu kata muka tu sejuk, muka tu panas. Ialah dengan sahabat kita boleh seduh. Boleh seduh. Nak tahu kata air panas weh, kita seduh. Oh panas weh. Nak tahu sejuk, seduh. Sejuk weh. Maka sejuk panas pun dinama kata benar hak bahasa ada juga. Pihak kedua ni, dia ayat kedua sedak sore kita ni. Pihak dah? Tak pihak puwik. Angguk-angguk-angguk dulu. Angguk-angguk-angguk-angguk. Angguk yang pejam mata macam negara. Pejam mata. Angguk dulu. Itu nak jadi antaranya. Lepas tu bila? Bila kata benar hak lima ni, benar hak boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni, orang panggil perkara yang ada, maka kalau benar yang tak boleh dapat dengan salah satu daripada lima ni, buat emo perkara-perkara hak tak ada, atau perkara tu perkara hak bahasa sungguh. Contoh. Nak asal cerita ni, Nak pakat kecek apa itu? Contoh lubeh. Lubeh ada ke tak ada? Lubeh. Tak sama malu kalau ngaji gal ni, malu ya tak boleh ilmu. Ngaji gal ni ya kena berkecek. Bila berkecek, kita pun boleh tahu kata orang pahit ke tak pahit. Kalau tak berkecek, tak bersorok, nyaaa. Pada masih tak sore gitu. Abang-abang menerah berlaku, dah depan kita. Ya kena berkecek. Tanya, lubeh ni ada ke tak ada? Lubeh, kenal lubeh. Kalau lubeh ni bahasa siaga apa ni? Lubeh ni bahasa siaga apa? Ru. Ru, lubeh ru. Lepas kalau lum tu apa? Alum tu lubeh hak luar. Ru, lubeh hak sepik. Sahabat lubeh yang orang panggil ru kem. Dia tak panggil lum kem dia. Mari je. Dia duk cinta laku lagu ni. Duk cinta laku duk kat belakang tu. Lubeh ni kalau ada ke tak ada lubeh ni. Nak tahu kata lubeh ada ke tak ada, ambil yari tak gini limu. Lubeh masuk dari hak mana dalam limu ni? Pancak dia yang limu. Mana lubeh ni kita boleh nampak tak lubeh? Boleh kita setuh atau kita boleh dapat dengan pelihat tak lubeh? Mana kata lubeh hak kita lubeh ni adakah kita nampak? Boleh nampak tak? Nampak tak lubeh? Apa tak? Nampak lubeh apa sih? Lubeh nampak tak lubeh? Ni lah ni depan mu tak ada lubeh dah. Bila mu buat gini, apa tak lubeh? Nampak tak lubeh?
Seorang sikit Allah kata lapuk, lapuk lubek. Nak tanya lapuk lubek ke lapuk jari? Ha. Pahak lapuknya lapuk gapuk sungguh, lapuk lubek ke lapuk jari? Eh? Kalau buat gini lapuk lubek. Lapuk jari, tak lapuk lubek. Mana? Bila kita lepas jari ni lapuk tak lubek? Tak ada dah. Tak ada dah jari satu bulat gini. Lubek ni ada tak? Napok tak lubek ni? Ha. Kalau banyak napok, ah, mari tunjuk. Tunjuk lubek ni duduk mana? Kalau napok lubek, mari tunjuk. Diri lubek tu duduk mana? Tunjuk atas sini. Eh, tunjuk atas hari. Tunjuk tengah, tunjuk udara. Mana lubek? Mana lubek? Oh, jawab kata lubek, kita nak napok tak tengok. Ah, napok. Mana napok kelih tak boleh. Tak napok kalau lubek, hak napok jari. Bila jari berbentuk macam ni, reti kata lubek. Bila jari buka lagi ni, oh, ada apa? Oh, tak ada lubek lah. Eh, jadi lubek dengan sahabat ni. Jari betul ke lagi ni, ah, baru reti kata lubek lagi ni. Hak sungguh lubek ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada lubek. Geti balik jari tu betul ke pasal ni geti kata lubeh. Mana kata lubeh ni, napa kata apa lubeh ni? Jelaskan lagi. Napa kata apa lubeh? Jangan tipu diri. Kadang-kadang, rakyat dah pun apa, tak kena. Buat rakyat kata, eh, tak ada, tak apa, tak apa. Padahal dah hati dia, eh, aku tak boleh terima, tak napa uangnya tu. Napa kata apa lubek? Jawab kata tak napa lubek, napa jari, lepas tu udara saja, tak ada napa lubek po kali. Hanya lubek geti daripada jari duduk lagu ni lubek. Ha, yang pertama tak ada dah. Lubek kita nak dapat dengan pancat ni dulu ialah perlehak, tak boleh. Tak napa po ada lubek, napa jari gitu ya. Yang kedua perdengar. Perdengar. Kita dengar ada suara lubek? Tak. Tak dengar suara lubek. Ha, pergi pula yang ketiga, kita boleh cium pula bang lagu mana lubeh. Tengok boleh cium bang tak lubeh? Bang kena? Eh? Dah, dah cium lubeh bang tak? Tak bang apa? Ha, semua hidung tu. Ha, lubeh tak bang, tak ada bang lubeh lagu mana tak ada. Ha, yang keempat, kecak rasa lubeh ke mana? Rasa lubeh pedas, manis, sing. Lagu mana sing? Rasa pahit ke? Rasa hacin ke lagu mana? Eh? Ah, ya geli hati. Ah, lubek tak ada rasa. Lubek tak ada rasa. Yang ke yang kelima, adakah lubek tu rasa sejuk panas ke suai ke lagu mana apa sih? Eh? Lah suai ke lagu mana lubek tu? Eh? Ah, suai sejuk. Tak segera gapo juga lubek. Bermakna lubek tak ada dapat dengan semua pancak indera yang lima. Maka lubek itu ialah perkara yang sungguh saja. Sungguh saja. Yeah. Supaya kita kata gini, lubek hanglah masalah lubek. Dalih ada tak dalih? Dalam dalih ada tak dalih? Dalu. Ha, kita kata, ah, jangan hidup main kat tu, budak-budak tu. Lagu dalih tu, tepe tu. Ha, dalih tu ada tak? Ada dalil? Dalil tak ada. Kalau adanya keri air atau tanah yang berubah. Dalil tak ada. Dalil tu geti. Oh, ya payah bagi yang tak ada depan ni. Ha, kita ambil ni. Kita ambil terosak ni. Telepon ni, betul ke berapa segi? 4 segi lah. Telepon ni 4 segi. 4 segi ni ada ke tak ada? Nak tahu kata 4 segi ada ke tak ada, waktu ambil 5 ni, yang pertama kita boleh dapat dengan perlihat tak? Kita nampak tak 4 segi? Ayat hasung atas segi. Nampak tak 4 segi? Halo? Nampak tak 4 segi? Tengok molek, nampak tak 4 segi? Nak jawab nampak ke takut tak kena. Nampak tak? Nampak buat segi. Deh. Ha, satu pendapat nak kata, nampak buat segi. Ha, kalau sebelah ni pula, nampak buat segi.
Apa lepas lagi? Tak usah malu orang okay, atas berlaku buat itu. Kenapa lepas lagi? Kenapa? Kenapa lepas lagi? Kenapa lepas lagi? Kenapa lepas lagi? Kenapa? Ah sungguh, ah sungguh, isu ah sungguh. Napok Pak Segi ke napok telefon? Napok telefon. Tak napok Pak Segi. Tapi PH kata Pak Segi. PH mana? PH di betuk dia tu. Eh, hok napok semua napok, napok, napok Pak Segi ke napok telefon? Napok telefon. Tapi bila telefon dia betuk PSM ni, geti kata Pak Segi lagu ni. Kalau dia mau kata, ngajar pun namu, malah ni pelik, tak biasa dengar. Kalau ada semua Pak Segi, cuba bangun, mari tunjuk Pak Segi duduk mana. Pak Segi yang dia menapak tu duduk mana. Ya, kena boleh tunjuk. Kalau benar ada, kena boleh tunjuk. Pak Segi duduk mana? Bucu mana yang Pak Segi? Cek sini, kena telefon. Cek bawah ni, kena telefon. Atas, kena telefon. Depan ni pun kena telefon. Mana Pak Segi yang dia menapaknya? Oh, kalau gitu Pak Segi tu dia perkara ada kali. Eh, kerana apa kalau Pak Segi ni ada, kita boleh napuk diri Pak Segi. Tuatun hak Pak Segi tu. Diri hak Pak Segi tu kena napuk boleh diri Pak Segi ni. Hak kita napuk bukan diri Pak Segi, hak napuk diri telefon yang berbentuk Pak Segi. Pak Segi tak ada. Ngadi gon ni kecil manis naik dah dah. Darah tinggi pun mula naik dah lah. Teriak dah lah. Pak Segi tak ada deh, Pak Segi tak ada. Hak napuk, hak boleh tinggi, hak boleh tunjuk ialah diri telefon. Pak Segi tak ada. Hanya kalau kita tengok betul ke lagu ni, geti kata Pak Segi. Eh, tu pun manusia letak Pak Segi. Tak kalau orang letak betul ke lagu nama Toyo. Eh, kita kata Toyo lagu ni. Ya, Pak Segi ialah panggilan yang kita pahal daripada betul ke dia tu. Tak pahal lagi tak apa pula dia tak pahal dulu. Ha, telefon ni pula. Mungkin nak ngempek telefon. Pak Segi dah. Pak Segi tak ada dah. Kalau kita nampaknya, telefon yang berbentuk biasa ni, geti kata Pak Segi. Tuh. Yang kedua, telefon ni. Nipis ke tebal? Nipis ke tebal? Nipis. Dah nipis. Telefon nipis. Nipis ni kita nampak tak nipis? Jawab sederik dah rasa pun tak nampak dah. Nampak telefon dah. Nampak tak? Oh, sungguh nampak tak telefon nipis? Nampak nipis telefon tu nampak tak? Tak nampak. Nipis telefon tak nampak. Hak nampak telefon. Tapi geti atau adu dengan satu perkara, maka pesen ni ni orang panggil nipis. Dah nipis. Kalau kita adu, nipis tak? Nipis tak? Masalah ni kita kata telefon nipis. Pak ada napok ke apa? Napok telefon yang sifat ngak nipis. Tak napok nipis. Napok telefon yang sifat ngak nipis. Pak boleh kata nipis tu? Adu ngak mugolahan. Adu ngak apa? Adu ngak lengah kita. Adu ngak lengah kita. Ha, nipis telefon. Tapi kalau adu ngak ketah, tak mana nipis lagi? Eh? Nipis telefon tebal pula telefon. Nipisnya ketah jadi tebal pula telefon. Maka nipis dengan tebal ni ialah perkara hak biasa adu geti haja. Tak payah lagi nak misal lagi. Telefon ni tinggi dok, tinggi telefon. Tinggi, tinggi dok telefon. Nak kata tinggi pun boleh, nak kata rendah pun boleh telefon. Tak. Nak kata tinggi telefon, tinggi telefon. Boleh kata tinggi. Napa diri tinggi telefon? Tak napa diri tinggi telefon, tak napa hak napa telefon yang berbentuk gini kita pakai kata tinggi. Kita boleh kata telefon tinggi tak adu dengan gapo? Adu dengan ngeceh. Adu dengan ngeceh, tinggi telefon. Tapi kalau adu dengan kita, genah pula teleponnya. Tu pesan adu. Pesan adu, gimana? Benah tinggi pun benah hak geti ya saja. Benah hak adu. Hak pesan adu, hak pesan orang panggil banding dengan suatu perkara. Geti kata benah tu pendek atau benah atau tinggi. Adu. Masjid ni tinggi tak masjid ni? Tinggi masjid ni. Adu dengan siapa? Adu dengan kita. Bila masjid adu dengan kita, tinggi masjid benah kita. Tapi kalau masjid adu dengan pula, dapat pohonnya. Tinggi pohonnya.
masjid pula jadi kena. Ha itulah sejarah orang paling tinggi kena biasa adu geti saja. Geti tak eh? Kena tekok lah kita. Dia ni nak misal pula. Lubel ni nak we kita nampak lubel. Cerak nampak kita lekat hal lubel sana. Eh lubel ada, tak ada lubel nak beranak kok mana? Nada kok kita lagi tu. Tak ada lubel nak kecing kat mana, nak beranak kat mana? Nak kita nak we kata we pehe sungguh kata lubel tu tak ada kan. Benar geti yang lubel dia. Contohnya kita pergi di kele orang buat gelah. Kita pergi di kele, di rongan orang buat gelah. Kew gelah-gelah. Maka gelah tu ada lubel tak? Ada lubel. Lubel tak gelah tu? Lubel gelah ha? Cuba kita pergi tengok necang hok buat gelah tu. Dia buat lubel ke dia buat gelah? Tak tanya. Dia buat lubel ke dia buat gelah? Dia buat gelah.

bukti orang pergi buat dak. Tapi hak kita nak guna gapo? Nak guna di lubang tu? Okey. Ceng. Hak nak guna gapo? Lubang ke? Lubang kita nak guna pengakal Filipi yo. Biar kalau tak ada lubang boleh guna? Tak boleh. Gelah air kalau tak ada lubang, kalau tak terjadi lubang, boleh guna tak gelah? Tak boleh. Hak nak gunanya lubang, tapi lubang tu ialah bukti benar hak pasal kena buat. Pengakal kege lomo kege kege air kege lago. Kita nak ke gapo kita beli kege? Kita nak ke Zeng? Nak ke lubel ke? Kita beli kege, kita nak ke lubel. Tapi kalau kita hanya necang hak buat kege, dia buat lubel pun buat bikan saja. Orang hak buat kege tu naknya lubel kege, tapi masa buat sungguh dia buat lubel kan dia buat bikan tepi tu. Ya dia buat bika tepi tu, ya bila buat bika tepi jadi feeling takut mengatakan terjadi lubang aja. Hei kedok ni, tak payah tak hasil lah, hasil banyak lah. Pengen kita nikah, kita belanja 80 ribu kalau nak bujian pokok sih. Boleh ribu kot lah ni? 20 ribu. Oh, 20 ribu kot kalau nak bujian, nak apa-apa ya 20 ribu kot. Haa, kalau sen, 1 time sam, 20 ribu kot. Haa, kalau 50 ribu kot bujian. The same walletnya ke watah. Haa, tu nak ayak. Mana kalau kita nak, kita menikah kahwin, kita belanja 100 ribu kot, 200 ribu kot, kita nak kot gapa? Nak kot gapa? Nak kot, takut nak kelubah tu. Eh, nak kelubah tu? Kalau kelubah tak ada apa sih? Makna kita belanja mahal-mahal tu kita nak amrun aktibari ya. Okey, nak kau bagi amrun aktibari ya 100 ribu tu. Oh, lah rabbi. Tu nak begitu ya, nak begitu ya. Nah, bila kita boleh beza hak tu, maka kita boleh farak, boleh bezalah kalau hak bahasa adab, kalau hak bahasa sungguh lagu mana. Tapi gitulah nak ayat kata ilmu ni yo bukan ngaji yang tidak ada. Lebih lagi pula kita sebulan kali. Sebulan kali pula ia tak pehe, ia pehe pun pehe ada orang ngaji pehe. Bo sudah wallahu a'lam. Mish. Kan dengan ilmu ini. Eh, kadang-kadang ada lagi. Maya syotagi lupa koyak kok lain. Bahasa apa? Bahasa ilmu deh. Seolah kata binatil yad. Tak tamak, tak ikat dia, lucu berat takolah ilmu. Deh. Tak kalau kita boleh hitam muka ni. Oh, khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan baik dari dunia lagi. Bapa? Kita dengar ya. Eh, ngaji gapa nama nak kenal tu. Hei, apa-apa tu. Macau halubel, macau hadale, macau apa segi nipih. Tinggi kena ni. Ha, kita dengar sekaligus. Benar tak kena mengenal oleh kita. Eh, dengar sekaligus. Tapi bila hitam muka ni, boleh beza sifat-sifat Allah Ta'ala hak mana ada, hak mana sungguh. Ha, dia nak gitu. Maka si tepat hak kita naknya sifat tu henung. Leh. Bahasa sifat Allah Taala nak masuk bahasa sifat Allah Taala ni. Ada sifat salbiah, ada sifat salbi nafsiah, ada sifat ma'ani, ada maknawiah tu. Kena you berbeza tu. Bukan semua sifat tu henung serupa jenis tu ular belaka dak. Ada pesen sifat Allah Taala hak pesen nafsiah dibangsa kepada diri. Eh, benda yang bukan ada tapi sungguh salbiah, benda yang atau nafi bagi hak tak layak dengan Tuhan, perkara yang amrun iktibari hak sungguh saja, sifat ma'ani, sifat hak bahasa ada di zat Tuhan. Ha, tu. Ha. Kita dengar sekali guh ni nak royak bagi orang yang biasa dengar do, biasa orang yang mengaji dah dia kata, eh dia kata wah siapa tak ada pedah mana mengaji sifat 20. Ha lah tu guru tak mari duk bahas hak tu ya. Mai kecek hak pak segi bulat lubeh. Tahu gapo ya tu. Leh. Hanoknya, ah, maya sunat tahajud boleh tarun ni. Maya sedekah boleh tarun ni. Zikir banyak ni. Memelah hatunya, tapi utama ke asah kita nak pergi kita dengan Tuhan ni, kena tu pewasilah atau wasail. Beberapa tangan, beberapa jalan untuk kita nak pehenya ilmu-ilmu sifat Allah Ta'ala. Tak ada masalah pun kalau kita tak reti menada dengan benda sungguh. Tapi kita akan masuk dari medel sifat-sifat 20 dari keadaan eh, selalu tak reti tukar takis selerok tabuk tak faham. Sungguh semua ayat ni. Tak percaya nanti kita duduk mengaji bilamu. Kita masuk bahasa sifat tu satu-satu kita boleh tahulah.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dengar Tesan Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatai 24J dengan rancangan Music Plus dah nak malam temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu dah mari sapa mekosi dah kesihatan tu bade berita atau apa nayobai hok kerajo dan mari sapa pada peminat dan dalam masa seje rancangan Music Plus dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan lagu atau anasid dari peminat ni dengar dan dalam masa seje rancangan ni. Dan siapa dia tak ada tidur lagi boleh lah dan mari dengar rancangan Music Plus dan dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belako dan pedoh dengan peminat semua. Dah, masa ni kita pergi berhenti dengan lagu dulu. Lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

Mai sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, pemirsa sudah dengar lagu atau nasihat dah. Kita klaim hari sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan pada. Nah, mai siapa pada pemirsa ada hari ni ada cara-cara rokok. Nah, pemirsa rokok gapo? Rokok Faifa, buri Faifa, rokok api. Nah, dia kata selamat gedok deh. Selamat semua gedok deh. Ada bahaya lagu mano? Dah peminat nah rokok apa rokok api rokok Faifa ni yo ada kunkai Faifa deh wak wi jadi panah patu ada aina deh yo perkop dengan san kemi lain-lain lagi nah san kemi yo ada nikotin dan nikotin ni jadi san wak wi tubuh pada kita tu jadi septit kono isak rokok. Deh, lagu tu peminat deh rokok api rokok Faifa ni yo tak ada tolong we kita tu nono berhenti rokok boleh nah peminat nah patu yo nak wak we apa kuam dan lohit darah tinggi yo kita tu tinggi jadi gapo jantung kita tu yo ten real nah peminat ni nikotin deh patu so lagi propylene deh propylene glycol deh yo jadi glycerin deh kalau kita isak deh gapo serok nah peminat deh serok yo nak wak wi gapo kita tu jadi pawak rekai keung ho apa jelepung kita nah bot kita boleh nah peminat patu yo nak tamo bahaya ho jadi hop he nah jadi leloh nah peminat nah lepas tu rokok api ni nah rokok api ni yo ada san perkop lain-lain lagi nah peminat nah san tank clean lepas tu berasa yo tu nak bahu bahu sedak bahu apple bahu topo de bahu anggun kapal lagi nah peminat nah lepas tu yo ada toluin bensin nikel karbon kromium patu takwa san ho dale rokok api nah peminat nah banyak dak ado nah peminat nah cara-cara ho rokok api rokok Faifa ne nak selamat dengan kita kedok ne masa ni kita berhenti dengan lagu atau nasi dulu patu kita mai hubung pula cara-cara rokok api nah peminat nah bahaya dengan tubuh pada kita.

Hai, sisi yang ketiga, sisi antara kerohok rancangnya Music Plus. Nah, peminat kita mari sapa pulak deh cara-cara rokok api. Nah, peminat, nah, rokok api ni ada bahaya deh dengan rokok kita duk isap tamadah-tamadah. Tenah peminat deh, walaupun dalam masa lah ni dah tak ada komun dia kata rokok api ni nak buat jadi nyakit pemakring dan nyakit makring pot, tapi ada laktan jinjan dia kata ada kuam siang dia peminat nak jadi nyakit jantung, nyakit lot lot semong patut nyakit pot aksip ceplan. Nah, peminat, nah, ni bahaya rokok api. Nah, peminat, nah, tu siapa dia ho, do isak-isak ho kopi tu nah, we

0: Berita Polisi Kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan dijemu ni tiap-tiap pukul 12 malam. Sapa pukul 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Gitu boleh jumpa dengan dijemu ni lah tiap-tiap malam pemnak deh. Ada banyak nak kongsi berita-berita kelab lagi tu wika pemnak dengar. Sekarang lo ni pemina nak buat gapo, pocik-mocik gitu dah. Kita jaga-jaga kesihatan ni penting sekali weh dah. Jangan lepah weh anak cucu kita sakit demam. Jangan gapo tak jaga kita tak boleh makin ni penting sekali pemina. Kalau kita tak jaga jauh makin-makin ni mah payah juga pemina dah. Itu makin nening hendak patik-atik, jangan nak makan manis, jangan nak makan masing, jangan nak makan pedas sangat. Tak boleh juga dah benar. Kalau kita makan tak patik mulalah penyakit mari lah gitu. Lebih lagi tu budak-budak learning tu bagi makan tu dia ada banyak baso pelik-pelik lah. Budak dia suka lah kepada bagi makan, bagi lemak gelatin gapo segala gitu. Jauh makan ni putih sekali pocik-mocik. Kering-kering katik ke anak cucu jangan duk makan ikut-ikut stay lah. Kita kena makan bagi hak dofek doh nah. Ni putih sekali weh. Sisi pertama ni mari tegak-tegak lah. Sisi yang kedua lah banyak nak kosi ke paminak. Ya gitu kita pergi berehat dulu. Maju 40 lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah peminat cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah kepada anak-anak cucu kita peminat lah. Semoga kita sendiri pun tak jaga pun ada lah gitu. Jauh makin ni kita kena jaga-jaga kejap lah peminat dah. Lebih lagi lah ni cuaca udara dia sangat tukar, sakit demam yang mudah dah. Kita kena jaga-jaga nak wik kita tu jaga pada penyakit atau setiap penyakit tu ada dalam tubuh pada kita. Kita ni kena jaga makin ni, jangan duk makan barang lemak sangat, jangan duk makan masing pedas manis sangat. Tak boleh juga dah, kita kena pilih makan ni hak ada protein, hak ada kena pap, telur, ikan, daging, jangan ada lemak lagi tu. Ataupun lele-lele buah-buah hak banyak segala-gala kita boleh wi tubuh pada kita ambil vitamin ataupun nak tambah san tan anumun isarak peminat san tan anumun isarak ni penting sekali peminat. Vitamin C, vitamin D ni penting sekali gitu. Minum air wi cukup ni ataupun lapeglah tidur berehat tidur wi cukup ni penting sekali. Yang hidup keriak sangat makin ni pun kena pilih, kena hati-hati. Tahu ada penyakit tu kita kena jaga-jaga juga kesehatan kita peminat. Kalau tak jaga tu mulalah penyakit mari cari tu siap sungguh lah peminat. Jaga-jaga kesehatan belako, insyaAllah kita tu selamat belako peminat. Kalau kita tak jaga kesehatan kita, itulah kita orang ni tubuh badan, penyakit semua semua segala tu nak mari cari kita lah gitu. Sisi yang kedua ni hak ni lah ada jemani kosti dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malening hak biar duk tidur lagi, duk kerja, duk jual ataupun duk hantar barang gitu. Bawa kereta, bawa motor pun ingat juga selamat belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni kita pergi berehat dulu, mari jumpa pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tanya lo buat sendiri lo ni lah. Jangan nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu. Kita kena buat ingat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buka. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing. Manis telajuk tu top. Apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makan bagi jeruk banyak tajuk. Jangan duk makan bagi hak kotak. Gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita cik nak fikir masa depan. Kita duk makan bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Lalu ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persep-persep ni. Apa nak semua makan ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku weh Pak Minah dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 yaklah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24.

0: Pak Jin. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan, selap.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: 74 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selapai.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan.Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: juga peminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita sawata. Kitalah untuk peminat jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duk dengar di mana duk dengar gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duk di rumah minta kita tu duk di rumah ataupun duk atas kereta tak kira di mana saja jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur rehat-rehat we cukup makan-makan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duk dengan kita di atas kereta duk tengah jalan-jalan tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa mutu ataupun guna jalan raya. Kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat. Jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk laju sangatlah. Supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita nak hundur diri. Ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Tiga apa? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Cung tham di sah. Ya pai wang kham chom. Cung tham di. Ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai. Buatlah baik. Tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top ten yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idna da rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: Yuri

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa aqahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiyas saharatu sajidin.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentara.

0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalik wa awrathnaha bani Israil.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyrikin.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh."
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: Illa man ata Allah biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: Fakubkibu fiha hum wal ghawun.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.

0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: فَكَذَّبُوا

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: في جنات وعيون.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air. Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wala tuti'u amral musrifin.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.

Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan."

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.

0: Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
2: كذب أصحاب الأيكة المرسلين.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
2: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون.
0: Ketika Syuaib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
2: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
2: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala Rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihi ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.

0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salatnahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: Afara'aita in matta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anil sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.

0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu asy-syayatin?
0: Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?
1: Tanazzalu 'ala kulli affakin athim.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

0: لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ.
1: Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana.

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa adkhil

0: فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih, bersinar, tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, ini sihir yang nyata.

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Wow.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

0: أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan."

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua, ya Allah. Kama rabbawna sigara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini, ya Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahada falyasta'awiz billah min arba'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, idza tashahada, apabila kamu sedang duduk dalam tashahud akhir dalam sembahyang, falyasta'awiz billah, maka kamu minta lindunglah daripada Allah Subhanahu wa taala min arba'ah, daripada empat perkara. Jadi alhamdulillah, ni hadis yang Nabi sebut juga hadis sahih. Nah, idza tashahada falyasta'awiz billah min arba'ah, yaqul Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Alhamdulillah, tu mati hadis yang Nabi kata, apabila kamu duduk dalam tashahud akhir, makna kata kita duduk semaya, kita duduk dalam tahiyat akhir. Nah, maka Nabi suruh kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala saat itu pak karo. Maka pak karo ni kalau benda dak penting, Nabi dak suruh kita baca dalam semaya. Jadi saya ulangi kali lagi lah. Sebenarnya biasa royak dah pada sedang penonton kita yang sedang ikuti. Nah, tapi kita royak sekali lagi tujuannya, nah, kita boleh bagi peringatan bersama-sama kepada kita. Kerana kemat saat itu memelah. Macam manalah yang kita boleh tahu, macam mana benda yang kita ketahui, macam mana benda yang kita dah akan meneruskan. Jadi hari ini kita boleh ambil nah sikit sebanyak alamat-alamat kemat as-sughra. Alhamdulillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelah, apabila kamu duduk dalam tashahud akhir, duduk dalam tahiyat akhir, maka kamu minta lindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gapo? Dengan pak karo. Nah, jadi pak karo saat ni hok Nabi royak tu, iaitu minta lindung daripada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada fitnah tipu daya dajjal di akhir zaman. Ini hadis yang Nabi sebut, hadis yang Nabi wi penjelasan kepada kita, boleh kita ambil maklumat bersama. Oleh kerana tu kita ni duduk dalam hujung-hujung zaman dah kalau kira gak. Nah, sekarang kita duduk dalam hujung zaman. Zaman yang mana dunia tu berubah hingga sampai kita tu tak tahu ke halo. Zaman yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sebut beberapa perkara. Yang Nabi sebut berapa perkara? Jauh daripada 1445 tahun dah. Yang Nabi sebut kepada kita akan berlaku gitu, akan berlaku gini, akan berlaku benda tu, berlaku benda ni. Jadi apabila kita atur mari satu persatu, satu persatu saat ni, memanglah benda itu tu sudah berlaku kesemuanya. Kebanyakan semua benda yang Nabi sebut tu sudah berlaku. Allahu Rabbi wal'iyazabillahi min zalik. Kita minta lindunglah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita dapat selamat daripada fitnah-fitnah tipu daya empat perkara yang Nabi telah sebut. Alhamdulillah. Itulah sikit sebanyak yang kita boleh wi penerenge. Nah, tujuannya kita boleh meneruskan dalam rasanya kita. Alhamdulillah. Kalau kita tengok di sana agak banyaklah ayat-ayat Quran. Nah, ayat-ayat tentang hari kiamat ni banyak sekali. Nah, kalau kita balik tengok dalam
di beberapa ayat, di beberapa surah Allah Ta'ala telah sebut

Nah, ayat sakuk pauk dengan alamah alamas as-sa'ah. Nah, alamatus sa'ah. Banyak karulah yang Tuhan sudah sebut. Jadi kalau kita tengok gak tentang hari kiamat ni, benda yang paling dahsyat. Nah, benda yang paling dahsyat, benda yang paling takut, benda yang kita kena temu berlaku. Nah, apabila siapa hari tu gak tak tahulah gapo yang akan kita temu, gapo yang kita akan jumpa pada juga hari itu tu yang kita tak boleh lindung daripada siapa-siapa dah. Nah, hanya kita dengan amalan kita lah yang punyanya. Alhamdulillah. Semacam mana kalau kita tilik tengok Allah Subhanahu Wa Taala, nah, ada berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita tengok gak satu ayat, satu surah daripada surah Az-Zumar, ayat yang ke 68. Nah, ayat yang ke 68 surah Az-Zumar. Nah, kalau kita ada Quran, kita berasa nak balik tengok sama-sama, cuba kita balik tengok gapo yang Tuhan sebut dalam surah Zumar ayat yang ke 68. Jadi noyak tu hawa-hawa khizamir ni memelah benda ni kita lagi tak lepas. Nah, kita kena jumpa lah, kita kena jumpa lah, kerana benda ni Tuhan sebut jelas lagi pula nyata. Cumanya kita kena cedek bekal lah. Tuhan sebut dalam surah Zumar ayat yang ke 68 bunyinya, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa nufikha fis-sur.

pun Tuhan sebut dalam satu ayat, Tuhan kata gapo? Wa nufikha fis-sur, dan sengkakala pun ditiup. Nah, sengkakala ni nak rupa mana dak tahu juga. Hak malaikat akan siup bunyi pesen mana tak ada pia biasa dengar. Nak bunyi to ke nak bunyi te ke rang kaligus peguruh ke Allah Subhanahu wa taala alam. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat surah Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur, apabila malaikat siup sengkakala bunyi malam mana Allah taala alam. Fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Nah, maka matilah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semua mati habis. Tak ada lebih sekarang habuk. Nah, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak kira yang duk ada. Nah, Tuhan royak man fis samawa wa man fil ardi. Tak kira makhluk Tuhan yang duk tah dunia. Nah, samawa. Nah, makhluk Tuhan yang duk tah langit. Nah, samawa wa man fil ard, dan makhluk Tuhan yang ada di bumi, semua akan mati habis. Illa man syaa Allah, kecuali hendak mati lagi tu. Nah, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Malaike hak Allah kehendak Tuhan tak siwi demo ni mati lagi, hak tu je hak tak ada mati. Allahu rabbi. Thumma nufikha fihi ukhra, lepas pada tu gak. Nah, lepas pada tu kemudian ditiup sekali lagi. Nah, bukan siup kali, siup dua kali. Inilah hak kita kata bunyi sekakala, bunyi sekakala, siup sekakala. Inilah bukan ada ambil dalam hadis, dalam Al-Quran tu yang jelas dalam Al-Quran. Nah, tak kena tanya dah sahih tak sahih, tak kena tanya dah tawatir ke tak tawatir. Ini ayat Quran. Surah tu surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Cuba balik tengok dak cahaya. Allahu Rabbi, rupa gapo nak jadi pada hari itu Allah Subhanahu wa taala a'lam. Tuhan punya tahu. Lepas pada siuk sekali saat ni mati habis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra. Lepas pada tu siuk kali lagi. Bunyi macam mana kalau Allah taala panjang umur kita semua ni kita boleh dengar lah. Nah, siuk suka kala ni kita boleh dengar lah macam mana bunyi. Nah, fa idahum qiyamu yanzurun. Lepas pada siuk kali yang kedua saat ni gak. Nah, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya. Lepas pada siuk yang kedua, hidup semula hak mati tu. Nah, hidup semula hak mati. Nah, apabila hidup semula pada kuburnya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bangun saat ni, fa idza hum qiyamu yanzurun, untuk nak tunggu nak terima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ia panggil benda yang wajib kita kena percaya. Nah, main dalam ni tak percaya temulah. Nah, sebab itulah rukun iman saat ni ada 5 perkara, okey. Akhir sekali percaya pada hari kiamat. Budak-budak anak kita ngaji tadi kan kena belaka tu. Allahu rabbi, hanilah kalau kita tilik tengoknya benda-benda kara-kara ya Allah Subhanahu wa taala jelas berkaitan dengan kiamat. Patu rupa mana tak usah tanyalah. Nah, rupa mana tak usah tanya. Nah, Allahu rabbi. Sebab itulah kalau kita tengok banyak di antaranya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala jelas berkaitan dengan alamat kiamat. Lalu tu kita kecek ni bukan nak gapo dok, bukan nak cari yok lain, bukan nak cari yok cek. Kecek ni nak wi peringatan sama-sama kepada kita. Nah, alhamdulillah kita nak wi peringatan pada for kita sama-sama. Kita dengar, kita boleh mikir gapo hok kita cedek. Ha, untuk nak sapa hari siuk suka kala tu. Nah, kalau kita mati dulu gak, gapo kita cedek bekal nak jadi temeh kita dalam kubur. Allahu Rabbi. Sebab itulah berkaitan dengan kiamat saat ni, kita kena pakat-pakat dengar. Nah, pakat-pakat dengar. Kalau kita tengok di antaranya alamat kiamat hari ni, hak Tuhan sebut jok, hak Nabi sebut jok 1445 tahun dulu. Lah ni boleh tengok berlaku. Hak kecil-kecil itu, bahkan kita boleh tengok kesemuanya. Gapo hak Nabi sebut dulu-dulu, gapo yang akan berlaku, gapo yang berlaku dah, gapo tak berlaku lagi. Kesemuanya kita boleh tilik satu persatu noyak peristiwa. Nah, yang Nabi telah sebut. Dan benar yang Nabi sebut tak silap sekian habuk pun. Akan berlakulah. Nah, akan berlaku. Lalu itulah kita tengoknya Allah Subhanahu wa taala jelas dari ayat saat ni. Nah, dua kali syuk suka kala. Nah, tu kita ambil ayat mukadimah.
Nah, sebenarnya orang Sangin ni bukan gapo dok. Nah, nak royak kepada kita. Nah, boleh kita ikut sama-sama insya-Allah lah. Nah, sama lah pino ที่ กําลัง ติดตาม รับ ชม นะ ครับ ที่ ไม่ ค่อย ถนัด เป็น ภาษา ไทย เนี่ย เราก็จะช่วยนะแจมเป็นภาษาไทยบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะมีภาษาแบบทองแดงก็ไม่ว่ากันนะครับอินชาอัลเลาะห์เพราะว่าสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยสัญญาณวันสิ้นโลกเนี่ยและทุกอย่างเหมือนจะเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเราได้ฟังแต่ละเรื่องไปแต่ละเรื่องราวที่อุสตาฮ์กำลังจะนำเสนอเนี่ยอุสตาฮ์คิดว่าทุกอย่างที่กำลังจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมเนี่ยคือทุกอย่างนะล้วนเกิดมาทุกอย่างนะนบีได้กล่าวไว้แผ่นดินไหวจะมีมากกุปโวเมียกบาญุนะแผ่นดินไหวจะมีมากในยุคสุดท้ายนะบีสบุตและฮะดีษนบีกล่าวอาคิซาเมนี่กุปโวมีนี่นอกกอฮบาญุDulu jaga-jaga jumpa oh gepawaming learning hari-hari boleh dengar start Indonesia bangun Turki bangun ni nah di Turki bangun banyak mana utuh habis bangun ni Allah Masya Allah besok gepawaming di Dubai bangun ni Allah macam-macam nah gepawaming dia mari di Indonesia agak gepawaming yang paling gitu kuat nah kalau siapa termasuk dari negara Thai sendiri pun ada terlebat juga dengan gepawaming.Masya Allah benar gini kita boleh fikir bersama-sama. Nah, lom payuk carun reng. Akhir zaman Nabi kata ribuk ni akan jadi kuat. Bukan ribuk semacam biasa dah. Ribuk akan jadi kuat. Nah, ribuk akan jadi kuat. Dia tengok baru ni. Habis pupuk, perabung-perabung rumah orang habis licin. Nah, bila-bila duk main kecekam satu persatu wegapop, rumah habis licin baru ni.Nah, kemoh-kemoh hakik habis ribuk tu jadi kuat. Dia mari sekali ke Allah, Masya Allah. Baru ni, lepas pada klik Mekah ni, Ustaz Ziri pun buat pergi staff kita. Buat pergi mana kita buat pergi staff rehlatul sa'idah di sebelah Andaman baru ni. Allah, naik perahu ujok masuk dalam pula tu dah. Kita rasa gerung-gerung. Renuh ni ombak tu dah. Ada klik tak tahulah, mutah.Mudah syukuran kita mutah gitu. Borak, lopak gedung. Allah ributnya. Saya diri baca Quran apa surah gitu. Nah, jok daripada surah Kahfi, surah Yasin, surah Sejadah, surah Insan. Hingga sampai tebing. Tak ada kecek. Nah, mula-mula tu suka lah. Masya Allah. Girehlah Saidah, Wagistah gitu gini. Ada klik. Payang Hong Club yang.Apa dia panggil payang hong. Nah, gi tu sepuluh dengan apa? Sepuluh dengan burung merok dah. Klik sepuluh dengan air. Klap yang pen. Klik sepuluh dengan itik dah. Tak masuk serok. Masya Allah. Itu benda-benda. Nah, yang kita boleh jumpa. Kuam tai cedah din. Cak roh rai. Matilah ni Allah macam-macam. Ni benda yang Nabi sebut dulu. Sudah timur belakang. Nah, kuam tai cedah din. Cak roh rai. Dan kuam tai cakNah, tai beb doi cip plan. Hari ni sudah berlaku dah. Mati hari ni. Marah hidup kecek dengan kita. Nah, tanya Ustaz Abdul. Marah hidup buat. Kalau nak pergi haji, kalau nak pergi dengan Ustaz Ki. Dah orang rumah, klik royak. Nak pergi haji, pergi dengan Ustaz Ki lah. Sedap lah, ya aku senang. Nah, hidup kecek. Nak klik kita, weh, dia sebutin. Berak, weh. Klik tengok sorosor. Ustaz Abdul kata mati dah, weh, mok darah kita. Masya Allah, marah hidup kecek buat dengan kita. Esok lusa mati dah. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Allahumma ja'alha qabraha rawdatan min riyadil jannah. Kita doa, kalung doa kepada si mati itulah. Nak royak atau mati saat ni tak suka dulu ni nak mati sore-sore ni susah juga. Mana kata jare-jare nak jumpa mati. Nah, kalau mati pun sakit lama dah lah. Sakit 3-4 bulan dah duduk hospital sakit. Oh, patut baru mati. Nyakit. Dok lah ni dok. Jerak kena COVID vaksin baru ni. Pfizer, wairah corona, tak tahulah gapo. AstraZeneca, dok Sinovac, gapo semua. Nah, berok we hok tu, kuai hok tu, ni kuai kok ni. Learning, mati, telengok, mudah sangat mati. La ilaha illallah ni nak ayat satu sebab. Nabi sebut akhir zaman ni, kuam tai cedah. Dia mati ni dengan sebab kena nyakit wabak. Mudah, mati mudah. Bukan mati payah sepuluh. Mati mudah. Duk buah marai hari. Duk buah hari ni esok mati. Adik-adik. Hai. Marai yang duk buah kita kena kopi. Mati dah hari ni.
La ilaha illallah. Benda ni sudah berlaku. Nah, manusia kengkan prada-prada masjid akhir zaman juga Nabi kata. Ada dalam hadis kita nak sebut ni. Ini kita nak ambil masalah ipungnya dulu. Mukaddimah kita ni sedap dah. Tajuk sedap lagi lah. Nah, insyaAllah. Belang? Belang kau sikit belang? Nah, pergi dengan dalai lagi. Belang pergi dengan dalai lagi. Alhamdulillah. Bahasa dia dah ada suara ganggu sikit dah anak dia bahasa dia anak nah budak anak nak lari anak dia. Nah budak dia tak reti pas sekarang. Dia nak suka cara dia tu lah budak. Nah sebab tu Tuhan tak tulis dosa pahala dia budak ni. Gitu. Nah nak ayat tu budak sat ni Tuhan. Nah tak bilang dosa pahala dia. Selagi mana dia tak ke balik. Sebab itulah, kali tak jalan atas dia. Nah, budak jalan kelik kau dah tadi kah, boom, jumpa kereta pelaga, dom. Nah, botol arok yang selerok tak patah. Budak-budak dia kata sponsor. Dia kata air tamuh gai. Nah, Abdullah sejebur, Muhammad sejebur. Budak tak kerti pun tengok. Jebur molek, jebur kuning ni, molek jebur ni. Berok, gok, gok, gok, gok, dua, tiga, tegok, sore, sejebur, sore, klik mepeh. Nah, Abdullah klik moh meleh. Muhammad klik moh moh poklong. Nah, Nuruddin klik moh Yusuf. Tak ada klik. Masing-masing umur. Tuhan tak kira, tak jadi dosa atas dia budak-budak ni. Weh. Sebab apa? Sebab dia tak ada dosa. Dia buat, dia tak ada tahu. Nah, sebab itulah budak-budak nak kata lah. Anak dia, kalau bunyi suara reggae sikit, minta maaf. Nah, kita tak ada sengalan ke apa. Tak dah. Alhamdulillah. Itu di antaranya. Nah, akhir zaman ni manusia ni tak? Nah, pakat nak apa ni nak berjanguk, nak menghiasi masjid. Nak hiasi masjid. Benda hok patut buat, ya tak buat. Masjid. Nah, speaker duk bunyi rok-rok-rok lama mana tu. Apa puluh tahun dah speaker tu duk bunyi bunyi sebagai api. Tak sipir. Duk cari hal lain. Tu. Waktu dia panggil tu akhir zaman tu. Elada tu. Tak gitu. Nah, bagi hok patut sipir, nyok tak sipir. Nah, bagi hok kena pakarnya tak sipir. Duk gaduh hal lain. Duk gaduh hajak agapa Allah. Nah, prada-prada masjid. Akhir zaman timbul macam ni. Nah, Masya Allah. Sejak hari sampai hari ni, tak sudah-sudah. Gila buat umrah je buat haji Allah. Tiada yang serakin jauh hari tu. Sampai hari ni, tak sudah-sudah. Nah, sudah situ katak tahu buat semula. Sudah sini katak pula buat semula. Itu akhir zaman. Nah, Alhamdulillah. Nabi sebut lagi. Orang yang bau saning dipercayai orang. Nah, kon kohok jadai rap kuam ciatu. Let kon pun jing klap tuk mong wa kohok. Betul ni. Tengok tak? Learning kalau kecek bahawa orang cahaya berlaku. Kalau orang kecek sungguh. Tak ada biar cahaya. Pakat menetek pula. Orang dah kecek dah lah tu. Jamai dulu. Tu yang lah tu. Tuk-tuk guru, ustaz, lu ngajar. Tak akal dah. Tu yuk boran lew. Boran. Ramai tu lew. Nah, yuk boran. Tu. Tu yang lah tu. Nabi sebut ni, orang bahau pakat disanjung tinggi lah. Allah molek belakang lah dia. Nah, Allahu Rabbi ni. Kau kecek, kau kena. Masya Allah. Kon tu cari ceplot pai. Kon wai wang cai klap tu. Bit piung. Nah, kon tu cari ceplot pai. Oh, lari khadi 15 tahun, 17 tahun lari khadi. Nah, rong klik ke apa? Orang tabik gini. Macam itu. Masya Allah. Ini nak oyak kita boleh tengok gambar. Tak usah oyak siapa dia. Nah, oyak gok saya. Orang tabik gini pada kapal. Turun kapal jet pula rong. Kapal suan tua. Nah, siapa ke hari ni tak kena masuk J. Nah, masuk hospital sedadu tak ada duduk. Apa? Tak gitu. Nak oyak kata, orang yang ada hukum meh. Nah, lepas pergi dengan muda-muda. Hai, kalau kita. Nah, Tok Cik kutik kulak je bang. Dia lepas sangguan. Tok Cik ni kat belah siang main. Dia kutik kulak. Gisalah kutik kulak kutik. Masuk gok 3 tahun dia kot. Pas sangguan. Itu nak oyak. Kutik kulak air. Inilah nak oyak. Allahu Rabbi. Nah, kampit praweni zina pula. Nah, ha kada zina cekut kun yang mang mai. Zina ni sepunga biasa. Tengok siapa Nabi sebut dalam hadis Nabi kata khizame ni buku-buku zina ni dok.
Allah akan timbul tepi batas pun menata dah. Penatai dah zina. Hari ni cuba adik kakak malam-malam ni. Orang duduk ke kedai lama ni dah. Duduk ke lorong Pelangi, ke lorong Capakia, ke lorong Naidak, lorong Muslim, lorong Dikluk Pandia, lorong Din Cacuan, lorong gapo saja. Cuba mutu tubik ke belakang sungai tu malam-malam tengok. Ada gapo tepi sungai. Cuba-cuba tengok. Saya hari tu duduk akut bareng, mari di ofis baru ni dah. Pukul 11:30. Nah, tino sore, dua cokoh tino duduk tengah. Hak tu duduk likung, hak jatah duduk likung. Eh, dua penamu, kita duduk mahaji pun dia ni. Ani nak oyak akhir zaman ni Allah, Nabi kata zina ni Allah, main-main je. Nah, malam ni tidur dengan dia ni, esok tidur dengan dia tu pula. Allahu Rabbi, ni benda-benda akhir zaman. Lepas tu Nabi sebut ke apa lagi? Arak, rebo. Nah, sah unde-unde. Ha betul sungguh weh, betul bermolek. Tak betul bermolek Nabi royak benda sungguh ke berlaku. Nah, Allah lebih kurang. Itulah di antaranya. Nah, inilah di antaranya. Nabi kata gapo? Arak rebo jadi sah unde-unde. Surah dok bia pensing ti anumat. Dok surah dok biar pensing tiap anumat surah ni gapo kalau kita kecek. Nah, surah kalau kita kecek betul-betul gua arok lah. Arok ni gapo? Istilah arok. Tak nanti giho gapo? Benda yang mabuk. Kullu muskirin khamrun, setiap benda yang mabuk adalah arok. Wa kullu khamrun haramun, dan setiap benda yang arok adalah haram. Lah ni macam mana? Nah, kanca siri. Ketong dak nak kecek dah. Nah, ketung jok awal lagi dah sah unde-unde. Tak apa lah ni ke Allah. Orang tua sokong. Orang tua eh. Allah, Masya Allah. Hey, game Mekah dah nak tahu orang tua ni. Mekah dah nak tahu. Anak Mekah dah. Tapi sokong. Anak apa? Anak rebu ketung jual. Orang tak sokong kena. No. Nah, beli tanah situ, beli tanah sini. Buat rumah situ, buat rumah sini. Kereta 45 ni putih. Rumah 45 ni lapis. Tak sokong kena no, orang tua. Nah, duit ni mayar. Wal'iyazabillahi min zalik. Ni Nabi kata akhir zaman, arak, rebo semua tu akan disah undai-undai. Hari ni sungguh kita tengok mak kita ni, sah sungguh undai-undai. Surah, seri. Nah, kanca, seri. Dah ketong lama dah, sah. Nah, tak ada jadi, tak ada jadi, apa? Tak ada jadi benda yang, apa ni, salah undai-undai. Allah, habis anak-anak kita. Nah, tadi tak ada sore telefon mari, belum nak mari jalan. Sini ada sore telefon. Assalamualaikum ustaz. Nak tanya macam mana ustaz tok laki ambo ni? Gaib ustaz 3 bulan dah gaib ni. Eh 3 bulan, 3 tahun tak ada 3 tahun boy dia kata. 3 bulan ke 3 tahun tak ingat. Nah, ustaz nak tanya ambo ni nak macam mana ustaz tok laki ambo gaib ya tu lah. Gaib juga orang okay, ni. Duk kata nak koci rumah. Ya gaib dah. Orang okay, ni gaib juga. Eh, bunyi khabar kata bini tu. Wah, ustaz. Tapi gaib perak. Tak tahu gimana. Dah ada klik-klik. Jadi kita nak tanya. Kita saya ke dia ni bini ni. Nah, saya buat anak. Dah kita ada anak, ada apa. Nah, nak tolak mudah-mudah pun payuh anak mata hitam ni nak buat lah. No, ustaz. Allahu Rabbi. Kita kata. Ih, pandai buat macam mana tu. Nah, kita nak tanya ustaz, kalau kita minta pasoh lah. No. Ha, nak minta pasoh, tak ada gapo. Pergi di majlis tu lah. Dia kata, dah tak nak pergi majlis. Masya Allah. Itulah di antaranya hidup manusia hari ni. Temu bermacam-macam, cuba air dia. Dah, ha, lalu itulah di antara kita tengok hari ni. Nah, lepas tu, tak apalah. Tuhan tu pahala ni ramai mana. Muda-muda kita, orang muda-muda, ramai mana lah ni tu terlebak dengan dia ketong adik kakak ni. Nah, dia ketong ni, mula-mula dia nak minta kita jadi bini, kita ingat tak? Mula-mula dia nak minta kita jadi bini. Tak apa, dik-dik nikah dengan bel, ha? Dia bel nikah dengan dik, tak apa, bel nak putih, ha, ludah. Aduh, sedap. Sedap, ya. Karung pintar, rublah pendrong. Nah, ani. Rublo pendrong karung pintar. Nah, kecek lah manis lah. Tak apa, nikah dengan bel lah. Bel tinggal, cerak ni bel nak tinggal. Tak ada nak makan, nak hidup dengan ni, dok lah. Huh. Masa nak nikah. Bon nikah berah, weh. Nah, tak belanja ke siap. Belanja lekat butih. Nah, ni orang perempuan jaga baik. Belanja butih.
dak wayah. Sana kata, sana atas tanah benda, sana atas mutu, sana atas tanah umuh lah macam-macam belanja dia. Akhir tak payah saya masuk belanja. Satu, dua bah bawa boleh anak dua, jadi raja dah lah. Nah, kerja, pondok, bini, kena kerja, gapo gitu, gini. Semua dia belakang, bini belakang. Tok lelaki, mabuk ketong. Wal'iyazabilah mizali, ingat baik. Nah, dia orang lekat ketong ni tak sedar harap lah. Kata dia tu nak kerja, rajin buat. Kau teruk dah. Nah, sikit lagi kita kena perubat dia pula dah. Allahu Rabbi, ni benda-benda khizami. Hak Nabi sebut ni ke, surah pensing ti anumat doi kot bai. Ha, negisi ya. Bukan taning, negisi ya. Nah, negisi ya. Taning kita kutuk. Lepas tu hari ni, hawa unik-unik siya tak salah ha, dah ketuk. Habis tu orang tua pakat sokong tu. Nah, mai pit kot mai hai ingat dah ketok tu sohune une ganjo sohune une si ye tapi di sebuah hukum hakam agama itu tetap haram. Nah, tetap haram. Oleh kerana tu kita kena tahu benda-benda gini ada. Nah, malam ni kita mari dalam rupa alamat akhir zaman. Nah, mari dalam alamat akhir zaman ni biasalah. Nah, kita nak main suka kakak-kakak tak ada pengahahan ni kau kahwin lah. Nah, ni kita banyak benda-benda yang berlaku sungguh. Nah, di antaranya satu persatu. Nah, lepas tu gapo lagi? Nabi sebut juga, dalam masjid nak bunyi suara bermacam-macam. Dalam masjid bunyi suara bermacam-macam. Suara gapo? Nah, naik masjid cemis yang utuk. Nah, pakak duk kecek dalam masjid. Pakak buat konsert dalam masjid lah ni weh. Nah, buat weti dalam masjid. Nah, bukan musabakah Quran saja. Ada dengan muzik, ada dengan nasyik, ada dengan berjoget, macam-macam lah. Nah, Allahu Rabbi. Nah, ni benda gini akan berlaku. Nah, sebab Nabi sudah sebut di antaranya. Nabi sebut lagi ke apa? Orang-orang baru ni akan kutuk orang-orang dulu. Ni kita atur dulu mari. Satu, satu, dua, tiga, empat. Nak atur habis tak habis malam ni. Cayalah. Banyak karo sangat alamat hal kecil. Alamat kemah hal lalu ni. Lalu tu usah nak royak per habis malam ni tak habis lah. Tapi kena sama pula minggu depan. Nah, Allah nak habis masa dah. Okay? Ya tak ada lama lah ni. Ha, kita mula lapis setengah. Saat ni nak 9:30 dah. Tak gitu teta. Nah, teta. Allahu Rabbi. Lalu tu lah di antaranya. Nah, sebab tu di antaranya Nabi sebut lagi orang-orang baru ni akan kutuk orang-orang dulu. Kondun lang capranam kondun lang kondun kon. Oi dak kena dia mau tu. Mati lama dah tu. Tabal qablam mau tu mujo mati. Nah, mujo dia mati dia taubat. Ha tu tengok. Mulut gapuh orang lah ni. Nah, fatwa gapo-gapo berok. Orang lain salah belaka dia lah kena. Ha ni orang-orang akhir. Nah, Allahu Rabbi. Kuamud wai jaga tuk huang raheng. Nah, huru-haru akan timbul segenap tepat. Huru-haru akan timbul segenap tepat. Macam-macam. Duk situ timbul haru-haru situ. Duk sini timbul haru-haru sini. Situ berlaku hal tu. Sini berlaku hal ni. Tak ada seni-seni. Nah, nak royak kata gapo. Nak cari keseningan atas dunia tak jumpa. Tak jumpa keseningan atas dunia. Nah, kalau seni makan tak berok dah lah. Tak gitu lebih kurang. Kalau seni dunia makan tak berok lah. Tapi makan berok busuk. Nah, makan dengan ia banyak. Panah, panah desa. Tidur berketuk, buk lah. Tak gitu. Nah, mabuk tu lelaki bini tu dalam bilik. Ketuk, makan buat dia banyak. Tu noyak dunia. Cari kesenangan tak jumpa. Tapi dunia ni kita cari bekal lah. Untuk nak temu kesenangan di hari akhirat. Nah, Allahu Rabbi. Nah, itulah huru-hara akan timbul segenap tepat Nabi sebut. Yang seterusnya, orang tua akan jadi hamba kepada budak. Orang tua akan jadi hamba kepada budak. Macam mana? Puyai carap caidek. Nah, ikut anak-anak gapo lah ni. Allah, orang tua lah ni ke Allah. Menoreh ketah ya, sekerak tak laku lah ni. Orang ada kebun dia tak apalah. Orang tak ada kebun dia, Allah kesiannya. Tengok anak ni kok. Nah, kelip. Mi, katam. 40 ribu kali bayar katam. Katam tak ada mahal. Ngajiku kaya sadah. Apa ni, duk beli ni. Natan ni. Hak muka ramah tiga dakpen ni. Ni, duk beli natan ni. Oh, mahal ni. Tengok 50 ribu.
Bukan tengah. Tengah beratus ribu ni. Hak kita tak apa, hak pelah, hak kopi. Agak murah ya kita hak kopi ni. Kerja buat pun kedok. Duk minta duit orang tua ya. Duk mengaji. Ay, tak boleh. Tubik pula ni. Nak tubik hak 15 pula. Sakit kepala pula dekat 70 ribu ni. Nah, Allahu Rabbi. Ni nak ayak. Orang tua duduk rumah kan lepas bergadar-bergadar. Lepas. Nah, lepas bergadar-bergadar. Lepas beli-beli. Allahu Rabbi. Inilah di antara. Hak kita nak sebut benda-benda yang Nabi sebut. Hak Nabi sebut semua. Kita boleh tengok lah ni. Berlaku ke semuanya. Nah. Uterikam. Nah, cah pelakut cat. Benda-benda jahiliyah akan timbul di akhir zaman. Nah, uterikam ni benda-benda jahiliyah dulu. Benda ni tak berlaku dulu. Lah ni lah berlaku habis. Dah tengok lah ni. Timbul dah lah ni tak. Oh, masa jahiliyah ni orang Arab ya. Masa jahiliyah. Masa, nah, masa kureh. Masa apa? Masa kureh.

0: mari panggil nak roh mari duk honget geduk berkocok habis dengan kopek punggung dia berkocok habis timur dah baru ni nak tengok dekat sebelah tani tu. Nah hari gapo, nah hari tu hari tok hari tu onyo mari duk menyanyi Allah apa tu hola duit. Nah boleh ada hola duit pergi tangis pula. Wih duit ni, hola duit, sedekah, baik no, yak tu baiknya. Pergi tangis, lama pergi tangis. La ilaha illallah ni. Ni yang panggil utarikam ni. Benar-benar bid'ah. Benar-benar yang duk berlaku jahiliah dulu, kelik berlaku semula masa lah ni. Betul tak tu kita sebut tu? Nah, kalau tak betul, tolong royak. Kalau tak betul, tolong betul hati. Allahu Rabbi, sebab tu nah benar-benar akhir zaman ni. Ni kita kena sebut kata, dia berlaku benar-benar gini tak lama dalam nak kiamat. Nah, kita janganlah biar kata Allah Ta'ala nah, siuk sekakala mari gak Allah, kita duduk dalam keadaan dalam kandungnya dosa ni berat sangat. Nah, Allahu Rabbi dah. Nah, tu benar-benar jahiliah akan berlaku mula lah ni. Kalau 40 dulu orang nikah, mula-mula timbul baru ni buat nikah, panggil tok guru, panggil ustaz mari ceramah. Nah, panggil ustaz mari ceramah gitu gini goyak bab nikah kahwin macam-macam dah. Dah. Dulu lah ni dah pak nikah mik nu, mik nak rong Melayu mari nu. Nama adik ke apa? Adik Niwa nu. Eh, mari pergi pika dape kosok lu dah. Pada duduk hongik nyik ai aku tak boleh tengok. Ha, tak boleh tebai mai. Allahu Rabbi, ini benda yang berlaku sekarang. Dulu tak ada. Apa belakang dah benda-benda gini. Lah ni timbul semula pun dah. Ha ni kelik masa jahiliah semula. Kuam ai cenoi lung. Ha hari ni pula. Malu tak ada kecek dah. Sifat malu tak ada dah. Orang perempuan ni duk benih di sifat malu so je. Kalau orang perempuan habis malu, hancur lebur. Nah, hancur lebur. Orang perempuan tak ada malu. Kita kadang-kadang jalan nyosel dia berat kita ni. Setara kita duk muat anak. Ha, setara kita duk muat anak, sel dia berat. Jadi learning tu, ia bukan masalah sombang tak sombang. Ia masalah malu. Sifat malu ni orang perempuan tak ada sifat malu. Allah Rabbi. Tapi bukan orang perempuan dalam kita lah. Duk oyak ni. Kau ordon codeng kau ni. Kau kita pergi Palestin tu. Nah, orang perempuan kita tak ada tegur lah. Walik belakang. Masya Allah. Nah. Lepas tu akhir zaman Nabi sebut soal lagi. Nabi kata, orang laki-laki akan jadi merupai orang perempuan. Orang perempuan pula akan menyerupai laki-laki. Ha, hak ni sakit kepala sekali. Banyak lah ni. Nah, satri capra putua men burut. Nah, suan burut capra putua men satri. Ah, sudah dah lah. Hari ni cuba tengok. Ramah hari ni kita tengok duk gendong mutu dah. Hak dapet tu tak akan kelubung. Baluk sini ketak cik sini. Nak nyawa tak boleh. Duk gitu nyawa. Duk gitu. Nah, nyawa baluk. Moga orang perempuan. Dia siapa umur dia kopek besar. Minta maaf mulut uduh sikit. Nah, dia nampak besar sini. Nyak berjuguk. Tapi dia baluk. Nak tak sini nampak ni. Dia pakai wak bojeng jatah gitu. Wak motor pakai suap anak. Betih putih. Kita tengok. Kita lalu tengok betih. Tak tengok rugi dia sikit jatah. Dah kita lebih kurang. Allah Rabbi. Tengok. Ada cek pinggir dia. Dada besar. Rambut bojeng jatah tu. Weh, janguk. Hidung macam. Mata letik. Nah, pipi. Masya Allah. Licin molek putih. Janguk comel. Tengok orang belakang kelubung. Eh, kok mana dua ni kita tengok? Jadi pelik ke gitu ha ni. Orang laki-laki nak jadi perempuan. Mana kata pondek. Bukan kodah tu saja. Hari ni tu dikunjungi orang pula dah. Nah, jadi pesening boleh wiram badan cai ke orang. La ilaha illallah. Sakit paloh ni lah Nabi kata orang kecek bahong, orang cayo. Bahong orang kecek orang sungguh tak ada pia cayo ni lah. Akhir zaman yang Nabi sebut. Allahu Rabbi. Setri cenung noi hom noi. Nah, orang perempuan pula nak pakai ye tu sikat-sikat. Ah, orang jadi ni. Nah, boleh pakai orang perempuan nak pakai sikat-sikat. Nah, tubik luar tu tak leh lah. Orang perempuan nak pakai sikat. Nah, boleh pakai orang perempuan nak pakai baju begini tak apa. Nah, klik tadi mani-mani pakai begini tidur dengan tok lelaki. Boleh pala pula. Nah, tak apa. Jauh lah duk ngatuk lelaki sepengar. Orang kena usik di hatu dah. Duk ngatuk lelaki. Nah, mari yang bersudung rambut. Mata tu bekas celok yang itai mari. lalu dengan tok lelaki. Hak boleh pala tak ada nak mana balik ke. Masya-Allah. Buah hak boleh pala tak mau buat pula. Ah ni berat jugaklah. Nah. Allahu Rabbi, sebab itulah. Gapo lagi Nabi sebut? Dalam akhir zaman Nabi kata, orang yang jahat akan ditolong oleh orang. Nah, patut orang yang kena buat jahat akan tak ada pia madu. Allah sungguh hak ni weh. Nah, pu tu cari jadi rapkan cuai le. Pu tuk lemot klap tuk tot ting. Okey. Tengok dia munduk eh. Tengok dia munduk. Gapo berlaku ni munduk. Masya-Allah, kita pergi tengok kesiannya orang okay, munduk. Kita pergi betul leh hari tu tu je turun. Wow, je turun kita duk molek baru ni tu kelik haji tu kita buka penbuang dia panggil buka minta terima khairat daripada hujak-hujak. Hak kelik haji, kelik umrah hak kita semua tu 400 500 orang okay, semua tu kita minta. Lepas tu pakat sedekah lah sikit sebanyak ala qadar boleh halal banyak puluh ribu juga baru ni kita buat sapu gi okay. Nah bagi so, sebuah rumah 1000, sebuah rumah 1000 kita bagi. Setahu je turun. Wah. Tuai umur kata nusuk sini dulu ustaz, nusuk sini dulu ustaz. Tuai umur orang munduk tu lah. Tuai umur orang munduk kata nusuk dulu ustaz, nusuk dulu. Kita kata tak payahlah, hujan sikit je kita basah je baju hari ni. Demo semua tu tak dapat nak tidur malam hari tu. Umur demo perabung habis licin nak menetuk baru ni ke. Ayuh duduk dia kita jauh lah hujan bagi for dia. Allah tengok. Lepas tu pia ambil tanggungjawab. Tuai lagi mana? Tak ada dia. Senyap gitulah. Nah, bunyi kata mok tu senyaplah ni, tak ada bunyi kadik apa. Senyap tak ada bunyi pun ni kadik. Senyap berat. Ni tok khairat suku pula mari tolong sini. Ha, tu nak oyak. Nah, orang hok kena zalim tak ada pia ambil padu. Nah. Allahu Rabbi. Patu Nabi sebut lagi gapo? Nah, Nabi sebut lagi gapo? Kaninta hai rai cemima mengupak kecek hak orang tuduh orang kau banyak. Allah hak ni banyak ni. Banyak sekali lah ni. Nah, akhir zaman Nabi kata suka mengupak kau orang, suka pelagak orang, suka maki kau orang, suka tuduh orang. Nah, kau banyak benda-benda yang ni berlaku. Lah ni kita boleh tengok. Ada kata balas situ balas sini dengan sebab dia seorang. Nah, pecah situ pecah sini hancur lebur bagi masyarakat dia. Allah hak ni Nabi sebut di antaranya. Nah. Ha, tu dah di antara lebih kurang. Nah. Nabi sebut soal lagi akhir zaman ni akan jumpa dengan perceraian. Perceraian akan lebih banyak daripada biasa. Kan jarang cakap kun ma. Hari ni buku cerah. Allah dulu orang nikah, orang tua dulu nikah. Payah nak bercerah. Payah nak bertolak pergi mari payah nak bercerah. Orang ni cerah mudah-mudah. Aku tolak mu, aku cerah mu mudah-mudah. Nah, sedak di mulut je. Orang lah ni. Ni Nabi sebut akhir zaman kan jarang cakap kun mak. Nah, setah cerah. Nikah semata. Tak ada lekat sekah habuk bin. Ni, benda ni akan berlaku di akhir zaman. Lah ni kita boleh tengok selarah benda yang Nabi sebut. Nah. Allahu Rabbi. Nah. Lagi Nabi sebut manut. Capati batam arum kilit. Lek tanha. Nak buat apa ikut nafsu belakang dia ni. Orang kata tak leh tu meh. Tak baik tu Tuhan murih. Ikut kita, ciwik kita. Ha, ni orang ni mampu kerah ni. Ikut kita, ciwik kita. Nah, kuamsu kita. Asalkan kita tak buat mudarat, tak menyakit ti demo ikut kita lah. Ha, jadi macam tu. Lepas tu ada pula kot mairong rap. Siti manusia cun. Bih ada seko baru ni duduk dari YouTube nampak. Nah, yo ya kita ni. Nah, yuk baru dah dia kata. Ini kita biasa dengar tengok klip dia. Nah, dia pun jadi orang tu ramai lah. Fuck tomboy tu duk make dia buat contoh. Fuck pondai pun make dia buat contoh. Nah, demo ni kit lagi dari akhirat esok gapo nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala alam. Dia kata ni, nah, Quran tu Quran lah. Dia kata hadis tu hadis lah. Tapi tu masa Nabi dulu 1000 tahun lebih dah. Learning tahun baru-baru dah ni. Yuk baru dia tu tak pakar dah tu. Nah, lepas tu kita nak jadi pondek, kita nak jadi Tom ikut kita. Dia kata kita tak ada buat penyakit teori gapo karo kali. Ha, gitu dia kata. Nah, sedekah tu hero ya la'an Allah tu helak nak. Nah, tu helak nak. Orang gapo, orang yang suka menyerupai sebaliknya. akalnya. Tuhailah anak dia, tuhailah anak. Allah song sabceng. Nah, dia tuhailah anak. Kau sedut kecek banyak lah. Benda-benda gini tu. Nah, Allahu Rabbi. Nabi sebut lagi. Nabi kata, burut jatuh tamlai perak. Sabsin pinhead. Nah, bunuh pergi mari di antara satu sama lain dengan sebab harta benda. Ni hak Nabi sebut juga. Bunuh pergi mari, jatuh. Nah, orang jatuh sama jatuh, pelanggar berdeh gitu. Gitu. Baru ni tak, bubuk kebun dia bunyi kata alik-alik. Kat balik selatan ni jugalah nampak. Tapi tak tahu orang Islam ke orang non-Islam. Baru ni. Nah, kita tengok klip dia mata mari, nyotakir dengan kapok ni tak, serelah ni. Tumbik hidung suku ni, kakok dia. Allahu Rabbi, Masya Allah. Hani ni oyak tu, Nabi kata, akhir zaman ni, sebab boleh baluh adik-beradik, bubuk harta saka. Baru ni bunyi kata, ayah mati. Nah, ayah mati, bubuk kebun dia. Dia mahal ni, 140 kilo dia. Masya Allah, setih ni 5 kilo, 6 kilo, 4-5-600 setih. Setih kereta bodi tu tak? Penuh setih kereta bodi, 400 ribu. Tak baluh reno adik-beradik. Masya Allah deh. Hani nak oyak benda yang berlaku dek alik selatan bawah ni nampak. Dia mahu hantar klik kita. Ustaz tengok sungguh lah ustaz ni klik lah sungguh. Klik lah sungguh weh. Nyok pago, nyok baloh, nyok gocoh tibuk. Akhirnya adik dia pergi. Adik dia rumah tu ambil kapok tu. Kapok banyak. Kapok. Bukit banyak kapok. Kapok bang tu. Katok berok. Takis sedah ni. Sekali gue sakit grup. Eh tadi ni. Tadi mata hidung ni. Serleh tu baik. Nah, ngangau mulut. Allah wal'ayyazabillah. Nah, Allahu Rabbi. Masya Allah, ni nak ayat. Sebab apa? Sebab harta. Sebab tu harta ni, janganlah. Jaga baiklah. Nah, orang tua pun baiklah. Jaga baik. Ni benda-benda yang berlaku di akhir zaman. Hak Nabi sebut dah, 1400 tahun dah Nabi sebut. Lah ni boleh tengok berlaku satu persatu. Nah, alhamdulillah. Nabi sebut apa? Manut cetat kat yad mit. Nah, manut cetat yad kat mit. Akhir zaman ni dok. Manusia ni akan jadi baloh. Akan jadi tak bertegur lagi mari. Akan baloh adik-beradik kerak. Tak hubung silaturahim. Akhir zaman. Sungguh. Sungguh. Timur sungguh. Dulu je tak ada smartphone. Tak ada gapo. Tak boleh pergi jalan lagi mari. Tak boleh. Kena pergi zero gapo. Tak kena pergi bubur. Lah ni telefon. Tak telefon adik-beradik lah ni. Masing-masing hidup mu duduk situ, aku duduk sini. Saya sendiri doyak ni, adik aku duduk lah. Saya sendiri doyak. Adik-beradik duduk kat Malay, tak ada hubung mana. Demo-demo kita-kita. Jadi rupa tu akhir zaman. Ni kita sendiri hidup mengajar orang. Wal'iyazabillahi mizalik. Ni benda yang berlaku semua. Manu cetat, yad kadmit. Nah. Putuh-putuh adik-beradik. Baloh hasako itu. Badai be. Kita sekarang ni ya be. Lepas ada ni kita tak ada adik-beradik dah. Kerak main. Ni akhir zaman hak Nabi sebut. Ha, benda dah ni timur dah lagi dah ni. Dan kalau timur dah, tu dah tanda akhir zaman. Satu lagi Nabi sebut. Orang semaya dan tidak ada sifat khusyuk dalam semaya. Hak ni sungguh weh. Nah, semati kongkong lemah cahai pai. Akhir zaman tu akan akak sifat khusyuk. Nah, akhir zaman tu akan akak sifat khusyuk. Tu tak weh ada sifat khusyuk dalam semaya akhir zaman. Ha, lor ni kita boleh tengok. Kita sendiri semayang ni kau. Pucuk pecah, pucuk pecah, pucuk pecah. Allah, sepengah air patut upah dah. Kita sendiri ni, hodok mengajar ni semayang. Wal'iyazabillahi min zalik. Nah, ni nak oyak di antara. Gapo? Benda yang berlaku di akhir zaman. Tu yang cabut habis benda-benda gini. Allah, sebab itulah kita kena usah. Nah, kita nak jaga semaya kita macam mana. Nah, we ada khusyuk, kita baca satu ayat, baca satu zikir, kita ingat makna dia. Itulah di antaranya. Hafiz, give me I to bed. I sejuk lah. Takik tekak lah ni. Tak ada siapa sejil lagi malam ni. Nah, alhamdulillah. Laginya Nabi sebut apa lagi? Nabi sebut lagi, akhir zaman ni umat ni akan pecah tubik 70 puak lebih. Ah, ini sungguh. Hak ni jelas-jelas Nabi sebut dalam hadis. Nah, pracaca cetek ya kau pencesip macam puak. 73 puak kita ni Islam. Nah, 73. Lah ni berapa puluh dah pecah tubik buah ni. Bapa Mak Amanu bila tu dekat-dekat nak cukup 73 dah lah ni. Nah, hak pecah tubik. Umat-umat Islam sama-sama Islam sendiri. Pecah tu berapa puluh puak dah ni. Nah, Ha, ni nak oyak tu puak leh. Hak besar-besar, hak lah lah ni. Dalam majlis agama sendiri, bukan majlis, bukan sama Islam lah. Dalam majlis agama, dalam pejabat agama, dalam gapuk agama, semua lah ni baloh sama-sama diri. Bagi puak lah ni. Nah, mung puak kanak kau, aku puak kanak mai. Nah, pakat baloh sama ni. Cari jalan ni, okon agama dah. Nah, bukan mah kita lah ada oyak tu, negeri luar. Bismillah. Duk ayat ni keluar. Bukan bagi kita ni, ni keluar. Allah. Ha, benda ni berlaku. Satu persatu, satu persatu. Ha. Nabi sebut sekali lagi, hak ada sebut juga dalam hadis Khizami. Nabi kata, hari akan jadi pendek. Oh, ni kalau kita kecek, semua lah kita bangun pagi. Tak ada kerja buat apa. Tengok hari tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha. Wa lek wela tersandung. Nah, jangan keretang pinang mengangkap nengdian. Allah hari ni hari, kalau kita mikir buku hari, setahun supaya dengan sebulan lah ni. Nah, neng pi ni mengangkap nengdian, lek dian neng ni mengangkap neng sapada. Setahun, nah, supaya dengan sebulan, sebulan pula supaya dengan seminggu. Nah. Allahu Rabbi. Nah, detail ada ustaz. Tahulah detail mana, kita tak tahulah. Nah, kita tak duduk patik tai ni kita ni. Nah. Kita duduk di selatan. Nah, selatan Fatah ni kita tak duduk di tai ni. Nah, detail ada boleh ada detail dah. Nah. Masa ni Nabi kata cepat.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatnya 24 J, mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمة الإسلام والإيمان، الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama kali sama-samalah dahulu kita mengucap syukur ke hadirat ilahi Rabbi. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi sihat lagi badan kita, dan juga Allah Taala bagi nikmat dan juga barakah kepada kita. Sama-sama kita boleh ikuti majlis ilmi malam ni. Kita sama lagi tentang pengajian kita ni sangkut paut dengan ibadah haji. Nah, ibadah haji kita sama lagi tentang sangkut paut dengan ibadah-ibadah yang bergantung dengan dua tanah haram, iaitu haram Makkah dan juga haram Madinah. Alhamdulillah, kon ketong syukur ta Allah Subhanahu Wa Taala. Nakap neng doi Allah Subhanahu Wa Taala ni hai ความ barakat ke rau. Allah Taala hai ความ ngai dai ke rau. Wang pin yang jing na. Nai wan ni ni lau dai tittam rap chom prom kan. Nai kan na rian ru keu kap kan prakop piti hat. Alhamdulillah. Sa ko doa thuk than.นะครับอย่างเช่นเคยนั่นแหละก็ดุอาอัลลอฮุมมารซุกนะซิยารตัลฮะรอมัยนิชะรีฟัยนก็ดุอาให้ทุกท่านเนี่ยนะหวังเป็นอย่างยิ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เพิ่มพูนริซกีแก่เราและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริซกีแก่เราให้พลานามัยของเราเนี่ยแข็งแรงและได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์สักครั้งหนึ่งในชีวิตอัลลอฮุมะอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์ jadi di antaranya nah kita sama lagi lah hari ni nah gambar lek belakang tu suasana haji tahun 90 ni nah gambar lek belakang tu suasana haji tahun 90 ni 1444 nah suasana tu kita dapat kelemat hujah Jubaitillah menunaikan ibadah haji nah pada tahun tu tu dengan sempurna dan juga dapat ziarah beberapa tempat dalam kawasan tanah haram Mekah dan juga Madinah. Tu suasana yang kita buka boleh kita boleh tengok sama-sama. Alhamdulillah lah. Nah hari ni kita boleh sama lagi. Ustaz pun baru sapa saja hari ni 20. Esok 10 lagi. Nah lon ni tu musim 10 lah. Nah kerana ambil tafa'unya sunnah Rasulullah nikah dalam bulan Syawal ni. Nah, kerana Nabi nikah dengan Siti Aisyah. Nah, jadi, bak puluk-puluk gi. Nah, malah kita ngajar. Suasana lah lebih kurang kita boleh ikuti dan juga kita boleh ngaji sama-sama. Dan juga Ustaz doa lah semoga sidang penonton yang duk ikuti di mana saja. Nah, semoga Allah Ta'ala murah rezeki kita boleh kita jejak dua tanah haram Mekah dan juga Madinah. Alhamdulillah. Jadi hari ni kita sambung gapo lagi ni? Kita nak sambung we kita boleh tahu sama-sama hari ni yang mana Ustaz ada janji semalam tu sakut paut dengan rukun-rukun haji hari ni. Nah, rukun-rukun haji ni ada gapo kat rukun haji? Nah, jadi bagi ayah-ayah, nah ibu-ibu, kalau kita nak panggil bahasa istilah ke, bakal haji, nah bakal-bakal haji semua, nah alhamdulillah, bakal-bakal haji semua yang sedang ikuti sama ni, kita boleh ambil ilmu. Kita biasa dengar tak pada. Nah, kerana kita okay, tak biasa pergi buat haji, kita tak biasa pergi buat umrah, we kita biasa dengar di telinga dulu. Nah, we biasa dengar di telinga tu, oh, wukuf balah ning. Oh, pada Arafah balah ning. Oh, Muzalifah gan ning. Oh, tawah ifadah. Oh, we panggil tawah ifadah re, tak ada panggil tawah haji. Ah, tu kita we boleh dengar, bagi kita dengar tu, bagi kita pergi, jadi tak ada peling lah. Bagi siapa di Mekah kok. Oh, ingat Ustaz duk royak dalam

Lahir tu. Ha, tu lebih kurang. Alhamdulillah. Itu sikit sebanyak lah. Suasana-suasana yang kita boleh bagi penerengih. Dan juga memelah setiap kali Ustaz masuk dalam rancangan ni, Ustaz doa sokmo supaya hujah jubaitillah penutup-penutup zikir kita ni, semoga Allah Ta'ala bagi murah rezeki dan juga boleh gigi jok. Boleh gitu naik ibadah haji dan juga ibadah umrah. Nak pergi dengan siapa dia, klik kepada adik kakak sidah penutup semua. Adik kakak kena ke siapa dia. Nak pergi dengan Tok Seh mana? Ubus diri. Bukan nanti kena pergi dengan kita. Tak. Tak ada sangka gitu. Bukan kata, tak boleh dengan Ustaz Ki ngajar, kena pergi dengan Ustaz Ki. Tak. Dengan kita ngajar, nak pergi dengan siapa dia lah. Hak kita suka, hak kita rasa sedap, pergi hak tu lah. Lepas tu Ustaz doa, semoga dapat umratan makbulah wa hajjan mabrurah. Kita doa semoga boleh umrah yang diterima oleh Tuhan dan boleh haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Tuhan. Apabila haji jadi mabrur saat ni tu memanglah tak ada balasan dia malaikat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka luah. Tak ada sangka gapo kok tu kok ni dok. Atau tak le dengan yang ngajar kena gini. Ya dak. Hubung dirilah nak gini siapa dia pun. Alhamdulillah. Tanggungjawab kitanya nak siapa ajalah. Nak royak. Kerana Nabi sebut dah dalam hadis lah. Khuzu anni manasikakum. Ambillah ibadat-ibadat haji. Ambillah contoh-contoh ibadat haji ni. Manasikakum. Ambillah cara-cara buat haji ni daripada aku, Nabi kata. Sahabat semua, ambillah cara buat ibadah haji ni. Macam mana mu tengok aku buat ni? Itulah hak yang kita nak royak. Jadi, apabila kita sebut haji, dia ada rukun haji. Hari ni kita nak kupah rukun haji dulu. Lepas tu, bawa lepas pada rukun haji, kita nak pergi kupah pula rukun umrah. rukun haji ni dia kita nak kupah kot. Dia ada rukun haji, lepas tu ada wajib haji. Jadi malam ni tu rasanya tak habis bab rukun haji saja. Sebab kita pergi tengok rukun haji ni, yang pertamanya niat. Maka niat saat ni dia panggil ihram lah. Niat ni panggil ihram lah. Mana kata kita ihram haji tu niat dah. Kita pakai kain ihram sudah dah, maka kita niat ihram haji. Di hotel pak kita duduk tu lah. Dari tanah haram Mekah. Ikut kita duduk mana dari tanah haram Mekah. Kita niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu cara niat dia. Iaitu rukun yang pertamanya niat. Haji ni rukun mula-mula niat. Pak kita niat mana Ustaz ni. Masa kita nak niat haji ni bukan niat di Madinah. Kita ni niat di Mekah. Lepas daripada kita duduk di hotel 5 bintang dah, kita tu baik mari hotel luar ni. Lepas tu lepas pada duduk hotel luar, sama taruh nak pergi di Mino tu. 47. Syarikat kata, hawan ticit kongden Zulhijjah lau cekun yai hujah ton bai. Pua ti cepai lemah ti tung minah ha waktu. Kita pergi ikut arah syarikat. Pergi semaya. Pergi duduk di Mino yang panggil Yaumut Tarwiyah. Kita pergi 48 malam tu. Kerana kita pergi 47 tu. Lepas tu malam 48. Kerana 48 tu, kerana sunnah Rasulullah kita semaya 5 waktu di Mino. Belum daripada kita nak berakat pergi pada Arafah. Lalu tu, masa mana kita niat? Masa tu lah. Habak tu lah kalau dekat dengan musim haji, macam mana syarikat UTK ni, dekat dengan musim haji, apabila kita pindah hidup umurnya dua tu, Ustaz bagi ilmu anak pagi. Sejam setengah, dua jam. Lepas makan nasi pagi, kita ngajar. Hari ni nak ngajar bak gapo? Hari ni ngajar bak hari tarwiyah. Royak hari tarwiyah ni gapo tarwiyah. Lepas hari tarwiyah, hari ni lah kita nak akut hujak ni. Giduk di Mino. Duk di Mino, wak gapo pula Ustaz? Kita royak lah duk di Mino. Ibadat gapo yang kita kena cedek semua. Lepas tu, UTK ni, kita buat sekali dengan hujak belakang. Kita ada, lepas maya kita ada taklimat, ada tazkirah.
koyak cara nak peratur haji ni macam mana. Nak buat walahan nak haji kita tu, nak witu hati mu. Reng lau ni ni, lau capon mahi hujat, tuk wan, nekan, kong ti lau jalung senam jing kong kan prakob piti hat, insyaAllah, ini jepen nati kong rau, tang borisat yu leo, ti jah amnu kwam sadok lele yang hai hujat, pua ti hat kong rau ni, tuk top rap nati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, คุณแม่ฝากถามว่ากระเป๋า24กิโลเนี่ยรวมหรือไม่รวมสิ่งของยอติแม่เบะติแม่งาเบะๆล่ะเวลาเราช่างเนี่ยเวลาเราช่างกระเป๋าเนี่ยเราช่างรวมสิ่งของเลยนะรวมสิ่งของเลยรวมกระเป๋านะครับเบะกิโตตุกิโตติเบะคัลลิงาเบะล่ะบาเร่20กิโล24กิโลดาเลเบะตุติเมเบะงาบาเร่สคาลิกุฮารุดะนะจังเหวะติเบะเบะฮาจอเบะฮาจอซะสกิโลบาเร่24อะดิ25ละเลยะดิเบะตุกิโตติเมะกิโตฮารุดะติเมะลากุอานอติเมะบาลาตุฮาลู24กิโลสคาลิดงาเบะคัลลิงาบาเร่นะHabis molek tu. Lama hidup timbeh. Timbeh mau bik ni berat Ustaz. Kerana bik UTK nampak molek Ustaz tahun ni. Nampak sinar molek. Timbeh-timbeh. Tayar pak putih. Mulai musim cukup keliling tayar. Kerana nak lebih mudah hujan. Awak bik molek tu. Lepas tu bik molek tu dia kukuh. Lepas tu dia berat sikit lah. Berat tak sampai 2 kilo pun. Setis dia tak sampai 2 kilo. Lalu tu. Itu tak baik tu sekali. Mana kata bahagian boleh 23 lagi lah. Hari cek mudah-mudah gitu dah. Alhamdulillah. Apa yang ada tu nah? Jadi rukun haji ni mula-mula kita niat. Iaitu ihram kita. Kita ihram haji iaitu niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tak nak duduk ngapa? Hujak UTK, hadut tengok dalam lah kita sama-sama ni, tak payah ngapa. Orang tak usah duduk nawai tu, tak apa rumah, tak tahu ngapa. Jadi niat ni, Ustaz pergi ngajar nangan haludah. Gi siapa Mekah, biar nak pergi di Mino tu, Ustaz ajar sore-sore. Nak tubik di hotel, nak naik kereta bas tu, Ustaz ajar sore-sore. Ha, niat haludah. Ajar niat, nawai tul hajjah wa ahram tu bihi lillahi ta'ala. Ingatlah hati tu, ingatlah hati. Ingatlah ni Ustaz, sahaja aku mengijakan haji dan ihram haji aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Masuklah hati, masuk lagi. Masuk dah lagi, sudah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Jadi, apabila kita nak pergi di Mino, hari yang lape, nak pergi nak tidur hari lape di Mino tu, kita pakai ihram. Lepas tu kita pakai mana? Kita pakai ihram saat ni di tempat-tempat yang telah kita tertentu. Okay. Kita duduk hotel mana, kita niat situ haludah. Kerana haji tamatok ni mikok kita untuk niat haji tu di hotel tempat kita duduk haludah. Tu di antara. Bo sudah kita niat dah, duduk dalam ihram nak jaga mata lari lah. Dalam ihram ni kena lari wak gaporatik, kita kena jaga so 2-3 peratur okay, saat ni. เมื่อเราเนี่ยคลอมเอห์รอมแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ในกระบวนการคลอมเอห์รอมเราต้องดูแลรักษาซึ่งสิ่งที่ต้องห้ามในช่วงที่เราอยู่ในการคลอมเอห์รอมคือเราจะโกปาเตลาเกซาตูดูโอติโกปะตัวเขาคิดว่าดูโกยะตัวเด้อัลฮัมดุลิลลาห์บ่สุดพันเดอร์คิดว่าเนี่ยบลักอดด์คิดว่าฮักโกฮุจักจากพันเดอร์ฮอตเต้Hakuk daripada hotel gimana? Hakuk daripada hotel kita pergi hujak ni, buat pergi hujak di Mino. Maka kita pergi Mino tu lah. Kita pergi Mino tu saat ni. Kita duduk Mino untuk tunggu semaya. Semaya gapo tu sak? Kita tunggu semaya, iaitu semaya 5 waktu di Mino. Tu dia panggil Yaumul Tarwiyah. Maka Yaumul Tarwiyah ni kita duduk dalam ihram dan juga kita duk buat ibadat di Padamino. Dalam kemah kita tu duk ibadat. Sapa waktu semaya, lah kita semaya.
La ilaha illallah. Ustaz duk ngajar. Ustaz duk ngajar weh. Ustaz duk ngajar weh. Ustaz duk ngajar weh. Oh, nyo telefon semata pian ngajar ni gak. Eh. Ah, parok. Dah, itu di antara dah. Jadi, apabila kita pergi sampai minus, maya, bo pagi esok 49 bulan Zulhijjah tu. Pagi esok 49 bulan Zulhijjah. Nah, pagi tu, kereta bah mari tunggu direct tepi kemah kita. Ah, kiu mana hok jepuk uni boleh dulu, ha, aku hujak tu pergi dulu. Aku hujak daripada Mino, pergi daripada Arafah. Nah, kerana Nabi sebut dalam hadis, Al-Hajjul Arafah. Ha, ni rukun yang kedua. Rukun yang pertamanya niat haji. Rukun yang keduanya, kita wukuh daripada Arafah. Ha, ni rukun yang kedua. Maka kita pergi wukuh daripada Arafah ni, masa wukuh tu apabila gelincir matahari. Masuk waktu zuhur, itulah masuk waktu wukuh. Nah, maka kita pergi pagi ustaz. Kita pergi pagi, kita buat persiapan dulu. Pergi duduk dalam kemah kita, sipai tepat gapo siap, we masuk lok molek. Tu kita, sama tarah tu kita semaya lah. Nak semaya sunat mutlak, kena semaya gapo gok. Serah kita nak buat ibadat gapo sama tarah nak tunggu waktu wukuh tengah hari tu dah. Tu suasana. Jadi, nah wukuh-wukuh ni makna apa wukuh ni? Nah wukuh gapo sat wukuh ni? Tepuk buku, Ustaz. Ay, bukan. Main tepuk buku, farok. Haji ni, weh, bukan tepuk buku. Wukuh-wukuh ni, daripada asal kalimah waqafah, berhenti. Itu wukuh. Jadi, orang pergi buat haji ni, wajib dia kena pergi berhenti sebentar dalam pada Arafah. Itu panggil wukuh. Jadi, hendaklah yang berada di bumi Arafah, setelah gelincir matahari. Wuku-wuku ni, orang yang buat haji tu kena duduk di bumi Arafah selepas daripada gelincir matahari. Bo mata masuk waktu zuhur, pak, maka kita kena duduk di padang Arafah. Nah, pada hari yang ke-9, bulan Zulhijjah. Hingga mana? Hingga terbit fajar hari Naha, hari Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Itu waktu dia. Waktu untuk kita duduk wukuh saat ni. Lalu itulah lah mana kita kena wide pergi wukuh di padang Arafah. Kalaulah siapa-siapa sesak, siapa-siapa cari duk jumpa orang nak pergi wukuh, duk cari duk temu lagi, boleh lepas daripada hari 9, tak ada yang pergi wukuh di padang Arafah. Maka bagi dia saat ni tak ada haji. Kalau tak wukuh di padang Arafah, tak ada lah haji dia. Makna kata, tahun tu haji dia batal. Tak boleh haji. Lepas tu kelik mari, tak ada pay, kena pergi kodo semula. Lalu tu, apabila syarikat kata ni, masa ni kita sudah buat umrah dah 7 kali dah. Lalu ni kita pergi duduk umrah yang 2 dah. Lepas tu masa duduk umrah yang 2 ni dah, kita jangih lah jaga kesihatan. Jangih kita duduk buk sangat dekat-dekat dengan haji tu. Kerana kita ingat, kita pergi ni bukan nak rebuk umrah. Kita pergi ni nak buat haji. Sebab tu bos mengu dekat haji tu kita pesel tak mau ke hujak. Tak sedut kuat sangat lah. Kerana Arab ni negeri panah. Nah, lama kita pergi duduk buk-buk belum haji. Pah masuk musim haji, pak lapis Zulhijjah demai. Aduh, dia demai moyok. Dia moyok ke tak rok. Dia nak buat ibadat ke. Nah, mula ketah lah. Mula nak pergi hospital lah. Mula nak ubat tu, nak ubat ni. Jadi tak sedap lah buat ibadat ke. Lalu tu kita kena jaga molek kesihatan pun duduk sana tu. Kena minum air biacak, air zamzeh tu. Ha, tu di antara dah. Ha, tu supaya gapo. Nah, nak we kesihatan kita tu sempurna. Apabila tubuh badan kita sehat, haji kita pun selamat. Dia main kena duduk tolok. Main kena duduk heret. Kena piping ke hospital. Tak boleh pergi. Mana nak sebenar pula. Mana nak pergi melotar. Mana nak pergi. Nah. Nak pergi mabik. Nak pergi bermalai ke apa. Ya banyak kara. Sebab tu dalam masa ni hari 7 hari tu. Kerabunkan haji. Hak ni kita nak. Suka perangkan ni. Tung prom. Sebab tu lah. Pihak pergi haji tahun ni. Lah ni boleh lah. Jalan belah-belah tu. Jalan keliling rumah belah-belah. Peluh sikit-sikit.
ni duk nanti nak pergi haji ke duk nanti nak pergi jalan Mekah. Mekah ya bukan tempat som dah long sanam cing dah. Pergi Mekah Madinah tu kena berebut belakang orang ramai. Nah, habaq itulah kita kena dengar. Nah, gapuk arah kita kena dengar. Kalau kita buat tak dengar gak, kalau sesak hari tu tak boleh wukuf daripada Arafah, tak boleh haji kita. Bayar 200 ribu lebih, 300 ribu, 500 ribu gaji pun, dia tak boleh wukuf daripada Arafah, tak ada lah haji dia. Ha, sebab itulah, kerana wukuf daripada Arafah adalah rukun yang kedua daripada ibadah haji. Nah, tu rukun yang kedua. Lepas tu, rukun yang ketiga, tawaf ifadah. Nah, rukun yang ketiga dari ibadah haji ni, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni, tawaf haji lah. Nah, ia panggil tawaf ifadah. Nah, bila tawaf ifadah? Dua kadar eh. Kita nak pergi tawaf lepas pada kita melotar pun boleh. Melotar, lepas pada melotar Jumratul Aqabah hari raya tu, lepas pada melotar tu nak pergi tawaf salu pun tak apa. Ah, syaratnya kena jalan kaki klik 8 kilo duduk di Jumarak tu. Nak klik apa Mekah tu 8 kilo jalan kaki. Ha, pia nak jalan klik tawaf dulu pun boleh. Pia pergi tawaf dulu, pergi se'e dulu, boleh hajilah dia dulu. Pia tak orang nak klik, ah ha, sudah melotar klik duduk Mina dulu. Nah, untuk nak bermalai di Mina pula 3 malai, untuk nanti ayam tashrik. Untuk nak ambil masa peluang hari tashrik sana ni, untuk nak pergi melotar hari 11, 12, 13. Nah, kalau tak faham pun, minta tolong we dengar dulu. Jangan dibimbing. Sebab ni ilmu ya panggil. We kita biasa dengar dulu. Nah, alhamdulillah. Ha, tu dah. Tawaf ifadah ialah tawaf fardu haji. Tawaf ifadah tu dia panggil tawaf fardu haji. Nah, iaitu tawaf fardu dalam pekerjaan haji dan juga umrah. Nah, kalau kita pergi buat umrah kok, tawaf rukun umrah tu. Kalau pergi haji kok, panggil tawaf rukun haji. Iaitu tawaf ifadah, tawaf fardu haji. Nah, tawaf supaya dengan tawaf umrah tu. Jadi kalau kita pergi haji tamattu, kita buat umrah dulu. Kita buat umrah 7 kali. Maka tawaf tu supa tula dengan tawaf umrah. Tawaf 7 keliling tu juga. Setak di Haji Aswad, puling mari sapa di Ruku Yamani, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar. Buat sapa di Ruku Haji Aswad, Islam. Istilam. Bismillahi Allahu Akbar. Ha? Bila keliling yang kedua, supa juga dengan tawaf umrah. Tak ada tekah mana pun. Tawah hak tulah. Cumanya, kalau tawah haji, dia panggil tawah ifadah. Iaitu tawah fardu haji. Ha, tu rukun yang ketiganya, tawah. Jadi mula niat, yang kedua wukuf daripada Arafah, yang ketiga tawah ifadah. Yang keempat pula, nah, se'in. Tapi belum kita nak pergi se'in saat ni, nak oyak sikit. Syarat-syarat tawah sikit. Nah, nak pergi pahal sikit syarat tawah ni. Jadi, balah mana kita nak tawah? Ha, nanti nak buka, kita tengok. Nah, syarat kita nak tawah tu balah mana? Nanti ustaz minta tukar gambar sikit. Boleh lah. Nah, minta tukar gambar sikit. Ya? Nah, nak pergi tengok cara tawah. Dah, minta maaf lah. Tak ada ganggu pun. Cumanya nak buka, kita tengok. Nah, supaya kita tu boleh ilmu sama-sama. Deh? Ha, tu di antara. Ha, ni waktu baik loko ni. Oh, ni kelewat molek ya loko UTK ni pun. Kalau tak buh loko pun tak apa-apa. Orang tahu belakang. Duh. Tapi tak apalah, buh lah, buh. Ha, ni tawah. Jadi, syarat-syarat tawah saat ni. Ha, tawah ni, gapo tawah? Jadi tawah ni, kita keliling baitillah. Tu dia panggil tawah. Nah, itu start nak kesok kita boleh tengok. Nah, ini cara kita tawah deh. Ini cara kita tawah. Nah, kesok kita boleh tengok sama-sama. Jadi, syarat tawah saat ni tu, kita kena berpakaian menutup aurat. Ingat deh, pakaian kita kena tutup aurat molek tawah ni. Jangan pusat duk jelu gitu. Orang lelaki-lelaki pakai kain herai kadang-kadang duk cumak kok.
Pakar KRA duduk bawah pada pusat. Udah tengok Allah. Tak? Lepas tu bukan pusat saja, bulu saja pula. Geli tengok. Tungguh pun tak ada pihak duduk tengok pihak tu, tapi tak boleh tengok. Nah, kerana orang laki-laki daripada pusat sampai ke lutut, bukan? Lalu tu kita pakai ehre katuk molek lah di pusat tu. Pakai ehre wi tinggi sikit, moga bagi kendik belakang dah. Lalu tu, masa tawah saat ni, kita kena berpakaian menutup aurat. Seperti mana kita tutup aurat dalam semaya kita. Dalam semaya kita katuk mana ratik? Dalam tawah kita kena katuk situ juga. Ha, ni ustaz nak bagi maklumat. Supaya kita boleh ilmu sama-sama dalam kita nak menunaikan ibadah haji. Dan juga umrah. Ha, tu tawah. Syarat-syarat tawah saat ni, yang pertama kena katuk aurat molek. Yang keduanya kena cuci daripada hadas kecil dan juga cuci daripada hadas besar serta daripada najis. Nah, daripada najis pun kena cuci juga. Nah, ha, kena cuci daripada hadas. Makna kata kalau tak ada air semaya, maka tak sah tawah kita. Jadi tawah saat ni kena ada air semaya. Nah, kena ada air semaya. Lalu tu biar kita nak tawah, biar kita duduk Mekah saat ni, cara ambil air semaya tu, nah, kita pakai taklik mazhab Imam Maliki pun boleh. Supaya tepuh dengan orang perempuan ni tak jadi batal wuduk. Ha, tu boleh kita nak taklik mazhab Imam Maliki supaya jadi mudah masa kita tawah. Lepas tu nantilah, hujung-hujung tu ustaz nak royak cara taklik macam mana, kena jaga air semaya balah mana, cara wuduk macam mana, nanti kita nak taksa tajuk suku hak ni. Supaya ambil mudah pada kita duduk sana. Eh, hatu we paham molek. Hatu di antaranya, kena ingat tu, kena cuci daripada, nah, pakaian kita ni kena cuci daripada hadah. Nah, pakaian cuci daripada najis dan juga tubuh kita cuci daripada hadah. Hadah kecil ni makna kata kita kena ada air semaya. Nah, hadah besar semua telah dah kena mandi junub dulu, kena mandi wajib. Dah, ha, tu berasa tawah. Ni syarat-syarat nak sah tawah kita. Nah, kalau tak buat gini kot, tak jadilah tawah. Mas, misalnya kita duduk tawah. Mula rukun tawah, start di batillah dulu dah. Bismillah, Allahu Akbar. Ketuk, Allah sakit perut. Ketuk. Buat ketuk sudah tu ke? Buat kita ketuk sudah dah ke? Kita kena jagalah kalau ketuk kok. Nah, royak kau tak seh lalu dah. Royak kau setah lalu dah. Ustaz, tak gamuk nak royak kau setah laki-laki, cuik setah perempuan. Mutawifah tu. Kak. Oh, saat ni ketuk kak. Ha, royak wi awal. Jangan wi sudah tawah dulu. Ikutlah dengan barisan mana pun. Royak kau tak seh lalu dah. Seh, kita ketuk hak ni tak seh. Ha, royak lalu dah. Jangan duduk tunggu sampai tujuh keliling sudah tawah. Oseh, saat ni kita keliling mula-mula ketuk oseh. Ha, tak seh sakit kepala halu dengan waktu. Waktu baru royak makmum. Tak seh tu. Muda royak Jawa takde. Kalau royak Jawa takde, kok kita nak atas lah. Tak seh gimik esmaya di bawah tangga tu, tepat pak mik esmaya tu. Apa royak pian ni, kok orang sudah tawah dah kok. Nah, nak pergi jat, nak pergi tawah sendiri, tak pandai. Kena tupai tak seh juga. Jadi tak seh kena menengung pula Allah. Kena jalan pula tawah kali lagi. Ha, tu. Jadi payuh banyak karo. Lalu tu dia batak air semaya. Cuit royak aludah. Lepas tu mutawifah ke. Mutawif pun buat pergi. Bawah tangga tu ambil air semaya. Lepas tu mari jalan sambung tawah semula. Tu cara ibadat kita. Jangan lupa tu. Jangan lupa hidup kan. Itu malu nak oyak ustaz. Malu ustaz. Nak oyak malu. Ha, malu ni parok lah ada malu. Malu hak sebenar ni jangan. Nah, malu. Malu tak sebenar tak apa. Malu hak sebenar. Jangan lepas gitu dah. Nah, kena oyak molek dah. Ha, tu. Yang ketiganya. Tawah Baitillah saat ni. Tawah ifadah saat ni. Tawah Baitillah. Tawah haji ke, tawah umrah ke, tawah sunat ke. Handaklah mengelilingi Kaabah saat ni 7 keliling. Ha, kena bila molek tu.
keliling tujuh keliling setak di rukun Haji Aswad ni. Mana ni rukun Haji Aswad ni? Ni. Apa ada tulis Allahu Akbar panjang ni. Dah. Ni tulis Allahu Akbar panjang ni. Ha ni kita mula sini bucu ni. Lek ni tu pintu Kaabah. Tepi pintu Kaabah ni panggil rukun Haji Aswad. Ha ni ni. Ni mula sini setak ni. Ha ni you tulis Allahu Akbar tu. Mula sini bismillah Allahu Akbar. Istilam dia panggil. Buat istilam sudah bila sini. Nah, setak sini jalan pusing Baitullah, mari siapa dia Haji Aswad. Bila so, yo banyak kehok kita duk silak ni, kita setak di Haji Aswad ni, kita bila so selalu. Hak ni hak duk silak parak. Bawa kita tawah cukup tak cukup. Jadi ni kali yo, hak ni dia disilak. Lalu tu kita setak di Haji Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Kita jalan.

di rukun Yamani baca doa, mari siapa dia ajak suak, bileso. Buat gitu, baru tak belik. Jadi kita jangan bila kau mula start tu. Kita mula start pak tu sah bila lagi. Mari bila kau cukup ni. Jale pusing buat siapa dia ajak suak, baru bileso. Lepas tu gi, mari bila dua. Lepas tu gi, mari bila tiga. Buat siapa tujuh tu baru sempurna. Tujuh keliling bermolek. Ya banyak kehok kita duk jadi, kita bila mula-mula start. Kalau bila mula-mula start, bismillah Allahu Akbar, so dah bila. Buat mari keliling, pak masuk dua. Ha? Buat gi siapa tiga. Buat siapa keliling yang aku tujuh tu, baru ni, baru mari. Pak masuk bila tujuh. Ha, tu mula mutah syiak. Tujuh kene, tujuh kene. Hak tu jadi parah. Sebab tu, you nak pilih yakin. Kalau ne, ha ne, kalau yakin ne, tambah soal lagi jadi tujuh. Kalau yakin tujuh, dah kacuk dah lah. Habak tu, jadi kita cara bila tu, jangan kita bila mula. Kita setak, jangan bila lagi. Gitu, getemu bucu tu, baru bila so. Baru mari pula, bila dua. Baru kita tak belik. Ingat malik tu, pesan dah tu. Ha ni, we cukup, tujuh keliling. Kerana tidak memadai jika kurang walau sedikit pun. Kalau kita tawah, saat ni tak cukup tujuh keliling, ia tak panggil tawah. Dia tak panggil tawah, tak sah tawah kita. Dia tak sah tawah haji, tak boleh haji. Kerana tawah ifadah tu wajib. Rukun haji, ia panggil. Habak tu, apa, saat kita pergi tawah diri kita pandai dah. Hak mai pandai-pandai mah. Baru mari kali tu yang Mekah. Oi ni ya, aku nak jadi tak sah lek ning. Aku nak jadi tak sah. Oh, orang royak gapo pun tak dengar dah pergi sendiri patu duk putar belik diri dia. Nah, lalah kali tak ada. Cek-cek mari. Oh, tawah dak cukup. Ha, tu parah. dia tak sah tawah. Memelah. Tak ada lah haji kita. Kerana tawah ifadah saat ni rukun haji. Ingat molek dah. Itu nak besar dah insyaAllah. Itu syarat-syarat tawah. Lepas pada tu apa lagi? Lepas pada tu semasa kita tawah saat ni tu, Kaabah kena berada di sebelah kiri kita. Nah, misalnya tu dah. Kita jalan kan? Ini masa misalnya kita duduk tawah ni kan? Kaabah kena duduk belah dekat kiri kita. Nah, belah dekat kanan ni pelita hijah. Nah, we pay kita dah. Kaabah kena duduk alik kiri kita. Makna kata Kaabah kena duduk belah kiri kita sama. Ingat molek pi jalan, pi kita jalan tawah tu. Ingat molek. Ha ni Kaabah kena duduk belah kiri weh. Belah kanan ni dinding sejek. Apa tu jangan we lecuk pada Kaabah. Bahu kita ni. Ha ni cara kita tawah. Bak tu kita nak tawah tu kena we di khusyuk molek lah. Ha. Bak tu kita tengok tok guru kita pergi buat umrah ke Allah ni. Ada orang yang jaga Ustaz Azwan tu. Oh ya. Ustaz, saya tengok Ustaz. Saya tengok babo lah. Tua guru kita pergi buat umrah malam ni kot. Nah, tua guru tawah ni Masya Allah. Jalil wokok, wokok, wokok. Tak ada bengah-bengah jalil. Bismillah Allah Akbar. Siapa dia ajak suat tu. Tak istilam sudah. Ngok, ngok, ngok jalil. Tak ada padu pun jalil tawah. Ah tu kita kena ni kalau kita tawah banyak ke oh mak hok mari bila mak lah mari jumpa dalam mata baitillah lah duduk rumah tak ada jumpa-jumpa dah kita dah mari jumpa sini Allah masya-Allah sungguh ha pasal tawah duduk tawah tu niat tawah jangan tukar niat mari duduk buang tak dah duduk rumah nak buang tak dah duduk buang masa tawah tak ada masa-masa. Sebab tu tawah ni kita nak khusyuk, nak tawaduk sungguh tawah. Tawah ni lillahi ta'ala. Duk jalan keliling baitillah tu nak molek. Barulah haji kita mabrur. Tidak tak gitu gak haji marboro. Dah haji marboro ni tak ada agak apa ya. Tak ada boleh hubuh pas sekarang. Ha tu di antara je lah. Masa tawah, baitillah kena duk alik kiri kita. Nah. Alik kanan kita ni, dinding masjid. Ha, tu semasa tawah, Kaabah duduk alik kiri. Ingat molek tu? Nah, lepas tu nak paling nak gapo tu, jaga molek. Jangan jadi paling. Nah, lepas tu, tawah ni handaklah kena tawah dalam masjid. Nah, lepas tu juga, tawah juga,
Nah, kena mula daripada penjuru Hajar Aswad. Nah, setak tawahnya kena setak di Hajar Aswad ni. So, setak kau lain tak jadi. Ya, setak di Hajar Aswad ni. Tepat cut, setak yo. Sebab itulah kajuk El Saudi ya tak lambang Allahu Akbar tepi tu. Lepas tu ya tak, belak ni tu dinding. Dinding ni ya buah pelita hijau belak ni. Ya buah pelita hijau. Supaya apa nak pergi kita tengok. Ha, betul lagi ni, bucu Kaabah ni. Tengok bucu Kaabah sudah. Ah, pelita hijau dulu ni. Betul dah. Ha, jalan halu. Bismillah Allahu Akbar. Mula tawah halu. Nah, tu syarat tawah yang panggil lah. Ingat mulai tu. Hak boleh tanda-tanda. Tak takut lupa. Nah, takut bimbing pergi sana tak saya sadak royak. Kalau syarikat royak pula, alhamdulillah. Cara dia ni, cara tawah kita dah. Lepas tu, tawah saat ni kena duduk dalam masjid. Nah, tak boleh tawah luar. Kena tawah dalam masjid. Nah, iaitu masjid ni tak kira lah. Masjid kalau luar tambah pun tak ada pun. Asal ke dalam masjid. Selagi mana tidak keluar daripada tanah hari, asah tawah. Nah, biasanya kita tawahnya kalau dalam matah ni biasa gini. Lepas tu kalau tekat dua kot, tawah sekelo sekeliling. Tekat tiga, sekelo sekeliling. Lepas tu tekat tiga setengah, tak ada kereta kof. Orang tak nak kereta kof pusing tekat tiga tu, tak kereta. Terus tawah dia, se'e dia. Nah, tekat empat pun boleh kot tawah. Darfah tu boleh tawah juga. Ha, boleh jalan sekelo sekeliling, sekelo sekeliling. Ha, tu cara tawah. Nah, kena tawah dalam masjid. Nah, lepas tu, hak jelas-jelas kita ni tak boleh berpaling. Nah, tidak berpaling niat. Nah, ataupun tidak putus niat tawahnya. Dengan apa? Dengan sesuatu sebab. Misalnya, nah, kita duduk tawah, tiba-tiba nampak beloh tu lalu. Lah, beloh lekat hutan kita. Beloh tu, beloh. Ah, gaduh. Nah, saya minta asas lah. Wah, tubik pada hari, lari. Eloh, eloh, payah hutan kita. Ha, tu dia panggil ubah niat. Duk tawah mulak-mulak, jumpa dengan beloh, suruh beloh bayar hutan oleh mata. Ha, tu tak jadi juga. Dia panggil ubah niat. Sebab itulah tawajuh kita niat ni, lillahi ta'ala. Dah, ha, tu jaga baiklah masa tawah kita. Masya Allah. Dah, lepas tu, berniat tawah saat ni. Ha, tawah saat ni, macam mana? Nah, bagi selain daripada tawah rukun haji dan juga rukun umrah, maka tawah saat ni kena niat. Nah, niat bagi tawah rukun haji, niat rukun umrah saat ni, ia gantung dengan niat di mikok tu dah. Kalau kita buat umrah, ia kita nak tawah umrah, tak kena niat dah masa tawah tu. Kita niat dalam nundah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau niat umrah tu, niat. Ya, niat tawah duduk dalam tu dah. Niat ihram mula-mula lagi. Kalau haji pun supaya tu juga. Niat ya duduk dalam tu. Jadi kita pergi siapa di Baitillah, istilam, jalan we cukup tujuh keliling, sah. Tak niat pun tak apa. Kerana tawah rukun saat ni, ya duduk dalam niat di mekok pak kita niat tu dah. Dah. Itu di antaranya. Itu tawah. Nah. InsyaAllah faham dah syarat tawah tu dah. Kerana banyak ke kita duk tengok tu, banyak kita saat ni tawah tu tak sepenuh. Nah, dia tak sepenuh tawah. Tawah saat ni ruku haji, ruku umrah, dia tak sepenuh kot. Bergerak lah kita. Sebab bayar mahal-mahal lagi. Kita tak usah pergi pakej ke murah, Ustaz. Kita nak pergi pakej VIP, Ustaz. Kita wahi VIP, Ustaz nak pergi VIP. Ha? Tak apalah pergi VIP pun. Nah, dengar atik lah. Syarikat panggil ngajar tu, dengar atik. Kerana banyak ke syarikat learning tu, you buat live room. Semua tu buat live room. Ada live group dah, harap live masuk live group. Ada gapo ha, prung ni, wala tau ni, mikan son, mikan rian ru, kiaw kap kan prakor piti hat na, wala tau ni, setanti heng ni, kita gila dengar sebetah. Ni tidur, bilik, relax, pengah pandai dah. Kalau pandai dah tak apalah. Takut-takut kot tak ada boleh pas sekarang tu hak ruginya. Nah, tu syarat tawah kita royak. Huh, pada syarat tawah saja pun, dekat-dekat nak habis dah masa. Lepas tu nak pergi se'en pulak lah. Se'en esok lah pulak lah. Okay, ada gapo nak kongsi lagi.
Ada gapo nak tanya, boleh tanya deh. Ha, tu bak tawah dia deh. InsyaAllah mudah-mudah eh. Nah, kita boleh pergi tawah Baitillahil Haram. Oh, tak ada kena kafe lagi hari ni. Sabik duk rasa menak pun. Oh, sejuk lah tu Kak Ali. Dia berkata tak nampak banyak hari gelah molek ustaz. Tak usah tunjuk jihad hari ni malu.

الحمد لله. Oh, segar sungguh minum air. Oh, minum air semata. Oh, demo tak apa. Dia dengar saja. Kita ni kering tekak-tekak. Masa dia kena berik atik lah. Apa kereta kita naik tu lah. Bukan naik. So, mau buat minyak juga. Orang okay, sepatu lo lah. Alhamdulillah. Kagum mana? Itu di antara. Itulah. Iaitu rukun haji yang kedua. Yang pertama niat. Yang kedua wukuf daripada Arafah. Yang ketiga. Nah, tawaf ifadah. Rukun haji yang keempat. Iaitu sa'i, safa dan juga marwah. Ada juga orang tanya, bapa ustaz kita sa'i kena start di safa ustaz? Bapa kita tak pergi start di marwah ustaz sa'i? Nah, kita tengok dah. Tu heroyak dalam Quran. In